0: Pohon asam Jawa memiliki nama ilmiah Tamarindus indica, termasuk dalam keluarga kacang-kacangan. Buahnya berbentuk polong memanjang, berisi beberapa biji keras berwarna coklat tua yang tertanam di dalam daging buah lengket dan berasa asam. Pohon ini dapat hidup lebih dari 100 tahun dan beradaptasi baik di wilayah tropis, dengan sinar matahari penuh serta tanah yang cenderung kering. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau, lalu berubah menjadi coklat keabu-abuan ketika matang. Satu pohon dewasa mampu menghasilkan hingga 2 kuintal polong setiap musim panen. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, pohon asam menjadi bagian dari lanskap pedesaan. Tumbuh di tepi jalan, di tengah ladang, dan di halaman rumah. Berfungsi sebagai peneduh sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Proses panen dilakukan ketika kulit polong mulai mengering dan retak secara alami. Tanda bahwa kadar asam di dalamnya telah stabil dan siap diolah. Petani memetik buah dengan berbagai cara, ada yang memanjat langsung ke cabang pohon. Dan ada pula yang menggunakan galah bambu panjang untuk menjangkau bagian tertinggi. Buah yang telah dipetik dikumpulkan dalam keranjang besar, lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Tujuan utama dari proses ini adalah menurunkan kadar air, memperkuat aroma, serta memperpanjang masa simpan secara alami. Metode pengeringan tradisional ini tetap menjadi pilihan utama para petani karena tidak memerlukan bahan pengawet kimia dan mampu mempertahankan karakter asli buah. Proses sederhana ini menjadi kunci terciptanya rasa khas asam Jawa yang kuat dan tajam. Sebagian pabrik dan pedagang memilih menjual asam Jawa dalam bentuk utuh. Masih berkulit, berisi daging dan biji, serta dikemas dalam kardus kecil 5-8 buah persatuan. Bentuk ini banyak dijumpai di pasar ekspor Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga di pasar lokal Indonesia sebagai produk premium natural. Tak hanya itu, setelah proses pengeringan selesai, beberapa produsen melanjutkan tahap pengelupasan kulit polong. Proses ini dilakukan secara manual oleh pekerja lokal dengan ketelitian tinggi, satu persatu. Pada tahap inilah tekstur khas asam mulai terbentuk. Daging buah yang padat, lengket, dan memiliki aroma tajam yang khas. Produk yang dihasilkan dikenal sebagai asam Jawa kering siap jual dan siap didistribusikan ke pasar lokal maupun ekspor. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai penelitian menemukan beragam kandungan alami dalam daging buah asam. Beberapa di antaranya adalah asam tartarat, asam malat, magnesium, kalium, serta sejumlah antioksidan kuat. Kandungan tersebut berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh, membantu pencernaan, dan menurunkan kadar kolesterol. Kisah asam Jawa di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan rasa dan produksi, tetapi juga dengan sejarah panjang masa kolonial. Pada abad ke-17, ketika Hindia Belanda memperluas kekuasaan di Jawa, pemerintah kolonial mulai memperhatikan potensi tanaman tropis yang tahan terhadap kekeringan. Asam Jawa termasuk dalam daftar tanaman yang dianggap strategis. Belanda mendorong penanaman pohon asam di sepanjang jalan raya dan sekitar pemukiman, sebagai peneduh serta penguat struktur tanah. Namun di balik kebijakan itu terdapat kepentingan ekonomi yang lebih besar. Pada abad ke-19, asam Jawa menjadi komoditas ekspor minor, digunakan dalam industri makanan kolonial sebagai bahan pengawet alami dan penambah rasa. Pasta asam dari Jawa bahkan tercatat dikirim ke Belanda dan Suriname sebagai bahan masakan tropis. Catatan di Kebun Raya Bogor menunjukkan bahwa ahli botani Belanda seperti Caspar Reinhardt dan Carl Bloom meneliti pertumbuhan Tamarindus indica di Jawa. Penelitian tersebut menjadi dasar dokumentasi ilmiah awal yang memperkenalkan tanaman asam kepada dunia barat. Pohon-pohon yang ditanam pada masa itu kini masih dapat ditemukan di sejumlah daerah di Jawa. Batang yang kokoh dan usia panjang menjadikannya saksi bisu masa kolonial. Tumbuh melewati perubahan zaman, dari penjajahan hingga kemerdekaan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya,
2: di sana

0: adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
0: Iya iya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
2: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
3: Belanja apa, Nduk?
4: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah, jenengan ndang dahar lho, Mbah.

0: ibu atur yo loro kabeh iki lho.
1: Lho Mbak, ngono kuwi yo aja timbeno to, Mbak. Supaya bisa dahar nerno, Mbak. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbak. Asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbak.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. 31. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: 眨眼到了阿公，阿公我请答应我。
1: 梅仙，maafkan aku梅仙。梅仙，

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Pak Deddy. Waalaikumsalam Pak Deddy.
0: Kok ngelamun?
1: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
0: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya Pak Deddy.
0: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
0: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
0: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-181 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rusli sebagai Rangga Lawe, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Harpa Sakti Lubis sebagai Kebo Anabrang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kaki Tanpa Roang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: bajil dan kaki tangannya pergi meninggalkan Bukit Karang Putih. Derap kaki kuda mereka telah lenyap bersama angin yang menyapu daerah yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa beruntung dan bersyukur. Orang-orang bercadar hitam itu telah menyelamatkan jiwanya. Dia memang sedikit terluka. Dadanya merasa agak sesak. Pimpinan orang-orang bercadar itu yang ternyata adalah Ranggalawe menawarkan agar Arya Kamandanu mau kembali ke Majapahit. Dengan halus Arya Kamandanu menolak tawaran itu.
1: Oh, terima kasih Gusti Ranggalawe. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba.
2: Kukira kau terluka, Kamandanu. Sebaiknya kau kembali ke Majapahit dulu. Dan kukira luka-lukamu itu perlu dirawat dengan baik, Kamandanu.
1: Terima kasih, Gusti. Tapi sepertinya luka hamba tidak begitu parah.
3: Kamandanu, setidak-tidaknya kau perlu istirahat. Ayolah kembali ke Majapahit bersama kami.
4: Iya, benar. Lereng Gunung Arjuna masih cukup jauh dari sini. Kami mengkhawatirkan keadaanmu, Kamandanu. Sebaiknya memang kau kembali ke Majapahit dulu.
1: Terima kasih, Gusti. Tapi ampun, Gusti. Hamba tidak bisa menunda perjalanan hamba ini. Hamba harus segera sampai di lereng Arjuna.
2: Ya, aku tahu. Kau mempunyai tekad yang besar, Kamandanu. Baiklah. Tapi sebelum kau pergi, aku ingin mendengar ketegasanmu sekali lagi, Kamandanu.
1: Ampun, Gusti. Ketegasan mengenai apa?
2: Begini, Kamandanu. Atas nama Gusti Sanggramawijaya, atas nama Pedukuhan Majapahit, aku masih mengharap agar kau mau bergabung bersama kami.
3: Iya, Kamandanu. Pedukuhan Majapahit sangat membutuhkan orang seperti kau.
4: Aku juga sependapat. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan kemampuanmu itu bisa kau abdikan untuk suatu cita-cita yang lebih luhur.
1: Ampun, Gusti. Maafkan hamba. Bukannya hamba menolak tawaran Gusti. Tapi rasanya untuk sekarang ini, belum saatnya hamba terjun ke dunia keprajuritan.
2: Kamandanu, kau bisa berbuat hal-hal yang baik untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan kemampuan yang kau miliki itu, kau bisa menolong kehidupan rakyat jelata yang selama ini menderita, Kamandanu.
4: Benar, Kamandanu. Sekarang ini, rakyat jelata hidup dalam keadaan tertindas. Apa yang menjadi hak-hak mereka telah dirampas dengan semena-mena oleh pemerintah Kediri. Mereka tidak bebas lagi bersuara. Sebab mulut-mulut mereka telah dibungkam oleh ujung pedang dan mata tombak dan corong-corong kekuasaan yang tersebar ke segala pelosok desa.
2: Kita harus ikut berjuang, Kamandanu. Kita jangan hanya berpangku tangan. Kita harus mengikuti panggilan hati nurani kita sebagai seorang satria, Kamandanu.
1: Ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba mengerti. Rasanya hamba pun tidak rela melihat kesewenang-wenangan yang sedang melanda tanah Jawa ini. Sepertinya bunyi gamelan perjuangan itu pun sudah terdengar jelas di telinga hamba. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Sebenarnya hamba tak ingin mengecewakan Gusti. Tapi, ya, apa boleh buat? Untuk sekarang ini memang hamba belum bisa memenuhi tugas tersebut. Sekali lagi mohon ampun, Gusti.
2: Ya, ya, baiklah, Kamandanu. Kalau memang kau keberatan, kami pun tidak bisa memaksamu. Dan hal-hal seperti ini memang tidak boleh ada unsur paksaan, Kamandanu. Tapi seandainya suatu ketika pendirianmu itu berubah, kau bisa langsung datang menemui aku di Pedukuhan Majapahit. Dan pintu rumahku selalu terbuka untukmu, sampai kapanpun.
1: Wah, terima kasih, Gusti. Terima kasih atas perhatian dan penghargaan Gusti Ranggalawe terhadap hamba.
0: Arya Kamandanu segera minta pamit untuk meneruskan perjalanannya ke lereng Gunung Arjuna. Tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam.

0: sekali. Mestinya laki-laki seperti dia itu bisa berbuat banyak untuk membantu kita ini.
1: Oh, iya. Agaknya dia memang sedang mengalami suatu persoalan yang cukup berat, Raki Rangkalawi.
0: Benar, Kakang Banyak Kapuk. Mudah-mudahan saja dia segera bisa menyelesaikan persoalan pribadinya itu.
1: Kukira dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Kakang Rangkalawi.
0: Iya, iya. Aku pun berpendapat begitu, Adik Kebo Anabrang. Tapi sudahlah. Lebih baik kita segera kembali ke Majapahit. Dan kukira paling tidak malam ini Empu Bajil dan kaki tangannya tidak akan mengganggu dia lagi di jalanan.

0: Arya Kamandanu terus menuruni Bukit Karang Putih, melewati jalanan berbatu. Suasana malam sangat lengang. Mendadak terdengar ringkik kuda di kejauhan. Arya Kamandanu bergegas melangkah ke arah kaki bukit dan segera mendapatkan kudanya di bawah sebuah pohon rindang. Dia menepuk-nepuk leher binatang itu sebelum kemudian melompat ke punggungnya.
1: Dadaku masih terasa sesak. Tapi rupanya aku masih cukup beruntung. Pukulan Aji Segoro Geni yang dihempaskan pendekar cebol itu tidak telak mengenai tubuhku. Ada rasa nyeri yang menyengat di lambungku sebelah kiri. Setiap kali batuk, lambung kiriku rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau. Apakah aku harus meneruskan perjalanan ke lereng Arjuna malam ini juga? Bagaimana kalau aku mencari tempat istirahat dulu untuk memulihkan tenagaku? Tidak. Kasihan Panji Ketawang dan Mesin. Bagaimanapun juga aku harus segera kembali ke lereng Arjuna. Apapun yang akan terjadi atas diriku.

huda yang ditunggangi Arya Kamandanu berlari kencang menembus kepekatan malam. Suara kakinya yang menderap di atas jalanan berbatu bergema dipantulkan oleh bukit-bukit di sekitarnya. Sambil menahan rasa sakit di lambung bagian kirinya dan sebagian dadanya, Arya Kamandanu memaksakan diri untuk terus bertahan di atas punggung kudanya. Tapi belum sampai 50 pal jauhnya, dia merasakan lambung kirinya panas bagaikan disiram bara api. Dia terus berusaha untuk bertahan, tapi rasa sakit itu menguras sebagian besar cadangan tenaganya. Mendadak kepalanya terasa pusing dan tubuhnya menjadi lemas. Mendadak pandangan matanya menjadi gelap dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Tubuhnya segera melorot ke bawah.

0: sini? Apa yang kau lakukan di sini, Panji?
1: Tidak apa-apa, Bi.
0: Kau sedang mengerjakan apa?
1: Saya tidak mengerjakan apa-apa, Bi. Saya hanya duduk-duduk saja.
0: Sejak kemarin, kulihat wajahmu tidak cerah. Kau sakit ya?
1: Tidak, Bi. Saya tidak sakit.
0: Kau kelihatannya murung sekali, Panji.
1: Paman Kamandanu, kapan pulangnya, Bi? Kata Bibi, hanya sebentar.
0: Nah, rupanya kau ingat pamanmu ya?
1: Tidak ada Paman Kamandanu. Rasanya sepi sekali, Bi. Saya jadi tidak kerasan di sini.
0: Pamanmu sedang ada urusan penting. Nanti kalau sudah selesai, pasti dia akan pulang lagi. Kau tidak usah menunggunya.
1: Jangan-jangan Paman Kamandanu tidak kembali lagi ke sini, Bi.
0: Itu tidak mungkin, Panji. Paman Kamandanu sayang sekali padamu. Dia sayang pada kita. Dan dia pasti kembali pada kita. Percayalah pada Bibi. Sudahlah, Panji. Kau jangan terlalu memikirkan pamanmu. Lebih baik kita hidup apa adanya. Nah, sekarang, ayolah ikut Bibi.
1: Kemana, Bi?
0: Kita sudah kehabisan air bersih. Ayolah kita ke pancuran di belakang sana untuk mencari air bersih. Kau ambil tempayan-tempayan bambu itu ya. Nah, tunggulah Bibi di depan.
1: Baik, Bi.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386.

0: misalnya Paman Kamandanu tidak kembali lagi, bagaimana, Bi?
1: Aduh, Panji, kok masih juga memikirkan pamanmu?
0: Saya agak takut, Bi, tinggal di tempat seperti ini. Kalau ada Paman Kamandanu, saya tidak begitu takut. Paman Kamandanu pintar sekali olah kanuragan. Kalau ada bahaya mengancam, pasti Paman Kamandanu akan melindungi kita, Bi. Tapi kalau Paman Kamandanu tidak ada, bagaimana? Siapa yang akan melindungi kita?
1: Panji, walaupun Paman Kamandanu tidak ada bersama kita, masih tetap ada yang akan melindungi kita.
0: Siapa, Bi?
1: Sang Hyang Widi, atau penguasa seluruh alam semesta inilah yang akan melindungi kita.
0: Siapa Sang Hyang Widi itu, Bi?
1: Dialah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dialah yang akan menentukan nasib manusia. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita dilindungi oleh orang-orang kuat, tapi kalau Sang Hyang Widi tidak menghendaki, pastilah bahaya itu akan dapat menerkam kita juga. Nah, sudahlah, Panji. Nanti, setelah kau menjadi dewasa, kau pasti akan lebih mengerti soal ini. Sekarang, kau harus percaya pada Bibi. Jangan lagi menanyakan pamanmu. Percayalah bahwa pamanmu tidak akan melupakan kita. Nah, bagaimana? Nah, itu lihat, gentong-gentong bambumu sudah penuh semua. Ayo, angkatlah ke tepi.
0: Berat sekali, Bi. Airnya penuh soalnya.
1: Tunggu sebentar, Panji. Ayolah, kita angkat bersama-sama. Kau di sebelah sana, Bibi di sebelah sini. Nah, kau siap?
0: Pelan-pelan saja, Bi. Nanti airnya tumpah.
1: Ayo, terus, Panji. Terus, ke sebelah sana. Iya, ke sebelah sana.
0: Ada apa, Bi? Aduh. Ada apa?
1: Perutku sakit sekali, Panji. Aduh, tunggu sebentar. Istirahat sebentar.
0: Airnya terlalu penuh, Bi. Lebih baik kita buang saja separuh.
1: Tidak usah. Tunggu saja sebentar. Ayo, kita angkat lagi. Hati-hati ya.
0: Iya, Bi. Pelan-pelan saja, Bi.
2: Maisin tersungkur di atas rumput, di depan pancuran yang terus-menerus mengalirkan air pegunungan yang jernih. Anak kecil itu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong bibinya. Dia hanya menangis sambil terus-menerus berusaha membangunkan bibinya. Tapi agaknya usahanya itu sia-sia saja, karena Maisin tetap tidak bergerak sedikit pun juga. Wajahnya pucat dan kedua belah matanya terpejam. Mendadak Paji Ketawang bangkit, dan dia berusaha mengangkat tubuh bibinya. Bocah kecil itu, karena tenaganya yang masih lemah, akhirnya hanya bisa menyeret sedikit demi sedikit tubuh Maisin ke arah sebuah lempengan batu.

0: Tidak bisa. Pendapatmu itu tidak punya alasan yang kuat. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa sumber malapetaka di dunia ini adalah kaum wanita?
1: Sudah banyak, Putri, enggak banyak. Dimanapun juga, kaum wanita terkenal sebagai tukang menggoda laki-laki. Dengan senyumannya, dengan lenggak-lenggok dan gayanya. Dengan kelingan matanya. Wah, dengan itu ucapan-ucapan yang manis. Pokoknya semua yang dimiliki wanita, itulah yang dijadikan alat menggoda kaum laki-laki.
0: Dengar, sapi ompong.
1: Apa-apa?
0: Kalau seorang wanita menggoda laki-laki, itu hanya karena dia mendambakan seberkas cinta. Tahu? Kadangkala seorang wanita mengorbankan segala miliknya untuk memperoleh seberkas cinta yang didambakan seumur hidupnya. Dan untuk itu, dia berani mempertaruhkan segala-galanya. Dia berani mengorbankan segala-galanya. Tapi apa yang kemudian diperoleh dari seorang laki-laki?
1: Apa-apa?
0: Kekecewaan, sakit hati, derita berkepanjangan, harapan yang sia-sia, dan kesepian yang merenggut jiwa. Nah, itulah upah kesetiaan yang diberikan oleh seorang wanita kepada laki-laki.
1: Kambing peon, kau ini bukan seorang hakim, kau bukan seorang penghulu keadilan, bukan. Kau jangan memutuskan suatu perkara dengan berat sebelah, tidak boleh.
0: Berat sebelah bagaimana?
1: Dengar ya, Nenek Naga Runting. Laki-laki adalah lambang keperkasaan. Laki-laki adalah lambang jiwa seorang satria.
0: Ngawur, bicaramu ngawur.
1: Apanya ngawur?
0: Dunia ini justru menjadi rusak dan binasa karena kaum laki-laki. Mereka itu tidak setia. Mereka menganggap derajatnya lebih unggul dibanding kaum wanita. Dan rata-rata mereka tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mau enaknya saja. Lihatlah buktinya. Mereka lah yang menimbulkan adanya peperangan. Mereka lah yang saling berebut kekuasaan. Dan setelah berkuasa, apa yang lalu mereka kerjakan? Mereka hidup bermewah-mewah dengan dikelilingi banyak wanita untuk pemuas nafsu kebinatangan mereka.
1: Itu hanya sebagian kecil. Tidak semua laki-laki seperti itu, tidak.
0: Tapi ompong, kalau misalnya kau mendapat kesempatan untuk menjadi seorang penguasa, kau pun pasti akan berbuat seperti mereka itu. Aku tahu persis watak dan perangaimu, kaki tanpa rowang. Kau pun sama busuknya dengan laki-laki yang lain.
1: Aduh. Kalau aku busuk, lalu bagaimana dengan kau sendiri? Bagaimana? Apakah kau masih merasa bahwa dirimu adalah seorang remaja yang cantik jelita dan berbau harum?
0: Kurang ajar, sapi ompong, tidak tahu diri. Rasakan pukulanku ini.
1: Tunggu dulu. Lihat, ada yang mengintip kita. Kurang ajar.
0: Siapa?
1: Apakah orang itu tidak mempunyai pekerjaan lain? Rupanya dia tidak tahu bahwa mengintip orang itu pekerjaan yang tidak sopan. Tidak tahu adat dan tata krama. Orang seperti itu perlu dihajar.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Sakit tanpa ruang tidak senang ada orang mengintip dari balik semak belukar. Pendekar tua itu melompat sambil bersungut-sungut. Nini Raga Runting juga merasa tidak senang ada orang menguping pembicaraan mereka. Wanita tua yang juga seorang pendekar tangguh itu buru-buru mengurungkan serangannya.
4: Tunggu dulu Kambing Peot. Wah, rupanya ada orang yang mengintip dan menguping pembicaraan kita.
5: Aku pun tidak senang melihat orang yang tidak sopan.
4: Ayo, mari kita tanya apa maunya. Kurang ajar dia.
5: Jamang bayi, kiranya kau bocah kecil.
4: Aduh. Untung aku tidak segera memukul kepalamu yang masih lembut seperti anak tikus itu.
5: Apa yang kau lakukan di sini?
4: Apa?
6: Ampun, Nek. Ampun, Kek.
4: Iya.
6: Bibi Mesin. Bibi Mesin.
5: Ada apa dengan Bibi Mesin?
4: Bicara yang jelas. Ada apa dengan Bibi Mesinmu itu? Apakah gubukmu diseruduk sapi liar? Apakah ada seekor ular yang mengganggu kalian? Cepat katakan, ayo.
6: Bibi Mesin jatuh. Ketika kami sedang mencari air bersih di pancuran. Tiba-tiba Bibi Mesin terjatuh, Kek.
4: Terus.
6: Bibi Mesin terjatuh dan tidak bergerak-gerak lagi.
5: Kita harus segera menolongnya. Ayo cepat, kita harus menolongnya.
4: Ayo.

0: bibimu itu?
1: Mana?
0: Mana? Kok sekarang tidak ada di sini?
1: Hei, bocah, kau jangan main-main ya.
0: Iya.
1: Kau jangan mempermainkan kami yang sudah tua ini.
0: Tidak, Kek. Saya tidak main-main kok. Tadi, Bibi Mesin saya baringkan di atas lempengan batu ini. Tadi, Bibi jatuh di sebelah sana. Terus? Lalu saya seret kemari.
1: Kemari ini?
0: Iya, tapi kok sekarang Bibi Mesin tidak ada?
2: Apakah sudah lama kejadiannya?
0: Iya, sudah agak lama juga, Nek. Tadi saya kebingungan sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya panggil-panggil, Bibi Mesin tidak mau menyahut, tidak mau menjawab, tidak bergerak-gerak. Lalu saya berlari ke sana kemari untuk mencari pertolongan, Nek. Untuk saya dapat menemukan nenek dan kakek. Bagaimana dengan Bibi Mesin, Nek? Bagaimana dengan Bibi Mesin, Kek?
1: Mana aku tahu.
2: Sudah. Lebih baik kita cari saja Bibi Mesinmu itu.

0: lemah sekali. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana pendapatmu, Sapi Ompong?
1: Wesh, ompong-ompong saja kamu. Tapi kata si bocah kecil itu, dia tidak bergerak-gerak. Lalu bagaimana dia bisa sampai kemari?
2: Tadi memang dia tidak bergerak-gerak lagi, kek. Setelah jatuh, Bibi Mesin tidak bergerak-gerak lagi. Matanya terpejam.
0: Oh, mungkin dia tadi pingsan. Setelah sadar, dia mencoba untuk kembali ke gubuk. Lalu dia tidak kuat dan dia pingsan lagi. Nah, sudahlah. Ayo kita angkat tubuhnya ke dalam gubuk.
1: Ayo,
0: Sapi Ompong.
1: Iya.
0: Oh, jangan melongo saja di situ.
1: Rini.
0: Bantu aku mengangkatnya ke dalam gubuk.
1: Iya, beres, Abang Pion. Aku di sebelah mana ini ya?
0: Kau di sini,
1: sini.
0: Kepala.
1: Iya, kepala.
0: Aku di sebelah sana, di bagian kaki.
1: Ayo.
0: Cepat.
1: Ayo, angkat kamu. Gitu.
0: Ayo, cepat, bantu aku.
1: Iya, beres. Jangan cerewet, Kambing Piot. Ayo, angkat. Ayo.

0: aku Nini Raka Runting. Bagaimana keadaanmu, Mesin? Mengapa kau bisa pingsan di tengah jalan?
1: Entahlah, Nek. Memang akhir-akhir ini tubuh saya lemah sekali. Barangkali saya kurang tidur.
0: Oh.
1: Tadi pagi saya bermaksud mencari air bersih bersama Panji Ketawang. Tiba-tiba kepala saya pusing sekali dan pandangan mata saya menjadi gelap, Nek. Tubuh saya gemetar, lalu saya terhuyung-huyung. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Waktu saya sadar, saya lihat Panji Ketawang tidak ada. Saya lalu berusaha untuk bangun dan saya merangkak perlahan-lahan ke arah gubuk.
0: Dan sebelum sampai ke gubuk, rupanya kau sudah pingsan kembali.
1: Iya, Nek. Rupanya begitu.
0: Oh, di mana Arya Kamandanu, suamimu?
1: Dia pergi, Nek. Saya tidak tahu kemana perginya.
0: Oh.
1: Sudah beberapa hari ini, dia meninggalkan lereng Gunung Arjuna. Dia tidak mau mengatakan kemana arah tujuannya.
0: Begitulah. Begitulah kelakuan seorang laki-laki. Dimanapun sama. Sungguh memuakkan. Seperti babi hutan saja. Melihat istrinya hamil tua malah pergi seenaknya. Mesin. Apakah kau bertengkar dengan suamimu itu?
1: Tidak, Nek. Kami tidak bertengkar. Tapi saya tahu. Kakang Kamandanu sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya menerima saya sebagai istrinya.
0: Loh. Mengapa bisa begitu? Bukankah kau ini benar-benar istrinya?
1: Memang, Nek. Saya sudah resmi menjadi istrinya. Tapi sebelum saya menjadi istrinya, ada peristiwa pahit yang telah menimpa diri kami berdua. Peristiwa itulah yang membuat Kakang Arya Kamandanu masih menyimpan sebungkah kekecewaan.

0: Maisin lalu menceritakan hubungannya dengan Arya Kamandanu, baik sebelum menjadi suami istri ataupun sesudah menjadi suami istri. Memang sepintas lalu hubungan mereka nampak selaras dan sepadan. Tapi sebenarnya hubungan mereka rawan sekali. Ada semacam jurang kegelapan yang memisahkan mereka. Nini Raga Runting manggut-manggut setelah Maisin selesai bercerita.
1: Jadi begitu rupanya. Ya. Dalam hal ini kau tidak bersalah, Maisin. Yang berdosa besar ya si Arya Dwi Pangga itu. Binatang itu tidak pantas dilahirkan dan hidup. Dan sebenarnya suami

0: Ilmu Arya Kamandanu itu harus juga bisa mengerti. Ya, tapi begitulah. Sudah kukatakan sejak semula, laki-laki dimanapun sama. Mereka mau enaknya sendiri, mereka mau benarnya sendiri. Sedangkan yang tidak enak, yang serba salah, dilemparkan pada kaum istri.
1: Ada satu hal yang membuat saya prihatin hingga sekarang, Mi.
0: Apa itu?
1: Saya masih juga belum bisa mengerti. Saya mencintai suami saya. Saya sungguh-sungguh mencintainya, Nek. Tapi mengapa dia masih juga belum mau percaya? Katakanlah, Nek. Katakanlah apa yang harus saya lakukan agar supaya suami saya itu mau percaya, Nek.
0: Oh, Mesin. Kau sabar saja dulu. Soal kepercayaan itu memang sulit. Tidak bisa dipaksakan. Dan seringkali kepercayaan itu tumbuhnya sedikit demi sedikit.
1: Iya, Nek. Saya memang akan terus mencoba. Saya tidak mempunyai pilihan lagi selain terus-menerus mencoba. Mudah-mudahan suatu ketika Kakang Kamandanu akan mau percaya bahwa sesungguhnya aku benar-benar mencintainya, Nek.
0: Ya, baiklah. Semua orang punya rencananya sendiri-sendiri. Punya keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang ingin begini, sementara yang lain ingin begitu. Tapi yang penting, bagaimanapun keadaan orang itu, dia harus tetap berpikir secara benar. Sekarang ini kau harus tetap memperhatikan kesehatanmu, Mesin. Kalau tubuhmu sehat, maka bayi yang kau kandung itu pun ikut sehat. Kau harus makan banyak, tidur cukup, dan jangan memikirkan hal-hal yang berat yang nantinya akan mengganggu ketentraman jiwamu. Soal Kamandanu suamimu itu, serahkan saja padaku.
1: Apa maksud Nenek Raka Runting?
0: Biar aku yang akan mencarinya.
1: Saya hanya merepotkan Nenek saja.
0: Tidak.
1: Saya sudah banyak berhutang budi pada Nenek Raka Runting.
0: Keadaanmu memang menyedihkan dan pantas mendapat pertolongan. Ya, sudahlah, Mesin. Jangan pikirkan soal itu. Kau tenang-tenang saja di sini, ya.
1: Terima kasih, Nek. Terima kasih sekali. Tapi kalau misalnya Nenek bisa menemukan Kakang Kamandanu, belum tentu dia bersedia kembali ke lereng Arjuna dan tinggal bersama kami di sini.
0: Kalau dia tidak mau kembali ke lereng Arjuna, itu hanya semakin membuktikan bahwa pada dasarnya laki-laki tidak bertanggung jawab. Dan laki-laki seperti itu harus dipaksa untuk bertanggung jawab. Kalau perlu, dengan kekerasan. Sudahlah. Kalau Arya Kamandanu bersikeras untuk tidak mau kembali, akulah Nini Raga Runting yang akan menyerah.

0: Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kali dan buah penak. Kali gede milih ngetan, tebul dowo tak penak. Ayo, coba. Gajah yang besar apanya, ayo. Gajah itu yang besar apanya. Kalau kau bisa menebak teka-tekiku ini, wah, kau pastilah anak yang cerdik. Ayo, gajah yang besar apanya? Ayo.
1: Gadingnya, kek?
0: Oh, bukan. Gajah yang besar kok gadingnya? Bukan, bukan gadingnya. Ayo, apa ya?
1: Telinganya, kek?
0: Wah, bukan. Bukan telinganya. Telinga gajah memang besar. Besarnya sebesar apa itu kipas, ha? Tapi gajah yang besar bukan telinganya. Ayo, apanya? Pikir-pikir, coba pikir sekali lagi, ayo. Ayo, terus pikir, ayo.
1: Apanya ya? Badannya, kek. Gajah yang besar, ya badannya. Badan gajah kan besar sekali, kek. Mungkin jauh lebih besar dari badan seekor kerbau yang paling besar. Ya kan, kek?
0: Bukan, bukan, bukan badannya. Ini dengar baik-baik ya. Gajah yang besar, iya rumahnya.
1: Wah, kakek curang. Kakek tanpa ruang curang. Mana ada gajah punya rumah?
0: Iya, rumahnya besar itu. Kalau gajah liar di hutan, ya memang tidak punya rumah. Tapi kalau gajah milik raja atau para bangsawan, ya ada rumahnya. Besar, ya kan? Ayo. Gajah yang besar tentu saja rumahnya sendiri. Nah, sekarang ini ya, dengar sekali lagi. Ada teka-teki yang bagus. Dengar ya.
2: Bapak Pujung, duduk aku, duduk gunung, sabamu ing tendang, taijoanmu lambung kereng, prapting wismo si Pujung muta woyo.
0: Ayo, apa?
1: Sorry, kek. Apa itu artinya?
0: Aduh, aduh. Ini artinya begini ya. Bapak Pucung dudu watu, dudu gunung. Ya. Itu artinya bukan batu, juga bukan gunung. Sabamu ing sendang. Ini artinya kamu biasa bermain-main di sekitar sendang. Pencoanmu lambung kereng. Kamu biasa hidup di lambung sebelah kiri. Lalu Tapting Wisma si Pucung Mutah Kuwoyo. Ya, dan setelah sampai di rumah, si Pucung itu tadi mengeluarkan air atau memuntahkan air. Nah, coba tebak apa si Bapak Pucung itu tadi. Ayo. Kalau kau bisa menebak, wah, kau pastilah anak yang sangat cerdik. Ayo, ayo, apa artinya? Ayo, cepat. Ayo, pikir, pikir.
1: Tidak bisa, kek. Sukar sekali teka-tekinya. Tidak bisa. Apa, kek? Apa jawabannya, kek?
0: Dengarkan.
1: Apa sih Bapak Pucung itu artinya?
0: Ya, dengarkan. Bapak Pucung itu artinya kerenting atau tempat untuk mengambil air. Nah, kerenting itu kan bukan batu dan bukan gunung, ya kan? Nah, dia biasa berkeliaran di sendang untuk mencari air. Dan setelah sampai di rumah, maka dia akan memuntahkan air. Nah, gitu. Coba bagaimana? Kamu sudah kalah dua kali ini. Tapi sebenarnya kau anak yang cukup cerdik. Hanya kau sepertinya malas berpikir dan tidak berlatih dengan baik.
1: Oh ya, kek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Mau tanya apa? Silakan. Ayo, silakan tanya, tanya.
1: Nama kakek kok lucu sekali. Kaki tanpa ruang. Kok lucu sekali? Apakah nama itu ada artinya juga, kek?
0: Ada. Tentu saja ada artinya. Kaki artinya orang yang sudah tua, ya. Bukankah benar aku ini orang yang sudah tua? Ini kayak saja jenggotku sudah putih. Maka tepat sekali kalau aku menggunakan nama kaki. Sedangkan tanpa rowang, artinya tidak punya teman. Nah, bukankah aku ini tidak punya teman?
1: Ah, punya, Kek.
0: Mana?
1: Bukankah Nini Raga Runting itu temanmu yang paling baik?
0: Wah, bukan, ya, Pak. Bukan temanku. Mana sudah aku punya teman nenek-nenek peot begitu. Mana cerewet, mana galak, Pak. Rugi berteman sama dia. Dia itu rusuhku, bukan teman, bukan.
1: Apakah kau juga seorang pendekar, Kek? Melihat kau juga pandai sekali ilmu kanuragan. Paman Kamandanu juga pandai ilmu kanuragan.
0: Aku tidak pandai sekali, tidak. Hanya sekedar bisa saja. Tapi ilmu kanuragan itu penting.
1: Paman Kamandanu juga berkata begitu. Ilmu kanuragan itu penting untuk membela diri, katanya.
0: Iya, untuk berjaga-jaga menghadapi orang-orang yang mau berbuat jahat pada kita.
1: Ya? Paman Kamandanu pandai sekali menggunakan pedangnya, Kek.
0: Waduh.
1: Pedangnya besar sekali. Dan kalau dicabut, pedang itu menyemburkan warna merah. Seram sekali, Kek.
0: Iya.
1: Apakah kau juga mempunyai senjata, Kek?
0: Iya, tentu saja punya. Hampir semua makhluk hidup, ya, itu punya senjata untuk mempertahankan dirinya dari ancaman bahaya. Tawon. Tahu kan tawon kamu?
1: Iya.
0: Itu mempunyai sengat untuk senjata. Gajah mempunyai belalai, gading, dan tenaga raksasa untuk menghadapi ancaman bahaya. Lalu, harimau, itu mempunyai taring dan cakarnya yang tajam bagaikan sebilah pisau. Ular itu mempunyai bisa untuk mematuk lawan-lawannya. Gitu, ya, dan aku pun juga punya. Nih, lihatlah. Inilah senjataku. Senjataku ini bernama ikat kepala geledek. Nah, dia senjata yang ampuh sekali. Kau mau lihat buktinya? Ya, coba kau berdiri ke sana itu. Iya, sudah, cukup. Ya, sudah, cukup. Kau lihat dari situ, ya. Awas, lihat, perhatikan, ya. Ya.
1: Bagus, Kek. Bagus sekali. Hebat sekali senjatamu, Kek.
0: Ya.
1: Ayo, Kek. Lagi, Kek.
0: Ya,
1: lagi.
0: Tunggu. Ya.
3: Cukup, sapi ompong. Tidak ada manfaatnya pamer kepandaian di depan bocah ingusan. Sudah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Kau menjaga mesin dan anak kecil itu.
0: Tunggu dulu. Tugas saja. Kau mau kemana?
3: Kau jangan mengikuti aku. Kau di sini saja, sapi ompong.
0: Tunggu, kambing peot. Kambing peot, tunggu.

0: ini Raga Runting tidak mau mendengar teriakan-teriakan kaki tanpa roang. Perempuan tua itu terus saja melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik tikungan bukit. Silakan mengikuti seri berikutnya.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mowilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang, nepangkeun abdi teh teh yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danu mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 438.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skolios.

diabetes, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
6: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
7: Pak Alpian Abila.
6: Iya, alamatnya di mana?
7: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
6: Usianya berapa, Pak?
7: Usianya 49.
6: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
7: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Biosepen 1 botol, Alhamdulillah. Sudah ada perubahan.
6: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
7: Untuk yang sekarang sementara 1.
6: Untuk yang kedua ini?
7: Yang kedua ya.
6: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
7: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi.
5: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667

0: Lagu ini spesial buat kamu yang pernah singgah di hatiku.
1: Sampai itu.
0: Tapi sayangnya saya dewes lungo. Tadi saya iki nganu. Hatiku lungset. Iya, yo. Strigo. Ya, ayo.

ning arep kuwi. Ayo ayo ayo. Tak jowok kameramene ae. Bisa nyanyi Mas Bagus? Mas apa adik iki? Mas salam sih. Oh, brondong ya. Brondong kok wetenge kaya om-om to lele. Ayo Bagus nyanyi.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, fisioterapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
4: Satu tebang kembali kita aturkan, kita bermain bersama New Lavistar Aseli.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema.
4: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Biongoringa.
6: Sudah bersama saya sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
7: Haja Lindawati.
6: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
7: 61 tahun.
6: Alamatnya di mana, Ibu?
7: Pangeran Hidayat.
6: Jalan Pangeran Hidayat
7: 62 Lere.
6: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
7: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
6: Berarti sudah selama 7 tahun.
7: Iya, sudah lama sekali.
6: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
7: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
6: 5 botol dengan
7: 5 ini. 5 botol dengan ini.
6: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
7: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
6: Alhamdulillah.
5: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667 0816 4386 667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Nama Bapak siapa?
2: Pak Asdin.
1: Usianya berapa?
2: 55.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat Desa Dayungguné.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Darah tinggi dengan asam urat.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Satu botol sudah menjalan dua.
1: Apa yang Bapak rasakan?
2: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini. Berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku meninggalkan dua perkara di tengah-tengah kalian, dan kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga." Hadis riwayat Abu Hurairah.

do rangsang. Oke. Sedang apa?

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Asik. Bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam.

0: Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Wah, aku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas

0: keras membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
1: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
1: 93,6 FM. Radio

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: cah ganteng lewat. Awas, awas, awas. Pinggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat. Cah ganteng ngorong sunat.
2: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
7: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
8: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
7: Iya,
8: di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
7: Wah, asik dong. Ya udah, ya Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
8: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
9: Bakso Arema.
10: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 7:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
11: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat Eta Plus. Kini giliran Anda yang membuktikan Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: aja ngono, Mbak.
1: Wis gedhi, ganteng, kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
1: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
2: Gria sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
4: Dengan Bapak siapa ini?
5: Saya Pak Nadir.
4: Alamatnya di mana Pak ini?
5: Di Tinggede.
4: Ini keluhannya apa nih Pak?
5: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
3: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

Insan Galasika, aku Mala Agata. Request terus ya lagu-lagu aku dan dengarkan terus 93,6 Radio Galasika FM. Radio resmi pertama dan satu-satunya di Toilet.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, bekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos. Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
4: Dengan ibu siapa ini?
5: Haji Nur Laila.
4: Usianya berapa, Bu?
5: 50.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
4: Ini apa keluhannya?
5: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya, hasil USG dan ronsen. Selain itu, saya sebelum minum Biosoven ini saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
4: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
5: Sudah 8 botol.
4: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
5: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
4: Alhamdulillah.
3: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Tandan ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
7: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara AITW bisa benua. Nanti apalah aku, Mas?
6: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul,

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane deke ki bagus, luwih mapan siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
1: Ganteng banget, awas, pinggir.
2: Cah ganteng ngurung sunat, cah ganteng ngurung sunat.
3: Pas jengono mbak.
2: Pas gede, ganteng, kok ngurung sunat. Cemen lah kue ini.
3: Peti mbak.
2: Peti apa?
3: Peti disuntik, lah dijahit mbak.
2: Walah, saiki ke zaman modern, sunate, yowes modern, orang gak suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
3: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lu kaya lu, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
3: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendeng, sunat-sunat.
4: Gri Karya sunat saya Mantri Utu.
5: Sunat keren toili
4: dengan metode dan alat modern,
5: terjamin kualitas
4: dan hasil wajib nomor 1.
5: Pelayanan menyesuaikan permintaan.
4: Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan.
5: Karya sunat saya Mantri Utu.
4: Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek.
5: Kunjungi sekarang juga
4: Karya sunat saya Mantri Utu.
5: Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo.
4: Handphone dan WA
5: 0852-4245-6969
4: serta di 0815-2787-0787.
5: Griya Sunat Sae Mantri Utu,
4: melayani sepenuh hati.
6: Pemirsa sadayana, ayana sim kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
7: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu sim kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha dan mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna sim kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
6: Oh kitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
8: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Indonesia dalam berita MNC Trijaya FM Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Kendari, Mandailing Natal. Indonesia dalam berita, the real news and information.

Indonesia dalam berita. Disiarkan di Insania FM Gorontalo, Hits Radio Bangka Belitung, Pakuba FM Pangkalan Bun, Prosa FM Probolinggo, Basa FM Situbondo, Alfa FM Sulawesi Utara, DC4 FM Jayapura, Master FM Ternate, Radio Cahaya Kalwedo FM Maluku Barat Daya, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.

0: siap-siap debt collector mau masuk ya, debt collector mau masuk ya.
1: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele, mana motornya bapak?
2: Ini
1: motor bapak.
2: Pak, gak bisa gitu dong pak.
3: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
4: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim. Ini saya kelibet-libet
3: utang. OJK akan kasih solusinya.
0: Sebenarnya bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh ngerasain semuanya bu, suaminya orang baik bu.
4: Amin.
0: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya.
4: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa pak.
0: Iya bu.
3: Opsi jalan keluar setiap Sabtu jam 16.30 waktu Indonesia Barat, eksklusif di RCTI.
5: Tahukah kamu, masih banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.
3: Seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.

0: pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi.
1: Aman dan menarik bagi wisatawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.

0: adanya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya merespons kabar yang menyebut dirinya sebagai calon pengganti Gubernur Bank Indonesia. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan renovasi tahap pertama Stasiun Semarang Tawang. Presiden Prabowo tiba di Stasiun Semarang Tawang sekitar pukul 11 pagi. Kedatangan Presiden untuk meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang.
1: Kereta pertama, Pak.
0: Begitu tiba, Presiden pun mengecek kesiapan stasiun bersejarah ini.
1: Jadi,
0: kedatangan Presiden disambut antusias warga.
1: Dari 680.
0: Renovasi stasiun ini sudah berjalan sejak 5 Mei 2025. KAI menekankan renovasi melibatkan ahli cagar budaya guna menjaga nilai historis bangunan. Dalam pidato pembukaan, Presiden Prabowo meminta KAI untuk mengabdi untuk rakyat.
2: Kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia.
3: Kereta api harus melayani rakyat, sehingga di banyak negara kereta api itu dianggap public service, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi harus efisien sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat yang berpenghasilan rendah, sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Kadang-kadang dilema, ingin kereta api cepat, akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kereta api Indonesia harus benar-benar berpikir utuh, komprehensif. Ya. Kita mengejar modernisasi, kita mengejar teknologi, tapi ingat, teknologi semua sarana adalah untuk melayani rakyat.
0: Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Mohjumhor Hidayat menangis saat membela program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo. Jumhur mengakui ada potensi penyimpangan dalam program MPG, meski demikian menurutnya MPG merupakan program mulia.
4: Penyimpangan dan sebagainya itu kita hajar. Ya, tapi jangan mencerca orang yang lapar dikasih makan, Anda cerca, jangan dong. Enggak boleh. Ya. Sorry, saya kayak gini sangat sensitif karena saya tahu persis.
5: Muhammad Jumhur Hidayat menangis saat menutup konferensi Sungai Indonesia 2026 di Mojokerto, Jawa Timur pada hari Senin. Ia tak kuasa menahan air mata saat membela program makan bergizi gratis yang mendapat kritikan dari masyarakat. Jumhur mengakui adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, ia menilai yang harus ditindak adalah penyimpangannya dan bukan menghentikan programnya.
4: Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, itu bukan hanya urusan MBG. Urusan manapun bisa terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan-penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, Anda berhadapan dengan saya.
6: Terima kasih teman-teman media, terima kasih ya.
5: Sementara itu, menurut Jumhur, MBG merupakan program yang mulia, di mana melalui MBG, pemerintahan Prabowo memberi makan rakyat yang kelaparan. Tim Liputan iNews melaporkan.
0: Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan program makan bergizi gratis lebih mendesak. result daripada lapangan kerja. Sebab MBG adalah program prioritas pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur sosial.
7: Bagaimana kita membangun mulai dari infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, infrastruktur digital, infrastruktur ekonomi secara bersamaan. Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi dikatakan katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati.
0: Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di PGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan.
8: Atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Esdeyang ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat.
9: Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
8: Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
0: Pemerintah siap menerima kritik dan masukan untuk perbaiki kinerja menanggapi turunnya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
10: Indonesia dalam berita, disiarkan di Grace FM, Pekanbaru, Riau, Dimensi Radio Mamuju, Sulawesi Barat, LPPL Radio Mamuju Tengah, OVA Radio, Temanggung, Indonesia dalam berita, Trijaya FM, Real News and Information.

0: terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
1: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mus?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
5: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30, ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
5: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Komisi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menanggapi hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik. Menurutnya, hasil survei bersifat dinamis dan pemerintah siap menerima kritik serta masukan untuk perbaikan kinerja.
1: Survei Saiful Mujani Research Center baru-baru ini merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surveinya, SMRC menyebutkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 50,1%, turun 81,2% pada survei November 2025.

0: ini selisih responden puas dan tidak puas semakin menipis. SMRC mengatakan penurunan tingkat kepuasan beriringan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Menanggapi hasil survei SMRC, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan hasil survei hanyalah gambaran opini publik pada satu waktu tertentu. Menurutnya tingkat kepuasan masyarakat dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah.
1: Begini, pertama, yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Jadi kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80%, sekarang 50%, ya insya Allah nanti 80% lagi. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan.
0: Kodari juga menilai pemerintah tetap terbuka menerima seluruh kritik dan masukan dari masyarakat. Kodari juga mengatakan pemerintah akan menunggu hasil survei dari berbagai lembaga sebagai pembanding agar penilaian lebih objektif. Tim Liputan iNews melaporkan.
2: Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa merespon kabar yang menyebut dirinya masuk bursa calon gubernur Bank Indonesia yang baru menggantikan Perry Warjio. Purbaya mengatakan dirinya kerap diisukan mengisi berbagai jabatan atau posisi strategis. Namun hingga kini nyatanya dia masih dipercaya menjabat sebagai bendahara negara. Purbaya pun enggan berspekulasi terkait siapa yang bakal diusulkan Presiden Prabowo untuk mengisi kursi gubernur BI yang baru. Ia pun tegaskan pemerintah akan mengikuti arahan Presiden terkait pengusulan calon gubernur BI. Mensesnek Prasetyo Hadi umumkan pengunduran diri Perry Warjio sebagai gubernur BI. Ekonom senior Desri Damayanti ditunjuk sebagai penjabat sementara gubernur BI.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Perry disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perry mundur karena alasan pribadi. Posisi Perry sementara digantikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.
4: Hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara.
3: Perry menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2018. Selama 8 tahun menjabat, Perry mendorong standarisasi KRIS, peluncuran BIFAST, hingga ekspansi pembayaran lintas negara. Tim Liputan iNews melaporkan.
2: Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan UMKM seperti warung milik warga.
5: Bagaimana selalu kami jelaskan?
2: Zulhas tegaskan fungsi Kopdes Merah Putih adalah jadi infrastruktur pemerintah dalam mendistribusikan barang-barang subsidi dan

0: juta ton, 1 juta diberikan kepada 33 juta lebih. Nah, ya, dulu dia ditaruh di mana lagi? Sekarang cukup des. Karena menurut Den, kadang-kadang bantuan itu datanya itu bisa 70% miss. Iya, jadi sekarang kemudian tiap desa ada orang desa yang ngurus, bukan desa yang ngawasi, tidak hanya kepala desa tapi ada pengurus sama-sama. Jadi nanti akan dipastikan berapa yang mana. Jadi tidak usah khawatir warung-warung segala macam apa namanya retail-retail tidak ada anu ya bisa saling melengkapi.
1: Gara-gara jalan rusak, seorang ibu di Kabupaten Waikanan Lampung terpaksa melahirkan di dalam mobil. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Pemimpin Rakyat.
2: Indonesia dalam berita disiarkan di Sungai Penuh Jambi, Mainan FM Pesisir Selatan, M Radio Sijunjung, MC FM Tebo Jambi, SK FM Bukit Tinggi, Pro News FM Padang, Arif FM Payakumbu, Gurindam FM Tanjung Pinang, Global FM Lombok, BFM Gorontalo, Indonesia dalam berita, Trijaya FM, The Real News and Information.
3: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Pop culture multitasking, kerja, sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus.

0: Asia Tenggara, ASEAN Championship 2020. Saksikan hanya di ID.
1: Sebelum ayam berkokok, ayah memilih hari dengan baca berita, scroll zoom sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, utawa bareng untung, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya SCTV Plus Mikro Drama. Full episode selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Of culture multitask kerja sambil dengerin radio. Malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. SCTV Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.

0: Anda kembali bersama kami, pemirsa. Jurnalis di berbagai daerah berunjuk rasa usai polemik label Lodo Ireng yang dilontarkan Presiden saat pidato di puncak Harlah PKP. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang disebut menyudutkan profesi. Pidato tersebut merujuk pada oknum tertentu.
1: Dulu kita sebut Lodo Ireng.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut Lodo Ireng menuai kritik banyak pihak. Presiden mengibaratkan jurnalis, pengamat dan lembaga swadaya masyarakat yang kerap mengkritik kebijakannya sebagai Lodo Ireng yang dinilai lebih menyuarakan kepentingan asing. Pernyataan ini dilontarkan saat pidato di puncak hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, Kamis 23 Juli 2026.
1: Itu yang dulu kita sebut Lodo Ireng.

0: LSM.
1: Dalam konteks Londo Irem atau berarti Belanda Hitam merujuk pada pribumi yang dibayar untuk berkhianat pada bangsa sendiri, membela dan menjadi mata-mata Belanda di era penjajahan Belanda. Tak terima dilabel Londo Irem, jurnalis di berbagai wilayah unjuk rasa. Di Solo, Jawa Tengah, puluhan jurnalis menilai labelisasi ini merendahkan martabat profesi jurnalis, mendelegitimasi kerja pers, dan berpotensi memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, wartawan dari 4 organisasi pers, PWI, IJTI, AJI, dan PFI, bergabung dalam aksi damai berjalan mundur dan mengangkat spanduk bertuliskan, "Kami bukan Londo Irem." Rasa Londo Irem yang disematkan kepada wartawan dinilai sangat kontradiktif. Penasehat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah menyudutkan seluruh jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pesan dasar yang dimaksudkan merujuk pada oknum tertentu yang memanfaatkan profesi itu demi kepentingan pihak asing.
2: Itu pernyataan Presiden menurut saya lugas dan terang benderang. Tapi banyak di antara kita yang ingin memaksakan jalan satu arah menjadi jalan dua arah, sehingga melakukan kontraflow. Kontraflow yang dilakukan adalah bahwa semua LSM, semua pengamat, semua jurnalis adalah antek asing. Nah, ini yang menurut saya agak maksa.
1: Sementara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari meminta untuk tidak memperdebatkan istilah dan fokus pada substansi.
3: Mari kita lihat rangkaian pidato Presiden, semuanya itu untuk membela kepentingan rakyat. Konsisten sekali pidato Presiden itu, selalu berbicara meningkatkan kesejahteraan petani, taraf hidup petani, taraf hidup nelayan.
1: Jika pemerintah memiliki bukti terkait oknum profesi maupun organisasi yang diduga bekerja untuk kepentingan asing, akan lebih baik dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka dan bukan melabelisasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
4: Pemirsa, viral gara-gara jalan rusak, seorang ibu di Kabupaten Waikanan, Lampung terpaksa melahirkan di dalam mobil. Gubernur Lampung meminta maaf atas kejadian ini dan berjanji terus perbaiki infrastruktur publik.
5: Materi yang memperlihatkan proses persalinan seorang ibu-ibu di dalam sebuah minibus beredar viral. Peristiwa ini terjadi hari Minggu kemarin di Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung. Persalinan terpaksa dilakukan di tengah jalan, lantaran jalan menuju puskesmas berbatu dan tak layak dilewati. Setelah dibantu bidan dan sejumlah ibu-ibu, proses persalinan pun berhasil dan ibu beserta bayinya selamat. Pasca peristiwa tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mizani meminta maaf. Ia menegaskan pihaknya terus mendorong perbaikan infrastruktur agar akses pelayanan publik berjalan baik.

0: koordinasi antara Pemprov Lampung dengan Pemkab Waikanan akan ditingkatkan untuk mengetahui status serta kondisi jalan di wilayah pedesaan. Dari Waikanan Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan.
1: Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online. Dalam kesempatan itu, Bobby juga mendorong perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pengemudi ojek online. Dan informasi akan hadir ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazila Kairisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Nasution meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online di Kompleks CBD Polonia, Kelurahan Sudamai, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini, menurut Bobby, nantinya diharapkan dapat membantu mendeteksi lebih dini kondisi kesehatan para pengemudi ojol di Sumatera Utara. Bobby mendorong perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pengemudi ojol. Pasalnya, perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja transportasi online perlu mendapat perhatian lebih.
3: Ya, tadi kami sampaikan BPJS ini kan, BPJS Ojek ini hanya membayarkan BPJS-nya kepada mitra-mitra yang
4: Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Mutazam. Pemirsa, Iran melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Serangan tersebut dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kadar Revolusi Iran merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara Angkatan Darat Amerika Serikat dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika Serikat terhadap anak-anak. Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Sementara itu, militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan Iran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, buka-bukaan ingin menyerang infrastruktur energi Iran. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarangnya dan mengingatkan Teheran akan membalas ke negara tetangga.
1: מהשיקול שאיראן תפגע במדינות השכנות, יהיה משבר נפט עולמי. אנחנו מבחינתנו מוכנים להחזיר אותה 40 שנה אחורה, אוקיי?
0: Serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Meta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras.
2: I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: Militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hezbollah di Hadata, Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahlom menghancurkan markas bawah tanah Hezbollah. Tentara bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadata yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut telah hancur. IDF mengatakan Hezbollah menggunakan lokasi ini sebagai markas dan menyimpan peralatan militer. Israel menggeledah fasilitas ini sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hezbollah yang merupakan ancaman. Pasukan keamanan Iran menggelar operasi pembersihan teroris di penjuru kota. Mereka menargetkan kelompok teroris Kurdi dan Baloch yang beroperasi di Iran. Pasukan keamanan Iran berhasil menetralkan puluhan teroris dan menangkap 15 orang dalam sebuah operasi besar. Operasi yang digelar di penjuru Iran ini menargetkan anggota kelompok teroris Kurdi dan Baloch. Iran menyatakan akan terus melakukan operasi untuk melawan 2 kelompok ini. Hal ini dilakukan karena keduanya dianggap mengancam keamanan nasional. Penjajah Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Zionis meluluhlantahkan sebuah masjid di kawasan Yarmuk, kota Gaza. Rudal penjajah Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmuk, Gaza. Serangan udara Zionis juga meratakan kawasan permukiman di Deir al-Balah. Akibat genosida Israel ini, satu orang syahid, beberapa lainnya terluka. Pemerintah apartheid Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya. Warga Gaza yang trauma mengatakan tidak akan pernah melakukan gencatan senjata. Kini mereka juga tidak memiliki tempat aman untuk berlindung.
3: Takab nawin nam. Wallah ma fi haya ta'wil. Alhamdulillah la dar dar ahli raha. Mubaraku ya raha, mubarak siraha, mubarak dhu.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Kunjungan untuk meningkatkan kerjasama keamanan kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Blair House, Washington. Pertemuan digelar sehari setelah pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Kantor Netanyahu mengatakan kunjungan ke Washington bertujuan untuk menjaga keamanan Israel dan memperluas lingkaran perdamaian. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel di Gedung Putih, Washington DC. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden AS ini kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran. Usai pertemuannya dengan Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan mengenakan tarif tambahan kepada 5 negara yang berhubungan dengan Iran.
2: To add Iran as tariffs, not just as sanctions. I think it's important. That's what Lindsay wanted, because I heard that they have tariffs on Russia, but not on those 5 countries with having to do with Iran. I'd like to see tariffs on Iran. It would make it much stronger. So perhaps you're very good at this. You can maybe tell them. I think they should put in for Russia, but I think they should put in for Iran. And that's really what Lindsay wanted.
0: Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang.
4: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya.
5: First of all, I'm going to New York.
6: Yeah.
5: I'd love to see you there when I go to the UN in September.
6: No, I moved to Florida.
5: Well, you know, you can take
6: I'll
5: a plane.
6: I'll come up, yes.
5: You can go, well, you've come to Washington, so you yes. can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this, you know, this hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews, I mean.
4: Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang.
7: And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity.
4: Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023.
0: Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang.
8: Demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda.
0: Segera kembali usai jeda, pemirsa tetaplah di Breaking News.
9: Indonesia dalam berita disiarkan di Borneo FM Singkawang, Patroman Radio Banjar, Planet DMC FM Bima, Tamala FM Tasikmalaya, CWS FM Manado, Zip FM Makassar, Paras FM Samarinda, Mercy Yahoo FM Nias, Bonapit FM Tarutung, Perkasa FM Tulungagung, Karisma FM Boyolali, Dharma FM Darmasraya, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The

0: Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
2: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
2: Ya pasti, makanya yang paling standout bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
0: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

0: manggung tak manggung.
1: Anak apa dekel?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan yo, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti, lek Randy tukang traktor, Kang Pitra sopir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanon sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti, Kong? Gek regane?
1: Ane ngapudi-kapudin kan oke. Kaya barang wewi sengajan jenom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le? Kaya aku deh lo.
0: Terus
1: ras terus ae. Gek dang moro ngapudin dewe kok.
0: Lah aku gajake sampean jadi turan lo, Kong.
1: Janom kaya gelek galuan. Ketegasmu gelem.
2: Terus nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung unjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily Hat C.
0: Oily Hat C?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Iya,
1: ngos-ngosan,
0: ya.
1: Ternyata tinggi juga.
0: Tinggi gitu ya nadanya ya. Iya. Kalau Mas Koko memang
1: spesialis kayaknya dia.
0: Pas memang ya. Tapi yang tampil malam hari ini juga tidak kalah.
2: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
3: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenteng?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: loro kabeh iki lho nduk.
1: Lo Mbah, ngono kuwi ya aja timbeno to Mbah, supaya bisa dahar norno Mbah, ndang diobati. Hati-hati lho Mbah, asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Loh, lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: manggung. Anak apa teh?
1: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbi besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
0: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
1: Ora Kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta Kong?
0: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nang ndi Kong? Gek regane?
0: Ane ngapudi-kapudin kan oke. Kaya barang wewi sengaja genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ke lo.
1: Terus
0: ras terus aja. Gak ada ngurang ngapudin diwe kok.
1: Lah aku gak cek sampean jadi turan Kong.
0: Canom ke Arab gelek jaluan. Ketegasmu gelem.
2: Terus je. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung nunjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: aku. Eh, ngecak geger. Metu rene le. Metu.
1: Kowe nantang perkara. Kowe nantang perkara.
0: Enggak.
1: Iki kabeh do kesel. Teko batang ngono rene. Nantang kowe.
0: Kodho kesel ya.
1: Nek wani rino kabeh lho.
0: Aja. Aku ndek dicipok karo tukang kendang. Gak aku. Gak rumangsa.
1: Yo.
0: Ajane tukang kendang luar biasa ya gone nom-nom ngene iki lho, Dad.
1: Tetep sehat semangat.
0: Meskipun jauh dari sana ke sini tetap semangat. Lagi ngoten to Pak Kang?
2: Napa Pak Kang? Mbok dikumpliti.
1: Lah nggih niku lho.
2: Mbok dikumpliti sok Kang lho.
0: Lah nggih Pak Kangko.
2: Oh iya lah ngono.
0: Lah kula kula mbone percil masil ngoten lho.
2: Are
0: kula nimbali jenengan Pak Kang ngoten lho. Sami-sami sekecone niku.
2: Nggih bener wis padha.
0: Luar biasa. Alhamdulillah. Saged pinanggih wonten wilayah mriki.
2: Panggul.
0: Alah-alah, kula nembe mawon pengaosan mriku.
2: Weh. Ngajian.
0: Nggih.
2: Dadi ustaz saiki.
1: Mboten.
0: Derekne dus. Kabeh iki Gus ora nek dus apa lampu. Nembe mawon kalau wingi kula teng mriki. Mriki niku lak wonten acarane walah ramene ra ukur.
2: Nggih.
0: Seneng delok tapi jarang nanggap.
1: Rasa syukur saiki wis ditanggap rene dua kali ini Bapak Camat,
0: Pak Cak. Endi? Ku sing bayar aku Romo. Tapi luar biasa. Niki lah acarane pun nglempak sedanten masyarakat panggul kuduse. Wis alhamdulillah Pak Kuntet niki wong mriki jebleng. Diparingi udan wi udan rezeki yo ngene iki.
1: Ha iya,
0: rasa syukur tenan nak ngene
1: iki. Sebab apa udan ceblok iki seneng karo awake dhewe. Udan yo banyu iki dulure awake dhewe,
0: dulur
1: tanah yo dulure dhewe, geni yo dulure dhewe, angin yo dulure dhewe.
0: Kabeh niku dulur, Mas. Nak kula niku kados jenengan kalih kula niku pun rumaket.
2: Walah iya no.
0: Rama wit napa?
2: Rama Widodo.
0: Rama Widodo niku telepon kula niku kan kula kali Rama niku pun plek.
2: Heeh. Piye suarane gling ngono.
0: Tindin. Sampeyan kok mesti ngerti.
1: Kuwi jelasne dibelke nek macam loro, dibelke dalan apa dilpen langko HP.
0: Ya kula karo kono.
1: Kuwi aja kaya ngono ndak oleh.
0: Maksa kuwi
1: iki nek wis ngono kuwi ngraket-ngraketne padahal jek tas ketemu Rama ya dina iki.
2: Heeh.
0: Lah tapi kan suwi telepon-teleponan karo aku jaman biyen.
1: Kapan?
0: Tahun 1929 mbiyen
1: lahirmu lho lahirmu
0: 85 ya terusnya mbahku mbiyen lah Dad.
1: Niki lak dalam rangka hari
2: besar nasional
1: nggih 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia.
0: Nah,
1: kan tetap semangat sebagai pemuda.
0: Aja nganti lali.
1: Apa sih arti pemuda?
0: Pemuda.
1: Perjaka yang selalu digandrungi oleh para wanita.
2: Wah.
0: Mu
1: musuh wanita jalanan.
0: Oh, saya kula mutah lak ngombe arak ora ya.
1: Iya. Dada. Dalam dadaku hanya mak erot yang tertanam.
0: Loh, itulah yang dinamakan pemuda.
1: Gede.
2: Ora banyak sila toh di dadaku toh.
1: Gede TKT demi NKRI harga mati.
0: Ngoten. Pak Kangko, sampean
2: nyapa?
0: Nyelot bagus sih.
1: Mituhu dawuh Rama Widodo. Wong ki puasa ki penting.
0: Ngoten lho.
2: Betul.
1: Penting puasa ora samangan iwak-iwakan, kewan-kewanan iki ora oleh.
0: Ya kowe kok ngomongi aku. Lah aku lho 2 taun ramangan iwak iku kuat.
1: Puasa sih.
0: Poso apa
1: lakoni?
0: Lakoni apa?
1: Napa?
0: Perkara Covid ra iso mbadok biyen ra nek tanggapan.
2: Kahanan aku iki.
1: Kahanan. Kahanan.
0: Uang iki sing penting jenenge ngene iki acara sing penting sukses alhamdulillah. Lagi ngoten teh Mas.
2: Betul, betul.
0: Kados dalu punika penonton sakmene tumplek-blek.
2: Mongko udan ya tetep payungan supaya iso menyaksikan bersama-sama.
0: Lah nggih. Wong sakmene kene pengin ngertos napa to?
1: Napa?
0: Eh wayangan iki piye? Gantenge perceli kaya apa?
1: Heeh. Ae lho. Ae lho.
0: Nggih namung niku. Sampe nyapa kok madhep Mas?
2: Ora lho. Ki urung pesek ono ganteng.
1: Lho, takonono jajal kowe.
0: Lho, iya lho sampean teko ni lare percaya. Enggak percil ganteng napa elek?
1: Saman
2: krungu aku.
1: Ya apa ora? Saking kompake wong kene ngerti.
2: Ngerti.
1: Karo kemekroanmu.
2: Berarti semene kae sing ditane lak mau percil.
1: Nggih.
2: Ibu kan gantengane. Nuwun sewu Bapak Ibu, percil ganteng napa elek? krungu jane wayahan.
1: Sampeyan wis genah ngomong elek mbok bulan baleni.
0: Ya ben genah
1: ngono iki. Nek kancane kebegong bareng bulan baleni.
0: Rumahku. Niki hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77.
2: Apa arti 77?
1: Nah, nggih jenengan mawon.
2: Loh, awakmu iso
1: ngakoni
2: iki lho. Lah kowe kudu iso njlentrehne 77 ki apa artine untuk negara kita dan untuk semua masyarakat.
0: Aduh aduh aduh Mas Kang, kowe wis genah pitu pitu wis genah.
2: Lah ya genah piye?
0: Angkane to.
2: Iya. Angkane wis genah. Ning maknanya lho,
0: maknanya
2: dari angka itu. Ya,
0: karo 7
1: jeneng. Sampeyan jeneng remene aku.
0: Nembe mon pengaosan te mriki lho.
2: Iya iya
0: wis ngerti.
1: Iya. Nek mawon iki penontone yo mung iki-iki ae.
2: Iya, panggah ya.
0: Panggah tak sawange ku nek segudung coklat ireng yo iki ae.
2: Heeh iya.
0: Te mriki lho jeneng ngomongne pitu-pitu kok ngomong ning aku. Niku jeneng nguyahi segoro. Ngoten lho.
2: Oh.
0: Pitu-pitu ta?
2: Heeh, nah no.
1: Kula nembe ngon pengaosan lho, mriki lho.
2: Iya.
0: Wis sawang kabeh.
1: Lho mboten pamer.
2: Iya, iya, iya.
1: Sing mesane lak padha.
0: Sami mawon dalah penontone yo mung iki kita. Iki kok nanggap mborong karo anak gelem.
1: 7 dan 7 artinya apa?
0: Kula nembe pengaosan ngono.
1: Pengaosan tok
0: awakmu
1: bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Jawa.
2: 7.
1: Artinya tujuannya,
2: tujuannya
1: buat memperkembangkan kemajuan NKRI mudah-mudahan tidak terjajah oleh negara lain.
2: Loh.
1: Pitu kangge Jawa,
2: pitu.
1: Asal pitu langane Gusti Allah Subhanahu wa taala, negara Indonesia aman dan makmur.
2: Lah, pitu tambah pitu dadi
1: 14,
2: 14
1: nomor beras.
2: Okay. Pak polisi.
1: Kan benar kok rumah saku iki judi online selesai.
2: Maknane opo lek 7 iki melu tujuan.
1: Nggih, okay.
2: 7 tegese
1: 7.
2: Jumlah dadi 14.
1: 14.
2: Omongane siji karo papat.
1: Siji
2: iki terus tegese piye?
1: Siji iki nyawiji.
2: Nyawiji seluruh
1: seluruh Indonesia tetap mawiji demi kerukunan.
2: Untuk mengenang jasa-jasa para
1: pahlawan. Leluhur kita.
2: Satu tujuan.
1: Nggih.
2: Empat,
1: artine kiblat.
2: Kiblat.
1: Ada timur, ada utara, ada selatan, ada barat. Apa artinya timur?
2: Timur itu artinya apa?
1: Hati-hati yo marang umur.
0: Iki lho.
1: Iki.
2: Iki. Maksudnya apa? Tegese hati-hati yo marang umur.
0: Aku duwe kanca ngene iki enteng mikirku.
1: Hati-hati umure.
2: Heeh.
1: Nah, ngoten to?
2: Heeh.
1: Sesuk mben mati orang ngerti.
2: Betul.
1: Nah, ngoten dadi umur sing barokah hidup yang bermanfaat.
2: Iki lho. Aku tau krungu ngendikane iki.
1: Nggih,
2: kowe nyambut gawe yo kanthi sregep kaya dene uripmu
3: bakal iso. Itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya saat tahun gajah. Kenapa tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah? Karena di tahun itu, pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha datang ke Mekah untuk menghancurin Ka'bah. Tapi belum sempat mereka mengeksekusi rencana jahatnya itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung ababil, yang kemudian burung-burung ini berhasil meluluh lantakkan pasukan Raja Abraha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari keluarga yang sangat terhormat. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pemuda terhormat yang terkenal dengan kesopanan dan ketampanannya. Tapi sayangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah sekalipun melihat wajah sang ayah. Karena ketika beliau masih berada di dalam kandungan, sang ayah sudah meninggal dunia.

Sebuah bintang yang mereka namakan dengan bintang Ahmad. Bahkan saking yakinnya orang-orang Yahudi ini dengan tanda tersebut, mereka sampai mengukir-ngukir bentuk bintang Ahmad ini sesuai dengan keterangan yang mereka baca dari kitab Taurat. Dalam hal ini, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit bercerita, "Waktu aku baru berusia 7 tahun, aku pernah melihat seorang pendeta Yahudi naik ke atas benteng. Kebetulan waktu itu, aku sedang berada di salah satu benteng Yahudi di Madinah. Aku melihat pendeta itu berdiri, lalu berteriak dengan suara yang lantang, 'Wahai sekalian kaum Yahudi, sungguh malam ini telah terlihat bintangnya Ahmad. Ketahuilah, bintang itu tidak akan muncul kecuali ketika Nabi terakhir dilahirkan.'" Selain munculnya bintang Ahmad, kejadian luar biasa lainnya yang terjadi di malam kelahiran Nabi Muhammad adalah guncangnya istana Kisra yang ada di negeri Persia. Saking dahsyatnya guncangan itu, sampai membuat 14 teras megah yang ada di istana tersebut runtuh dan hancur dalam seketika. Kisra yang melihat kejadian itu tentu merasa kaget dan sangat ketakutan. Maka dia pun langsung memanggil para peramal istana untuk mencari tahu arti dari semua kejadian tersebut. Mendengar pertanyaan Kisra, para peramal ini pun menjawab, "Wahai Raja, goncangnya istana ini disebabkan karena hari ini adalah hari lahirnya seorang Nabi. Dan runtuhnya 14 teras istana ini adalah tanda bahwa kekuasaan Persia hanya tersisa pada 14 orang raja saja. Setelah itu, kerajaan ini akan runtuh." Peristiwa menakjubkan lainnya di malam kelahiran Nabi Muhammad adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Kaum Majusi adalah kaum yang punya kebiasaan dalam menyembah api. Mereka menyalakan api yang sangat besar di beberapa tempat, dan api itu selalu mereka jaga agar tidak pernah padam. Setiap hari mereka datang ke tempat itu untuk menyembah api tersebut. Selama berabad-abad, api sesembahan orang-orang Majusi ini selalu menyala dan tidak pernah padam. Tapi di malam kelahiran Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Api yang mereka agung-agungkan itu tiba-tiba padam. Orang-orang Majusi mulai panik. Mereka terus berusaha untuk menyalakan api sesembahannya, tapi usaha itu nggak pernah berhasil mereka lakukan. Dan mulai dari malam itu, api sesembahan orang-orang Majusi benar-benar padam. Kejadian menakjubkan di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya adalah hanyutnya air sungai Sawa. Kejadian ini juga terjadi di negeri Persia. Dulu di negeri Persia ada sebuah sungai yang bernama Sungai Sawa. Orang-orang Persia waktu itu menganggap sungai ini sebagai sungai yang keramat. Kalau sekarang, Sungai Sawa ini kedudukannya itu mirip kayak Sungai Gangga yang ada di India. Orang-orang mengultuskannya menganggap airnya suci. Bahkan kalau ada yang meninggal, abu jasadnya mereka buang ke sungai itu. Setiap hari, sungai itu mereka jadikan sebagai tempat ritual, dan mereka juga memberikan berbagai macam tumbal. Tapi di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air Sungai Sawa tiba-tiba hilang begitu saja. Sungai yang biasanya dipenuhi dengan air ini mendadak kering kerontang, seakan-akan lenyap dan tidak pernah ada. Sejak saat itu, air Sungai Sawa tidak pernah kembali. Di saat kejadian-kejadian besar itu sedang mengguncang para penduduknya, di kota Mekah, seorang bayi yang paling mulia telah dilahirkan. Bayi yang berparas tampan ini lahir dengan posisi kepala yang terangkat. Gestur tubuhnya menunjukkan seolah ia sedang berdoa. Bayi ini lahir dalam keadaan yang sudah terkhitan serta tidak memiliki sisa tali pusar. Siapa bayi ini?
beliau adalah Sang Rahmatan Lil Alamin.

0: رسول الله محمد sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aminah melahirkan Rasulullah, beliau sama sekali tidak merasa kesulitan. Semuanya berjalan begitu mudah. Tidak ada rasa sakit yang menghantam tubuh Aminah. Bahkan, sebagian riwayat menyebutkan, ketika Aminah melahirkan Rasulullah, beliau tidak dibantu oleh seorang pun. Dengan izin Allah, bayi yang paling mulia itu lahir dengan begitu saja, seolah semesta sudah tidak sabar menanti kehadiran sang manusia pilihan. Kabar kelahiran Rasulullah akhirnya sampai juga ke telinga Abdul Muthalib, sang kakek. Waktu itu, Abdul Muthalib sedang berada di sekitar Ka'bah. Ketika Abdul Muthalib sedang berada di sekitar Ka'bah, seseorang datang mendekati beliau, lalu berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, cucumu telah lahir." Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib langsung bergegas pergi menuju ke rumah Aminah. Begitu Abdul Muthalib masuk ke dalam rumah Aminah, pandangannya langsung tertuju kepada cucu yang sudah lama ia nanti-nantikan itu. Hati Abdul Muthalib seketika dipenuhi rasa bahagia yang enggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dengan penuh rasa cinta, ia menggendong cucunya yang baru lahir itu, lalu ia bawa menuju Ka'bah. Begitu sampai di dekat Ka'bah, sambil mengangkat Nabi Muhammad, Abdul Muthalib berkata, "Anak ini memiliki perkara yang besar. Aku akan menamakannya dengan nama Muhammad." Abdul Muthalib terus mengulang-ulang ucapan itu, sehingga orang-orang yang melihatnya merasa keheranan. Enggak lama kemudian, salah seorang yang ada di sekitar Ka'bah berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau memberi nama cucumu itu dengan nama Muhammad? Nama ini sangat asing, enggak ada seorang pun di sini yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad." Mendengar pertanyaan itu, Abdul Muthalib pun menjawab, "Aku berharap cucuku ini kelak akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Nama Muhammad memang nama yang asing banget di masa itu. Orang-orang waktu itu bahkan hampir nggak pernah menamakan anak-anaknya dengan nama Muhammad. Terus dari mana Abdul Muthalib mengetahui nama ini? Kok bisa beliau menamakan cucunya dengan nama Muhammad? Jadi gini sahabat seiman, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, Abdul Muthalib bersama 3 orang sahabatnya pernah jalan-jalan ke negeri Syam. Begitu sampai di sana, salah seorang pendeta Nasrani datang menemui mereka, lalu bertanya, "Kalian asalnya dari mana?" "Kami datang dari kota Mekah," jawab Abdul Muthalib. Mendengar jawaban Abdul Muthalib, pendeta Nasrani itu pun berkata, "Dari kota kalian akan lahir Nabi yang terakhir. Dan Nabi yang terakhir itu bernama Muhammad." Mendengar ucapan pendeta Nasrani, Abdul Muthalib kembali bertanya, "Dari mana engkau mengetahui semua itu?" Maka pendeta Nasrani ini pun berkata, "Aku menemukan informasi ini dari kitab Injil." Setelah mendengar informasi dari pendeta tersebut, maka Abdul Muthalib dan 3 sahabatnya tadi langsung bertekad, seandainya nanti mereka dikaruniai seorang anak ataupun cucu laki-laki, mereka akan menamakan anak itu dengan nama Muhammad. Dan secara kebetulan, di antara mereka berempat, Abdul Muthaliblah orang pertama yang mendapatkan cucu laki-laki. Makanya Abdul Muthalib pun menamakan cucunya dengan nama Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ada satu tradisi unik di kalangan orang-orang Arab zaman dulu, terutama di kalangan orang-orang Quraisy. Setiap kali ada bayi yang baru lahir, orang-orang Quraisy ini akan menitipkan bayi-bayi mereka kepada orang-orang Badui yang ada di padang pasir. Kenapa mereka melakukan hal itu? Jadi ada 2 alasan kenapa orang-orang Quraisy zaman dulu melakukan hal ini. Yang pertama, agar anak-anak mereka tumbuh dan bisa berbicara dengan bahasa Arab murni atau dalam istilah lain disebut dengan bahasa Arab Fushah. Karena waktu itu bahasa Arab orang-orang Mekah dialeknya udah bercampur dengan dialek bahasa asing. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang-orang asing yang keluar masuk ke kota Mekah. Nah, karena orang-orang Badui masih menggunakan bahasa Arab yang murni, makanya orang-orang Quraisy ini lebih memilih untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada orang-orang Badui yang ada di padang pasir tersebut. Alasan kedua, kenapa orang-orang Quraisy ini menitipkan bayinya kepada orang-orang Badui adalah untuk menghindari wabah penyakit. Waktu itu, di kota-kota seperti kota Mekah, bayi-bayi yang baru lahir sering terkena wabah penyakit. Untuk menghindari hal ini, makanya orang-orang Mekah menitipkan bayi-bayi mereka kepada orang-orang Badui yang tinggal di pedalaman, agar bayi-bayi mereka mendapatkan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari penyakit. Nah, karena orang-orang Quraisy selalu melakukan tradisi ini, Aminah, ibunda Rasulullah, juga melakukan hal yang sama. Maka Aminah pun menitipkan putranya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah seorang wanita sederhana yang berasal dari Bani Sa'ad. Kehidupan keluarga Halimah ini bisa dibilang pas-pasan, bahkan jauh dari kata mewah. Suatu hari, ketika rombongan wanita Bani Sa'ad berangkat ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui, Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya yang bernama Haris juga ikut di dalam rombongan tersebut. Dalam perjalanan itu, Halimah dan suaminya tertinggal dari rombongan mereka karena keledai yang dinaiki oleh Halimah jalannya sangat lambat. Bahkan, saking lambatnya, teman-temannya yang satu rombongan dengan Halimah tadi sempat mengolok-ngolok Halimah. "Hai Halimah, cepatlah, keledaimu melambatkan kami." Keledai yang dikendarai oleh Halimah badannya sangat kurus. Kalau keledai orang lain bisa dinaiki oleh dua orang, keledai Halimah hanya bisa dinaiki oleh satu orang saja. Makanya Halimah dan Harits terpaksa menunggangi keledai itu secara bergantian. Dan hal inilah yang menyebabkan Halimah dan Harits tertinggal dari rombongannya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Halimah dan suaminya sampai juga di kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, mereka langsung mencari bayi-bayi yang bisa mereka rawat dan bisa mereka susui. Tapi sayangnya, karena mereka datangnya terlambat, semua bayi yang ada di sana sudah diambil duluan oleh teman-teman mereka. Yang tersisa waktu itu hanya satu bayi saja, yaitu bayi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata teman-temannya yang dari Bani Sa'ad tadi enggak ada satupun yang mau mengambil bayi Rasulullah. Ketika bayi Rasulullah ditawarkan kepada mereka, wanita Bani Sa'ad ini menolaknya. Kenapa wanita Bani Sa'ad ini menolak bayi Rasulullah? Karena Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Mereka enggak mau merawat bayi yang sudah tidak memiliki ayah. Pandangan wanita Bani Sa'ad waktu itu, merawat bayi-bayi yang sudah yatim pasti bakal mendapatkan upah yang sangat kecil. Karena mereka mau mencari bayaran yang lebih besar, maka wanita-wanita ini sebisa mungkin menghindari tawaran bayi-bayi yang sudah yatim. Singkat cerita, ketika Harits, suaminya Halimah, melihat semua wanita Bani Sa'ad sudah mendapatkan bayi yang mau mereka asuh, Haris ini pun berkata kepada Halimah, "Wahai istriku, kenapa tidak kita ambil saja anak yatim itu? Siapa tahu dengan merawatnya, kehidupan kita bisa lebih baik." Mendengar ucapan suaminya itu, Halimah pun berkata, "Baiklah suamiku, daripada kita pulang dengan tangan kosong, lebih baik kita ambil saja anak itu." Maka Halimah dan suaminya pun langsung mendatangi Aminah, ibunda Rasulullah, lalu meminta bayi Rasulullah untuk mereka asuh. Setelah melewati pembicaraan yang panjang, akhirnya Aminah mengizinkan Halimah untuk membawa putranya itu. Maka Halimah pun langsung menggendong bayi Rasulullah, lalu naik ke atas keledainya. Ketika Halimah duduk di atas keledainya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Keledai Halimah yang tadinya kurus, lemah, dan tidak berdaya, tiba-tiba berubah menjadi begitu kuat. Bahkan saking kuatnya, Harith suaminya Halimah sampai kewalahan mengendalikan keledai itu. Karena Harith nggak bisa lagi mengontrol keledainya, akhirnya dia pun ikut naik ke atas keledai tersebut. Begitu Harith naik ke atas keledainya, tiba-tiba saja keledai itu berlari dengan sangat cepat. Keledai yang tadinya berjalan dengan sangat lambat, tiba-tiba menjadi keledai yang paling cepat larinya. Saking cepatnya, teman-teman Halimah dari Bani Sa'ad yang tadi udah pulang duluan berhasil disusul oleh mereka. Bahkan keledai Halimah dan Harith ini berhasil melewati rombongan teman-temannya itu. Ketika Harith dan Halimah melewati rombongan wanita Bani Sa'ad, salah seorang dari mereka kaget dan bertanya kepada Halimah, "Hei Halimah, itu keledai tadi yang kau pakai waktu pergi ke Mekah kan?" "Iya, ini keledai yang sama. Tapi entah kenapa sekarang kami nggak bisa ngendaliin dia, tiba-tiba aja larinya kenceng banget," jawab Halimah dengan penuh keheranan. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka pun akhirnya sampai di rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, sesuatu yang menakjubkan kembali terjadi. Unta betina milik Halimah yang tadinya kurus kering dan tidak menghasilkan susu, tiba-tiba berubah menjadi unta yang sangat gemuk, dan kantung susunya pun sudah dipenuhi dengan susu. Melihat kejadian itu, Halimah benar-benar kaget. Seingat Halimah, unta ini kan baru ditinggal 3 hari, nggak ada yang merawatnya, tapi kok bisa berubah sedrastis ini? Karena penasaran, Halimah pun langsung manggil suaminya, lalu mengajak suaminya untuk memerah susu unta tersebut. Ketika Halimah dan Harith sedang memerah susu untanya, sesuatu yang menakjubkan kembali terjadi. Setiap kali susu unta itu mereka perah, kantong susunya langsung kembali penuh. Padahal biasanya, seekor unta harus makan dan minum dulu supaya bisa menghasilkan susu. Tapi kali ini, aturan itu seolah nggak berlaku. Susu unta milik Halimah terus mengalir tanpa henti. Saking banyaknya susu yang dihasilkan oleh unta ini, Halimah dan Harith sampai membagi-bagikan susu itu kepada tetangganya. Hal ini terus mereka lakukan setiap harinya. Mereka perah susu untanya, lalu mereka bagi-bagikan kepada tetangganya. Dan setiap kali selesai diperah, kantung susu unta betina milik Halimah langsung kembali penuh. Selain unta betina yang berubah menjadi gemuk dan menghasilkan susu yang melimpah, 2 domba milik Halimah, 1 domba jantan, dan yang satunya lagi domba betina, yang sebelumnya juga sangat kurus, tiba-tiba berubah menjadi gemuk. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba saja domba betina milik Halimah ini hamil dan menghasilkan anak yang sangat banyak. Karena domba mereka sudah sangat banyak, akhirnya Halimah dan Harith pun memutuskan untuk menjual sebagian dombanya. Dari hasil penjualan ini mereka bisa membeli seekor unta jantan. Unta jantan ini kemudian diternak dengan unta betina milik mereka sebelumnya. Akhirnya unta ini pun menghasilkan anak yang cukup banyak. Dalam waktu yang singkat, hewan ternak milik Halimah dan Harith, baik domba maupun unta, mendadak menjadi banyak. Akhirnya, Halimah dan Harith yang sebelumnya hidup dalam keadaan miskin, tiba-tiba berubah menjadi keluarga yang paling kaya di Bani Sa'ad. Bahkan, Halimah sendiri gak perlu lagi mencari bayi untuk dia susui, karena hasil dari hewan ternaknya udah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena perubahan hidup keluarga Halimah yang begitu cepat, orang-orang Bani Sa'ad waktu itu sampai berkata kepada teman-temannya, dimanapun Halimah dan Harits menggembalakan domba dan untanya, kita gembalakan juga hewan ternak kita di tempat mereka, biar hewan ternak kita ikutan gemuk seperti hewan ternak milik Halimah dan Harits. Dan benar saja ketika mereka menggembalakan hewan ternaknya di dekat hewan ternak milik Halimah dan Harits, hewan ternak mereka juga ikut sehat dan menjadi gemuk. Semua keberkahan itu tentunya datang dari Allah. Allah berikan keberkahan yang luar biasa untuk orang-orang Bani Sa'ad, karena di antara mereka ada Halimah dan suaminya yang dengan tulus mau merawat bayi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari terus berlalu. Tidak terasa Rasulullah yang dulu diambil oleh Halimah ketika masih bayi sekarang sudah berumur 2 tahun. Maka tibalah waktunya bagi Halimah dan suaminya untuk mengembalikan Rasulullah kepada ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Maka berangkatlah Halimah dan suaminya beserta Nabi Muhammad kecil menuju ke kota Mekah. Ketika mereka sampai di rumah Aminah, Halimah berkata, wahai ibunda Muhammad, biarkan Muhammad tinggal bersama kami untuk beberapa tahun lagi. Anak ini sungguh telah membawa keberkahan yang luar biasa bagi keluarga kami. Aku mohon, biarkan dia tinggal dulu.
1: Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilis.

0: qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah tawal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: nasihat hari ini. Nasihat hari ini. Nasihat hari ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari masyarakat pecinta syariah. Cinta syariah. Nasihat hari ini. Nasihat hari ini.
1: Dengan yang iman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat hari ini. Nasihat hari ini. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.
2: Bersama kami, kami rela mengasuhnya dengan ikhlas. Engkau tidak perlu membayar kami. Aku mohon, wahai Ibunda Muhammad. Setelah melewati dialog yang sangat panjang dan mempertimbangkan segala hal, akhirnya Aminah Ibunda Rasulullah mengizinkan Halimah dan suaminya untuk kembali membawa Rasulullah. Maka Rasulullah pun kembali diasuh oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Dan di umur 4 tahun ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Waktu Halimah sedang masak, tiba-tiba dari kejauhan dia lihat anak-anaknya yang tadinya lagi main bareng Rasulullah berlari ke arahnya dengan wajah yang sangat ketakutan. Ketika anak-anak itu sampai di dekat Halimah, salah satu di antara mereka berkata, "Wahai ibu, saudaraku dari Quraisy telah dikeroyok oleh dua orang. Tolong, bantulah dia." Mendengar ucapan anaknya itu, Halimah merasa sangat ketakutan. Maka Halimah pun langsung meminta anak-anaknya untuk menunjukkan di mana Rasulullah berada. Begitu Halimah dan anak-anaknya sampai di dekat Rasulullah, mereka melihat Rasulullah sudah tergeletak di atas tanah. Maka Halimah pun langsung bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang terjadi?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad kecil dengan polosnya menjawab, "Telah datang kepadaku dua orang laki-laki, kemudian mereka menjatuhkanku ke tanah, lalu membelah dadaku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam dari dadaku. Setelah itu, mereka menutupnya kembali." Mendengar jawaban Rasulullah itu, Halimah langsung panik. Dengan cepat ia meraih tubuh Rasulullah, lalu membuka baju beliau untuk memastikan apa yang sebenarnya baru terjadi. Dan benar saja, dengan mata kepalanya sendiri, Halimah melihat langsung ada bekas sayatan di dada Rasulullah. Melihat sayatan itu, Halimah merasa sangat terkejut. Perasaan takut dan bingung bercampur di hati Halimah waktu itu. Maka Halimah pun langsung memberitahukan kejadian ini kepada suaminya. Setelah melewati dialog yang panjang, mereka pun memutuskan untuk segera mengembalikan Rasulullah kepada ibunda beliau. Mereka enggak mau terjadi sesuatu kepada Rasulullah. Makanya mereka langsung mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya. Dan dari umur 4 tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tinggal bersama ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Ketika Rasulullah berumur 6 tahun, Aminah sang ibu mengajak Rasulullah pergi ke Madinah untuk menziarahi makam ayahnya. Maka berangkatlah Aminah bersama Rasulullah ditemani oleh seorang budak milik Halimah yang bernama Ummu Aiman. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, Aminah langsung membawa putranya menuju makam sang ayah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah menziarahi makam Abdullah, Aminah sempat membawa Rasulullah ke rumah kerabat-kerabatnya yang ada di Madinah. Setelah semua urusan itu selesai, Aminah langsung mengajak Rasulullah dan Ummu Aiman untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Aminah jatuh sakit. Kondisinya semakin lama semakin parah. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti di suatu wilayah yang bernama Abwa. Di tempat itu, sakit Aminah semakin parah. Akhirnya, sang ibunda tercinta wafat di wilayah tersebut. Ketika Rasulullah menyadari bahwa ibundanya telah tiada, tangisan Rasulullah pecah. Suara pilu yang keluar dari bibir kecilnya seolah menunjukkan betapa dalam kesedihan yang sedang beliau rasakan. Baru saja Rasulullah menziarahi makam sang ayah, kini beliau sudah dihadapkan dengan proses pemakaman sang ibu. Dan di umur 6 tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kedua orang tuanya. Setelah proses pemakaman Aminah selesai, Rasulullah bersama Ummu Aiman kembali melanjutkan perjalanannya. Begitu Rasulullah dan Ummu Aiman sampai di kota Mekah, Abdul Muthalib sang kakek langsung menyambut kedatangan cucunya itu. Melihat Aminah tidak ada bersama mereka, Abdul Muthalib pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai cucuku, di mana ibumu?" Mendengar pertanyaan kakeknya itu, air mata perlahan mengalir di wajah Rasulullah. Dengan suara yang terbata-bata, Rasulullah menjelaskan, "Ibunda telah wafat dan beliau telah dikuburkan di wilayah Abwa." Abdul Muthalib yang mendengar jawaban itu langsung mendekap tubuh cucunya, lalu memeluknya dengan erat. Sambil menangis, Abdul Muthalib berkata, "Wahai cucuku, engkau benar-benar telah menjadi yatim piatu. Aku berjanji, akulah yang akan menjagamu." Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
4: 93,6 The Real Music Station.
5: Belanja apa, Nok Ayu? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak. Waduh, Mbak Mukiye, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kena apa, awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie. Loh Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok Mbak, diobati yo. Hati-hati loh, kolesterol karo asam urat, dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh Mbak. Halah, malah medeni.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan begalinu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari putuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Besti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
8: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dengerin radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili.
9: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili.
7: 91,7 Radio Andika FM Luwuk. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya.
9: Inilah
7: 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
10: Galasika, paling luas jangkauannya.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwe juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC, Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana, depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: 眨眼到了阿公，阿公门前大雨了。
1: 梅仙，冒跟阿公梅仙，梅仙。

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
0: Kok ngelamun?
1: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
0: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya Pak Deddy.
0: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
0: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
0: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-181 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandan, Rusli sebagai Rangga Lawe, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Harpa Sakti Lubis sebagai Kebo Anabrang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kaki Tanpa Roang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: bajil dan kaki tangannya pergi meninggalkan Bukit Karang Putih. Derap kaki kuda mereka telah lenyap bersama angin yang menyapu daerah yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa beruntung dan bersyukur. Orang-orang bercadar hitam itu telah menyelamatkan jiwanya. Dia memang sedikit terluka. Dadanya merasa agak sesak. Pimpinan orang-orang bercadar itu yang ternyata adalah Ranggalawe menawarkan agar Arya Kamandanu mau kembali ke Majapahit. Dengan halus Arya Kamandanu menolak tawaran itu.
1: Oh, terima kasih Gusti Ranggalawe. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba.
2: Kukira kau terluka, Kamandanu. Sebaiknya kau kembali ke Majapahit dulu. Dan kukira luka-lukamu itu perlu dirawat dengan baik, Kamandanu.
1: Terima kasih, Gusti. Tapi sepertinya luka hamba tidak begitu parah.
3: Kamandanu, setidak-tidaknya kau perlu istirahat. Ayolah kembali ke Majapahit bersama kami.
4: Iya, benar. Lereng Gunung Arjuna masih cukup jauh dari sini. Kami mengkhawatirkan keadaanmu, Kamandanu. Sebaiknya memang kau kembali ke Majapahit dulu.
1: Terima kasih, Gusti. Tapi ampun, Gusti. Hamba tidak bisa menunda perjalanan hamba ini. Hamba harus segera sampai di lereng Arjuna.
2: Ya, aku tahu. Kau mempunyai tekad yang besar, Kamandanu. Baiklah. Tapi sebelum kau pergi, aku ingin mendengar ketegasanmu sekali lagi, Kamandanu.
1: Ampun, Gusti. Ketegasan mengenai apa?
2: Begini, Kamandanu. Atas nama Gusti Sanggrama Wijaya, atas nama Pedukuhan Majapahit, aku masih mengharap agar kau mau bergabung bersama kami.
3: Iya, Kamandanu. Pedukuhan Majapahit sangat membutuhkan orang seperti kau.
4: Aku juga sependapat. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan kemampuanmu itu bisa kau abdikan untuk suatu cita-cita yang lebih luhur.
1: Ampun, Gusti. Maafkan hamba. Bukannya hamba menolak tawaran Gusti. Tapi rasanya untuk sekarang ini, belum saatnya hamba terjun ke dunia keprajuritan.
2: Kamandanu, kau bisa berbuat hal-hal yang baik untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan kemampuan yang kau miliki itu, kau bisa menolong kehidupan rakyat jelata yang selama ini menderita, Kamandanu.
4: Benar, Kamandanu. Sekarang ini, rakyat jelata hidup dalam keadaan tertindas. Apa yang menjadi hak-hak mereka telah dirampas dengan semena-mena oleh pemerintah Kediri. Mereka tidak bebas lagi bersuara. Sebab mulut-mulut mereka telah dibungkam oleh ujung pedang dan mata tombak. Dan corong-corong kekuasaan yang tersebar ke segala pelosok desa.
2: Kita harus ikut berjuang, Kamandanu. Kita jangan hanya berpangku tangan. Kita harus mengikuti panggilan hati nurani kita sebagai seorang satria, Kamandanu.
1: Ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba mengerti. Rasanya hamba pun tidak rela melihat kesewenang-wenangan yang sedang melanda tanah Jawa ini. Sepertinya bunyi gamelan perjuangan itu pun sudah terdengar jelas di telinga hamba. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Sebenarnya hamba tak ingin mengecewakan Gusti. Tapi, ya, apa boleh buat? Untuk sekarang ini memang hamba belum bisa memenuhi tugas tersebut. Sekali lagi mohon ampun, Gusti.
2: Ya, ya, baiklah, Kamandanu. Kalau memang kau keberatan, kami pun tidak bisa memaksamu. Dan hal-hal seperti ini memang tidak boleh ada unsur paksaan, Kamandanu. Tapi seandainya suatu ketika pendirianmu itu berubah, kau bisa langsung datang menemui aku di Pedukuhan Majapahit. Dan pintu rumahku selalu terbuka untukmu, sampai kapanpun.
1: Wah, terima kasih, Gusti. Terima kasih atas perhatian dan penghargaan Gusti Ranggalawe terhadap hamba.
0: Arya Kamandanu segera minta pamit untuk meneruskan perjalanannya ke lereng Gunung Arjuna. Tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam.

0: sekali. Mestinya laki-laki seperti dia itu bisa berbuat banyak untuk membantu kita ini.
1: Oh, iya. Agaknya dia memang sedang mengalami suatu persoalan yang cukup berat, Raki Ranggalawe.
0: Benar, Kakang Banyak Kapuk. Mudah-mudahan saja dia segera bisa menyelesaikan persoalan pribadinya itu.
1: Kukira dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Kakang Ranggalawe.
0: Iya, iya. Aku pun berpendapat begitu, adik Kebo Anabrang. Tapi sudahlah, lebih baik kita segera kembali ke Majapahit. Dan kukira paling tidak malam ini Empu Bajil dan kaki tangannya tidak akan mengganggu dia lagi di jalanan.

0: Raya Kamandanu terus menuruni Bukit Karang Putih, melewati jalanan berbatu. Suasana malam sangat lengang. Mendadak terdengar ringkik kuda di kejauhan. Arya Kamandanu bergegas melangkah ke arah kaki bukit dan segera mendapatkan kudanya di bawah sebuah pohon rindang. Dia menepuk-nepuk leher binatang itu sebelum kemudian melompat ke punggungnya.
1: Dadaku masih terasa sesak. Tapi rupanya aku masih cukup beruntung. Pukulan Aji Segoro Geni yang dihempaskan pendek

0: nyeri yang menyengat di lambungku sebelah kiri. Setiap kali batuk, lambung kiriku rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau. Apakah aku harus meneruskan perjalanan ke lereng Arjuna malam ini juga? Bagaimana kalau aku mencari tempat istirahat dulu untuk memulihkan tenagaku? Tidak. Kasihan Panji Ketawang dan Mesin. Bagaimanapun juga aku harus segera kembali ke lereng Arjuna. Apapun yang akan terjadi atas diriku.
1: Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu berlari kencang menembus kepekatan malam. Suara kakinya yang menderap di atas jalanan berbatu bergema dipantulkan oleh bukit-bukit di sekitarnya. Sambil menahan rasa sakit di lambung bagian kirinya dan sebagian dadanya, Arya Kamandanu memaksakan diri untuk terus bertahan di atas punggung kudanya. Tapi belum sampai 50 pal jauhnya, dia merasakan lambung kirinya panas bagaikan disiram bara api. Dia terus berusaha untuk bertahan, tapi rasa sakit itu menguras sebagian besar cadangan tenaganya. Mendadak kepalanya terasa pusing dan tubuhnya menjadi lemas. Mendadak pandangan matanya menjadi gelap dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Tubuhnya segera melorot ke bawah.

0: di sini? Apa yang kau lakukan di sini, Panji?
1: Tidak apa-apa, Bi.
0: Kau sedang mengerjakan apa?
1: Saya tidak mengerjakan apa-apa, Bi. Saya hanya duduk-duduk saja.
0: Sejak kemarin, kulihat wajahmu tidak cerah. Kau sakit ya?
1: Tidak, Bi. Saya tidak sakit.
0: Kau kelihatannya murung sekali, Panji.
1: Paman Kamandanu, kapan pulangnya, Bi? Kata Bibi, hanya sebentar.
0: Nah, rupanya kau ingat pamanmu ya?
1: Tidak ada Paman Kamandanu. Rasanya sepi sekali, Bi. Saya jadi tidak kerasan di sini.
0: Pamanmu sedang ada urusan penting. Nanti kalau sudah selesai, pasti dia akan pulang lagi. Kau tidak usah menunggunya.
1: Jangan-jangan Paman Kamandanu tidak kembali lagi ke sini, Bi.
0: Ah, itu tidak mungkin, Panji. Paman Kamandanu sayang sekali padamu. Dia sayang pada kita. Dan dia pasti kembali pada kita. Percayalah pada Bibi. Ah, sudahlah, Panji. Kau jangan terlalu memikirkan pamanmu. Lebih baik kita hidup apa adanya. Nah, sekarang, ayolah ikut Bibi.
1: Kemana, Bi?
0: Kita sudah kehabisan air bersih. Ayolah kita ke pancuran di belakang sana untuk mencari air bersih. Kau ambil tempayan-tempayan bambu itu ya. Nah, tunggulah Bibi di depan.
1: Baik, Bi.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: misalnya Paman Kamandanu tidak kembali lagi, bagaimana, Bi?
1: Aduh, Panji, kau masih juga memikirkan pamanmu?
0: Saya agak takut, Bi, tinggal di tempat seperti ini. Kalau ada Paman Kamandanu, saya tidak begitu takut. Paman Kamandanu pintar sekali olah kanuragan. Kalau ada bahaya mengancam, pasti Paman Kamandanu akan melindungi kita, Bi. Tapi kalau Paman Kamandanu tidak ada, bagaimana? Siapa yang akan melindungi kita?
1: Panji, walaupun Paman Kamandanu tidak ada bersama kita, masih tetap ada yang akan melindungi kita.
0: Siapa, Bi?
1: Sang Hyang Widi, atau penguasa seluruh alam semesta inilah yang akan melindungi kita.
0: Siapa Sang Hyang Widi itu, Bi?
1: Dialah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dialah yang akan menentukan nasib manusia. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita dilindungi oleh orang-orang kuat, tapi kalau Sang Hyang Widi tidak menghendaki, pastilah bahaya itu akan dapat menerkam kita juga. Nah, sudahlah, Panji. Nanti, setelah kau menjadi dewasa, kau pasti akan lebih mengerti soal ini. Sekarang, kau harus percaya pada Bibi. Jangan lagi menanyakan pamanmu. Percayalah bahwa pamanmu tidak akan melupakan kita. Nah, bagaimana? Nah, itu lihat, gentong-gentong bambumu sudah penuh semua. Ayo, angkatlah ke tepi.
0: Berat sekali, Bi. Airnya penuh soalnya.
1: Tunggu sebentar, Panji. Ayolah, kita angkat bersama-sama. Kau di sebelah sana, Bibi di sebelah sini. Nah, kau siap?
0: Pelan-pelan saja, Bi. Nanti airnya tumpah.
1: Ayo, terus, Panji. Terus, ke sebelah sana. Iya, ke sebelah sana.
0: Ada apa, Bi? Ada apa?
1: Perutku sakit sekali, Panji. Aduh, tunggu sebentar. Istirahat sebentar.
0: Airnya terlalu penuh, Bi. Lebih baik kita buang saja separuh.
1: Tidak usah. Tunggu saja sebentar. Ayo, kita angkat lagi. Hati-hati ya.
0: Iya, Bi. Pelan-pelan saja, Bi.
2: Maisin tersungkur di atas rumput, di depan pancuran yang terus-menerus mengalirkan air pegunungan yang jernih. Anak kecil itu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong bibinya. Dia hanya menangis sambil terus-menerus berusaha membangunkan bibinya. Tapi agaknya usahanya itu sia-sia saja, karena Maisin tetap tidak bergerak sedikit pun juga. Wajahnya pucat dan kedua belah matanya terpejam. Mendadak Paji Ketawang bangkit, dan dia berusaha mengangkat tubuh bibinya. Bocah kecil itu, karena tenaganya yang masih lemah, akhirnya hanya bisa menyeret sedikit demi sedikit tubuh Maisin ke arah sebuah lempengan batu.

0: Tidak bisa. Pendapatmu itu tidak punya alasan yang kuat. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa sumber malapetaka di dunia ini adalah kaum wanita?
1: Sudah banyak, Putri, nggak banyak. Dimanapun juga, kaum wanita terkenal sebagai tukang menggoda laki-laki. Dengan senyumannya, dengan lenggak-lenggok dan gayanya. Dengan kelingan matanya. Wah, dengan itu ucapan-ucapan yang manis. Pokoknya semua yang dimiliki wanita, itulah yang dijadikan alat menggoda kaum laki-laki.
0: Dengar, Sapi Ompong.
1: Apa-apa?
0: Kalau seorang wanita menggoda laki-laki, itu hanya karena dia mendambakan seberkas cinta. Tahu? Kadangkala seorang wanita mengorbankan segala miliknya untuk memperoleh seberkas cinta yang didambakan seumur hidupnya. Dan untuk itu, dia berani mempertaruhkan segala-galanya. Dia berani mengorbankan segala-galanya. Tapi apa yang kemudian diperoleh dari seorang laki-laki?
1: Apa-apa?
0: Kekecewaan, sakit hati, derita berkepanjangan, harapan yang sia-sia, dan kesepian yang merenggut jiwa. Nah, itulah upah kesetiaan yang diberikan oleh seorang wanita kepada laki-laki.
1: Kambing peot, kau ini bukan seorang hakim, kau bukan seorang penghulu keadilan, bukan. Kau jangan memutuskan suatu perkara dengan berat sebelah, tidak boleh.
0: Berat sebelah bagaimana?
1: Dengar ya, Nenek Naga Runting. Laki-laki adalah lambang keperkasaan. Laki-laki adalah lambang jiwa seorang satria.
0: Ngawur, bicaramu ngawur.
1: Apanya ngawur?
0: Dunia ini justru menjadi rusak dan binasa karena kaum laki-laki. Mereka itu tidak setia. Mereka menganggap derajatnya lebih unggul dibanding kaum wanita. Dan rata-rata mereka tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mau enaknya saja. Lihatlah buktinya. Mereka lah yang menimbulkan adanya peperangan. Mereka lah yang saling berebut kekuasaan. Dan setelah berkuasa, apa yang lalu mereka kerjakan? Mereka hidup bermewah-mewah dengan dikelilingi banyak wanita untuk pemuas nafsu kebinatangan mereka.
1: Itu hanya sebagian kecil. Tidak semua laki-laki seperti itu, tidak.
0: Tapi Ompong, kalau misalnya kau mendapat kesempatan untuk menjadi seorang penguasa, kau pun pasti akan berbuat seperti mereka itu. Aku tahu persis watak dan perangaimu, kaki tanpa rowang. Kau pun sama busuknya dengan laki-laki yang lain.
1: Aduh. Kalau aku busuk, lalu bagaimana dengan kau sendiri? Bagaimana? Apakah kau masih merasa bahwa dirimu adalah seorang remaja yang cantik, jelita, dan berbau harum?
0: Kurang ajar, Sapi Ompong tidak tahu diri. Rasakan pukulanku ini.
1: Tunggu dulu. Lihat, ada yang mengintip kita. Kurang ajar.
0: Siapa?
1: Apakah orang itu tidak mempunyai pekerjaan lain? Rupanya dia tidak tahu bahwa mengintip orang itu pekerjaan yang tidak sopan. Tidak tahu adat dan tata krama. Orang seperti itu perlu dihajar.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya tuh istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, udah nggak kembung lagi, dada sudah nggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang udah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Sakit tanpa ruang tidak senang ada orang mengintip dari balik semak belukar. Pendekar tua itu melompat sambil bersungut-sungut. Nini Raga Runting juga merasa tidak senang ada orang menguping pembicaraan mereka. Wanita tua yang juga seorang pendekar tangguh itu buru-buru mengurungkan serangannya.
4: Tunggu dulu Kambing Peong. Wah, rupanya ada orang yang mengintip dan menguping pembicaraan kita.
5: Aku pun tidak senang melihat orang yang tidak sopan.
4: Ayo, mari kita tanya apa maunya. Kurang ajar dia. Lihat.
5: Jambang bayi, kiranya kau bocah kecil.
4: Aduh. Untung aku tidak segera memukul kepalamu yang masih lembut seperti anak tikus itu.
5: Apa yang kau lakukan di sini?
4: Apa?
6: Ampun, Nek. Ampun, Kek.
4: Iya.
6: Bibi Mesin. Bibi Mesin.
5: Ada apa dengan Bibi Mesin?
4: Bicara yang jelas. Ada apa dengan Bibi Mesinmu itu? Apakah gubukmu diseruduk sapi liar? Apakah ada seekor ular yang mengganggu kalian? Cepat katakan, ayo.
6: Bibi Mesin jatuh. Ketika kami sedang mencari air bersih di pancuran. Tiba-tiba Bibi Mesin terjatuh, Kek.
4: Terus.
6: Bibi Mesin terjatuh dan tidak bergerak-gerak lagi.
5: Kita harus segera menolongnya. Ayo cepat, kita harus menolongnya. Ayo.

0: bibimu itu?
1: Mana?
0: Mana? Kok sekarang tidak ada di sini?
1: Hei, bocah. Kau jangan main-main ya.
0: Iya.
1: Kau jangan mempermainkan kami yang sudah tua ini.
0: Tidak, Kek. Saya tidak main-main kok. Tadi, Bibi Mesin saya baringkan di atas lempengan batu ini. Tadi, Bibi jatuh di sebelah sana. Terus? Lalu saya seret kemari.
1: Kemari ini?
0: Iya, tapi kok sekarang Bibi Mesin tidak ada?
2: Apakah sudah lama kejadiannya?
0: Iya, sudah agak lama juga, Nek. Tadi saya kebingungan sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya panggil-panggil, Bibi Mesin tidak mau menyahut, tidak mau menjawab, tidak bergerak-gerak. Lalu saya berlari ke sana kemari untuk mencari pertolongan, Nek. Untung saya dapat menemukan nenek dan kakek. Bagaimana dengan Bibi Mesin, Nek? Bagaimana dengan Bibi Mesin, Kek?
1: Mana aku tahu.
2: Sudah. Lebih baik kita cari saja Bibi Mesinmu itu.

0: dan kaki tanpa roang segera mencari Maisin. Pertama kali mereka mencari di sekitar pancuran. Mereka memeriksa semak-semak belukar yang tumbuh tidak beraturan di sekitar tempat itu. Sekali waktu mereka menengok ke arah celah-celah tebing yang sempit. Selanjutnya mereka menyusuri selokan kecil yang mengalir ke arah selatan. Makin lama mereka semakin mendekati gubuk tempat tinggal Arya Kamandanu. Mendadak, Panji Ketawang berteriak nyaring.
1: Lihat, Kek! Lihat, Le! Itu dia! Itu dia, Bibi Maisin!

0: Mukanya lemah sekali. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana pendapatmu, Sapi Ompong?
1: Wesh, ompong-ompong saja kamu. Tapi kata si bocah kecil itu, dia tidak bergerak-gerak. Lalu bagaimana dia bisa sampai kemari?
2: Tadi memang dia tidak bergerak-gerak lagi, kek. Setelah jatuh, Bibi Mesin tidak bergerak-gerak lagi. Matanya terpejam.
0: Oh, mungkin dia tadi pingsan. Setelah sadar, dia mencoba untuk kembali ke gubuk. Lalu dia tidak kuat dan dia pingsan lagi. Ah, sudahlah, ayo kita angkat tubuhnya ke dalam gubuk.
1: Ayo,
0: Sapi Ompong.
1: Iya.
0: Oh, jangan melongo saja di situ.
1: Rini.
0: Bantu aku mengangkatnya ke dalam gubuk.
1: Iya, beres, Abang Pion. Aku di sebelah mana ini?
0: Kau di sini.
1: Sini.
0: Kepala.
1: Iya, kepala.
0: Aku di sebelah sana di bagian kaki.
1: Ayo.
0: Cepat.
1: Ayo, angkat kamu. Gitu.
0: Ayo, cepat, ini. Bantu aku.
1: Iya, beres. Jangan cerewet, Kambing Pion. Ayo, angkat. Ayo.

0: Aku Nini Raka Runting. Bagaimana keadaanmu, Mesin? Mengapa kau bisa pingsan di tengah jalan?
1: Entahlah, Nek. Memang akhir-akhir ini tubuh saya lemah sekali. Barangkali saya kurang tidur.
0: Oh.
1: Tadi pagi saya bermaksud mencari air bersih bersama Panji Ketawang. Tiba-tiba kepala saya pusing sekali dan pandangan mata saya menjadi gelap, Nek. Tubuh saya gemetar, lalu saya terhuyung-huyung. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Waktu saya sadar, saya lihat Panji Ketawang tidak ada. Saya lalu berusaha untuk bangun dan saya merangkak perlahan-lahan ke arah gubuk.
0: Dan sebelum sampai ke gubuk, rupanya kau sudah pingsan kembali.
1: Iya, Nek. Rupanya begitu.
0: Di mana Arya Kamandanu, suamimu?
1: Dia pergi, Nek. Saya tidak tahu kemana perginya.
0: Oh.
1: Sudah beberapa hari ini dia meninggalkan lereng Gunung Arjuna. Dia tidak mau mengatakan kemana arah tujuannya.
0: Begitulah. Begitulah kelakuan seorang laki-laki. Dimanapun sama. Sungguh memuakkan. Seperti babi hutan saja. Melihat istrinya hamil tua malah pergi seenaknya. Mesin, apakah kau bertengkar dengan suamimu itu?
1: Tidak, Nek. Kami tidak bertengkar. Tapi saya tahu, Kakang Kamandanu sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya menerima saya sebagai istrinya.
0: Loh. Mengapa bisa begitu? Bukankah kau ini benar-benar istrinya?
1: Memang, Nek. Saya sudah resmi menjadi istrinya. Tapi sebelum saya menjadi istrinya, ada peristiwa pahit yang telah menimpa diri kami berdua. Peristiwa itulah yang membuat Kakang Arya Kamandanu masih menyimpan sebungkah kekecewaan.

0: Maisin lalu menceritakan hubungannya dengan Arya Kamandanu, baik sebelum menjadi suami istri ataupun sesudah menjadi suami istri. Memang sepintas lalu hubungan mereka nampak selaras dan sepadan. Tapi sebenarnya hubungan mereka rawan sekali. Ada semacam jurang kegelapan yang memisahkan mereka. Nini Raga Runting manggut-manggut setelah Maisin selesai bercerita.
1: Jadi begitu rupanya. Ya, dalam hal ini kau tidak bersalah, Maisin. Yang berdosa besar ya si Arya Dwi Pangga itu. Binatang itu tidak pantas dilahirkan dan hidup. Dan sebenarnya suamimu Arya Kamandanu itu harus juga bisa mengerti. Ya, tapi begitulah. Sudah kukatakan sejak semula, laki-laki dimanapun sama. Mereka mau enaknya sendiri, mereka mau benarnya sendiri. Sedangkan yang tidak enak, yang serba salah, dilemparkan pada kaum istri.
2: Ada satu hal yang membuat saya prihatin hingga sekarang, Mi.
1: Apa itu?
2: Saya masih juga belum bisa mengerti. Saya mencintai suami saya. Saya sungguh-sungguh mencintainya, Nek. Tapi mengapa dia masih juga belum mau percaya? Katakanlah, Nek. Katakanlah apa yang harus saya lakukan agar supaya suami saya itu mau percaya, Nek.
1: Maisin, kau sabar saja dulu. Soal kepercayaan itu memang sulit. Tidak bisa dipaksakan. Dan seringkali kepercayaan itu tumbuhnya sedikit demi sedikit.
2: Iya, Nek. Saya memang akan terus mencoba. Saya tidak mempunyai pilihan lagi selain terus-menerus mencoba. Mudah-mudahan suatu ketika Kakang Kamandanu akan mau percaya bahwa sesungguhnya aku benar-benar mencintainya, Nek.
1: Ya, baiklah. Semua orang punya rencananya sendiri-sendiri. Punya keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang ingin begini, sementara yang lain ingin begitu. Tapi yang penting, bagaimanapun keadaan orang itu, dia harus tetap berpikir secara benar. Sekarang ini kau harus tetap memperhatikan kesehatanmu, Maisin. Kalau tubuhmu sehat, maka bayi yang kau kandung itu pun ikut sehat. Kau harus makan banyak, tidur cukup, dan jangan memikirkan hal-hal yang berat yang nantinya akan mengganggu ketentraman jiwamu. Soal Kamandanu suamimu itu, serahkan saja padaku.
2: Apa maksud Nenek Raga Runting?
1: Biar aku yang akan mencarinya.
2: Saya hanya merepotkan Nenek saja.
1: Tidak.
2: Saya sudah banyak berhutang budi pada Nenek Raga Runting.
1: Keadaanmu memang menyedihkan dan pantas mendapat pertolongan. Ya, sudahlah, Maisin. Jangan pikirkan soal itu. Kau tenang-tenang saja di sini, ya?
2: Terima kasih, Nek. Terima kasih sekali. Tapi kalau misalnya Nenek bisa menemukan Kakang Kamandanu, belum tentu dia bersedia kembali ke lereng Arjuna dan tinggal bersama kami di sini.
1: Kalau dia tidak mau kembali ke lereng Arjuna, itu hanya semakin membuktikan bahwa pada dasarnya laki-laki tidak bertanggung jawab. Dan laki-laki seperti itu harus dipaksa untuk bertanggung jawab. Kalau perlu, dengan kekerasan. Sudahlah. Kalau Arya Kamandanu bersikeras untuk tidak mau kembali, akulah Nini Raga Runting yang...

0: Eyang, Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: dele dan buah penang. Kali gede milingetan, debu dowo tapi enak. Ayo, coba. Gajah yang besar apanya, ayo. Gajah itu yang besar apanya. Kalau kau bisa menebak teka-tekiku ini, wah, kau pastilah anak yang cerdik. Ayo, gajah yang besar apanya? Ayo.
1: Gadingnya, kek?
0: Bukan. Gajah yang besar kok gadingnya? Bukan, bukan gadingnya. Ayo, apa ya?
1: Telinganya, kek?
0: Wah, bukan. Bukan telinganya. Telinga gajah memang besar. Besarnya sebesar apa itu kipas, ha? Tapi gajah yang besar bukan telinganya. Ayo, apanya? Pikir-pikir, coba pikir sekali lagi, ayo. Ayo, terus pikir, ayo.
1: Apanya ya? Badannya, kek. Gajah yang besar, ya badannya. Badan gajah kan besar sekali, kek. Mungkin jauh lebih besar dari badan seekor kerbau yang paling besar. Ya kan, kek?
0: Bukan, bukan, bukan badannya. Ini dengar baik-baik ya. Gajah yang besar, iya rumahnya.
1: Wah, kakek curang. Kakek tanpa ruang curang. Mana ada gajah punya rumah?
0: Iya, rumahnya besar itu. Kalau gajah liar di hutan, ya memang tidak punya rumah. Tapi kalau gajah milik raja atau para bangsawan, ya ada rumahnya. Besar, ya kan? Ayo. Gajah yang besar tentu saja rumahnya sendiri. Nah, sekarang ini ya, dengar sekali lagi. Ada teka-teki yang bagus. Dengar ya.

0: cokan wo rambung kereng prapting wismo si pucuk utah woyo. Ayo, apa?
1: Soi kek, apa itu artinya?
0: Aduh, aduh, ini artinya begini ya. Bapak Pucung Dudu Watu Dudu Gunung ya. Itu artinya bukan batu juga bukan gunung. Sabamu ing Sendang, ini artinya kamu biasa bermain-main di sekitar Sendang. Pencoanmu lambung kereng, kamu biasa hidup di lambung sebelah kiri. Lalu Tapting Wisma si Pucung Mutah Kuwoyo. Ya, dan setelah sampai di rumah, si Pucung itu tadi mengeluarkan air atau memuntahkan air. Nah, coba tebak apa si Bapak Pucung itu tadi? Ayo. Kalau kau bisa menebak, wah, kau pastilah anak yang sangat cerdik. Ayo, ayo, apa artinya? Ayo, cepat. Ayo, pikir, pikir.
1: Tidak bisa, Kek. Sukar sekali teka-tekinya. Tidak bisa. Apa, Kek? Apa jawabannya, Kek?
0: Dengarkan.
1: Apa sih Bapak Pucung itu artinya?
0: Ya, dengarkan. Bapak Pucung itu artinya kerenting atau tempat untuk mengambil air. Nah, kerenting itu kan bukan batu dan bukan gunung, ya kan? Nah, dia biasa berkeliaran di Sendang untuk mencari air. Dan setelah sampai di rumah, maka dia akan memuntahkan air. Nah, gitu. Coba bagaimana? Kamu sudah kalah dua kali ini. Tapi sebenarnya kau anak yang cukup cerdik. Hanya kau sepertinya malas berpikir dan tidak berlatih dengan baik.
1: Oh ya, Kek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Mau tanya apa? Silakan. Ayo, silakan tanya-tanya.
1: Nama kakek kok lucu sekali. Kaki tanpa ruang. Kok lucu sekali? Apakah nama itu ada artinya juga, Kek?
0: Ada. Tentu saja ada artinya. Kaki artinya orang yang sudah tua, ya. Bukankah benar aku ini orang yang sudah tua? Ini kaya saja jengkolku sudah putih. Maka tepat sekali kalau aku menggunakan nama kaki. Sedangkan tanpa rowang artinya tidak punya teman. Nah, bukankah aku ini tidak punya teman?
1: Punya, Kek.
0: Mana?
1: Bukankah Nini Raga Runting itu temanmu yang paling baik?
0: Wah, bukan, ya, bukan temanku. Mana sudah aku punya teman nenek-nenek peot begitu. Mana cerewet, mana galak, rugi berteman sama dia. Dia itu rusuhku, bukan teman, bukan.
1: Apakah kau juga seorang pendekar, Kek? Melihat kau juga pandai sekali ilmu kanuragan. Paman Kamandanu juga pandai ilmu kanuragan?
0: Ya, aku tidak pandai sekali, tidak. Hanya sekedar bisa saja. Tapi ilmu kanuragan itu penting.
1: Paman Kamandanu juga berkata begitu. Ilmu kanuragan itu penting untuk membela diri, katanya.
0: Iya. Untuk berjaga-jaga menghadapi orang-orang yang mau berbuat jahat pada kita.
1: Paman Kamandanu pandai sekali menggunakan pedangnya,
0: waduh,
1: Kek.
0: Waduh.
1: Pedangnya besar sekali. Dan kalau dicabut, pedang itu menyemburkan warna merah. Seram sekali, Kek.
0: Iya.
1: Apakah kau juga mempunyai senjata, Kek?
0: Iya, tentu saja punya. Hampir semua makhluk hidup, ya, itu punya senjata untuk mempertahankan dirinya dari ancaman bahaya. Tawon. Tahu kan tawon kamu?
1: Iya.
0: Itu mempunyai sengat untuk senjata. Gajah mempunyai belalai, gading, dan tenaga raksasa untuk menghadapi ancaman bahaya. Lalu, harimau. Itu mempunyai taring dan cakarnya yang tajam bagaikan sebilah pisau. Ular itu mempunyai bisa untuk mematuk lawan-lawannya. gitu. Ya, dan aku pun juga punya. Nih, lihatlah.
1: Apa itu, Kek?
0: Inilah senjataku. Senjataku ini bernama ikat kepala geledek. Nah, dia senjata yang ampuh sekali. Kau mau lihat buktinya? Ya, coba kau berdiri ke sana itu. Iya, sudah, cukup. Ya, sudah cukup. Kau lihat dari situ ya. Awas, lihat, perhatikan ya. Ya.
1: Wah, bagus, Kek. Bagus sekali. Hebat sekali senjatamu, Kek.
0: Ya.
1: Ayo, Kek. Lagi, Kek.
0: Ya,
1: lagi.
0: Tunggu. Ya.
1: Cukup sapi ompong. Tidak ada manfaatnya pamer kepandaian di depan bocah ingusan. Sudah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Kau menjaga mesin dan anak kecil itu.
0: Tunggu dulu. Tugas saja. Kau mau kemana?
1: Kau jangan mengikuti aku. Kau di sini saja, sapi ompong.
0: Tunggu, kambing peot. Kambing peot, tunggu.

0: Sindi Raga Runting tidak mau mendengar teriakan-teriakan kaki tanpa roang. Perempuan tua itu terus saja melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik tikungan bukit. Silakan mengikuti seri berikutnya.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus

Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Lubuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 6.

0: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
1: Sampean gue lo bah, wes sepuh tapi panggah awas moco tulisan ning HP.
2: Aku
1: nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru.
2: Aku
1: opo maneh nyawang cewek ayu.
2: Aku
1: sik rahasiane opo to, Mbah?
2: Aku saben dina aku minum LH

0: Habsi madu mata celing.
1: Habsi madu mata celing.
0: Ayo, makanya aku awas nyawang cewek, awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, Habsi madu mata celing iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata ber

0: dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
1: Lah, kuwi to kasih ATL Hapsi Madu Mata Jeling kuwi, Mbak. Hapsi Madu Mata Jeling. Ya, L Hapsi Madu Mata Jeling hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. L Hapsi Madu Mata Jeling bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. L Hapsi Madu Mata Jeling juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. L Hapsi Madu Mata Jeling mempertajam penglihatan mata. Ayo konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan.
2: Dapatkan L Hapsi Madu Mata Jeling harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo konsumsi rutin setiap hari L Hapsi Madu Mata Jeling, supaya mata jadi lebih bening. Jeling setiap

0: lho Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: At El Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas Alkasau. Terapi pas Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
1: Nih penontonnya udah pada

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Pendengar keluarga sehat LHFC Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFC Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFC Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFC Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFC Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFC Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHFC Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFC Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFC Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHFC Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
5: LHFC Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment,

Apis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852 5465 5531.

0: minggir. Cah ganteng mau awas, minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
2: yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Bah, sampean gue lo bah. Gue sepuh, tapi panggah awas moco tulisan ning HP.
6: Aku
5: nyawang duit yo panggah jelas. Ora tau kleru.
6: Aku
5: opo maneh nyawang cewek ayu.
6: Aku
5: sik, rahasiane opo to mbah?
6: Aku saben dina aku minum Elhapsi madu mata cling.
5: Elhapsi madu mata cling.
6: Ayo, makanya aku awas nyawang cewek, awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, Elhapsi madu mata cling iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata berair, mata belen, bengkak, terus rabun, minus atau plus, mata katarak, glukoma, silinder, terus mata berdarah, dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
5: Lah, kuwi tok kasih ATL Hapsi madu mata celing kuwi, Mbah. Elhapsi madu mata celing. Ya, Elhapsi madu mata celing hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. Elhapsi madu mata celing bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. Elhapsi madu mata celing juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. Elhapsi madu mata celing mempertajam penglihatan mata. Ayo konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan.
4: Dapatkan Elhapsi madu mata celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
5: Ayo konsumsi rutin setiap hari Elhapsi madu mata celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salasa hiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan tiwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Bah, sampean gue lo bah, wes sepuh tapi panggah awas moco tulisan ning HP. Nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru. Apa maneh nyawang cewek ayu? Sik, rahasiane apa to, Mbah? Saben dina aku minum LHPSI madu mata cling. LHPSI madu mata cling. Ayo, makane aku awas nyawang cewek. Awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, LHPSI madu mata celing iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata berair.

0: dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
1: Eh lah, kuwi tok kasih ATL Hapsi madu mata jeling kuwi, Mbak. Hapsi madu mata teling, ya. L Hapsi madu mata teling hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. L Hapsi madu mata teling bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. L Hapsi madu mata teling juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. L Hapsi madu mata celing mempertajam penglihatan mata. Ayo konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan.
2: Dapatkan L Hapsi madu mata celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo konsumsi rutin setiap hari L Hapsi madu mata celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Ngoringa.
3: Dengan Bapak siapa ini?
4: Saya Pak Nadir.
3: Alamatnya di mana Pak ini?
4: Di Tinggede.
3: Ini keluhannya apa nih Pak?
4: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio 7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
2: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: pasang Kalimantan besinap dengi lo tuli kalapato yang tulah sarik oromo putra paduka kula pundri sirah ingkang abiyantoro kula putra paduka pundri netra ingkang marak oromo kula putra paduka trikaya ingkang sowan kula putra paduka trimurda ingkang sowan
1: kula pun dewan toko ingkang sowan romo
0: kula ingkang sowan putra paduka pun norong toko
1: kawe kaget Trisirah, Trinetro, Trikoyo, Trimurto, Norontoko, Tiwantoko, munggah mering setinggal nubi kati opom.
0: Menai beton klentu pamireng kulo. Kangjeng Romo paring jauh. Pinongko kangging gancang akan lelampahan meniko sawen ngantos kata bantun ingkeng wonten meranang gono paduko keparang badi magut ing palagan. Merenggulangi dateng kiri daning mengsah menopo mekaten
2: yoh dasar kapur nyoto
1: bisa diliatku kabeh ora kena ngalang-alangi rawi-rawi tak rantas malang-malang tak putung aku wis urmongso ngelak suwen orang ngombe geti yang poro munyuk-munyuk aku wis kepingin ninggal nyesep marang kunarepaning nalindro kang murang tata yaiku Prabu Romawi kang saka iku.
2: Eh kabeh para anakku aja mendem malang ngareping dosa muga.
0: Aduh Kanjeng Rama. Sewelepat nyadong duka ing kathah mboten nama putra paduka Sumantaka dhateng paduka Kanjeng Diwaji. Kula sakatan sampun kathah patembaya. Nadyan to kantun sahyubing payung negari Ngalengka. Mboten kelampahan Prabu Rama. Abenajeng kalian paduka menawi dereng saged ngelangkai kunarepanipun Raden Trisirah. Inggih Kanjeng Rama kula ugi sampun patembaya. Mboten badhe kelampahan Prabu Rama manjing dhateng kraton lamun dereng saged maca utamanipun pung Trinetra. Semanten ugi kula Kanjeng Rama. Mboten kelampahan Prabu Rama badhe mboyong sekar kraton Ngalengka inggih calon ibu kula Rakyan Sinta. Menawi dereng saged nyempal bau kanan deringipun Trikaya. Ingkang menika sekap lenggah prayogi Rama. Mangke kula sakadeng badhe ngadoni pupuh.
1: Inggih Rama. Wonten keparinging penggali paduka Rama mangke kula pun diwantoko ingkang sagah. Pinangka dados dadane ing kewah ngisasdaya para kethek-kethek balanipun Prabu Rama minggahipun saratunipun pisahan Kanjeng Rama.
3: Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon

लाठा आतिक कोरोचो जीवाकू मास्कू मोलोविन तनकू यो पांडाकू यो तुन्याकू यो आमा आमाकू देवी जेरत लोनुलों दन दावह कांजेng Romo kawe gedening pikirku bareng aku krungu tembung aksi-aksimu sarwa mongko kake penggalih kabeh kepingin padha mbetengi negara ngalengka dadi bau kekanan keringku yen pancen mengkono ger Trisira Trinitra Trigaya Trimurga Narantaka Dewantaka ora kertak pambeng apa kang dadi karep sira kulup ingsun paring pangestu marang sira kulup pancen kowe cilik tak ite-ite gedhe tak kutang-kutang wis gedhe rabekno bapakmu ngger sapa bae sing bisa mikir karo wong tuamu mung kacopo kowe nadyan kowe ketemu anakku nang kowe ngerti marang kelipating sambuk kowe ngerti karo butuhe bapakmu kang mengkono ngger Trisira lan kabeh adi-adimu pisan ora niat ora kaula mung kowe bisa ngrabekake marang wong tuamu aku besok matimu tak kijing kencana ngger kawono kula nuwun kula mboten kanthi ngajeng-ajeng ganjaran kuwi saka bungah-bungahku gandeng sampun kelilan benjang dadang ento semlepok parang kula sakadang nyuwun pamit bidha sak menika enggal magut ing ranang kono kula nyuwun mengestu kula nyuwun mengestu kula nyuwun mengestu kula nyuwun mengestu ha ha kula nggih nyuwun mengestu Romo lalong senta bakal ndar pinayu ono kemenangan enggal pocok nutomangane Prabu Romo sak munyuk-munyuke pisan ngger.

Katingal sampun kundurang daton sang Prabu Dasa Muka tindaknya lengkah-lengkah lir singa lupa. Lemyan mereka simbiria gajang uling satindak manis apecah tumuleh ing cipta mungenget ingkeng kadawakan mungwing pasiwakan. Siniket kunduring sang katong nama kawuso. Ing mangke datan kadingkang wonten. Sang ajenging kori paras dia lenggih. Sang pramis awal noto pinar lenggah kadep. Sang iyo poromban. Ngentosi kunduring ngorokonoto sinambi ambil sang ni dateng. Gebyakan ing beksan merak kasimpir.

0: ingkang wonten sangajenging kori parasgya kraton Alengkolah menika to warnane. Widodari saking kayuwangan kaendran nenggih atmajaning Bathara Indra. Sesilih Bathari Tari. Wondene Bathari Tari tunggalipun wonten tiga ingkang pembayun sesilih Dewi Tara. Ingkang ing ngene ginarwa dening Sang Reksi Subali Linungsur dening Sang Nerpati Sugriwa. Ingkang pamadya Dewi Tari wondene ingkang angka tiga nenggih Dewi Triwati ingkang sampun ginarwa dening Raden Gunawan. Widodari kang jawantah nilotan moka lamun to endahe tan wonten ing ngangungkuli mancah rong cahyane kaya teja. Kaya teja. Ana guwong kang dadya sumaring sang Dewi Persasat kaya bisa ngasorake marang sorating Dasanta.
1: Dasar salira jenara menglekeris mestaka sedengah maesan rikma semengbang bakung ngetep atap lir dinoto. Adi-adi sinom nyamintis panjerah palarapan nyilo cendani karno sedengah jamur kuping pilingan anak papalu sogoan koyo pinatut.
0: Imbo nanggas pisan. Idepe temengeng tawang netrom lalak bawang sebungkul. Pangarasan ramping wayang kaputung pas lir pinatut grana ngrungi latinya manggis karengan.
1: Wasa petarin teplir tirta tumetes jonggo sing ngelung gadung dodo wijang pamidangan yan raji mas pembayun hangin nyudento.
0: Bebayu katon ngaran cangastan ing ngandewa gadung dari jini mucuk tanjung lambung hanawan kemit cetikmu ngapocong sedelir pinatut. Pupu hamukang gangsir jajeng kulir cupumane garis lurus turut amerit. Kempol kialang emanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak buntelir jinongko telapahan ngamparan gading dari jitu di jempol koyondas ulo lari angon. Yen me sempait madu binastiko. Lamun cilondro basan kurang condro luwih warno. Prasasat jagat tan wonten timbang marang ayuning Dewi Tari. Ewa dene maksih ditinggal nyeleweng dening Prabu Dasamuka. Kenget menika widodari mlotan muka lamun ta ing mangke datan sangat-sangat nggih nyemikiraken dateng keng rapa Prabu Dasamuka. Hustinuk pustolange galih labet wis ngerti kang dadi kewataan ing keng rapa Prabu Dasamuka. Milana dianto nyelir pinten kewala sang Dewi ketinggal maksih lemo salirane seger cahyane padhang wedanane lepet sang Bathari sampun gadah petangan lamun to gesang mekaten namung sak dermi lumampah. Garwa dening Prabu Dasamuka parandene ora nate leren nggih nyandukani dhateng Dewi Tari Prabu Dasamuka. Kendelipun anggenipun dukani menawi namung tilem. Malah meripat duka malih dumateng sang Dewi. Selawase dadi garwaning Prabu Dasamuka mung awuh ujar. Ewa dene dasari Dewi Tari sampun kulino dumateng swantening Prabu Dasamuka mila amung den kuloni kewala. Nalika lenggah sang Dewi kadhep sang Hyang Paramban angranti dhateng kundhiripun ing ngarakana ta Prabu Dasamuka sinambi ambil sani gebyakaning para bedhaya srimpi. Rampunging beksa suwing gendhing ketingal kunduripun ingkang ngaraka nata Prabu Dasamuka sigra sang Dewi miyat saking palenggahan mapak dhateng kunduripun ing ngaraka.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Angsin luwun kula ngaturaken pangabekti mugi gunjuk wonten sandhaping pepodo.
1: Ya wis tak tampa kowe ngaturake bekti. Pari
0: kula wonten dawuh.
1: Taman Soko kepiye wis dipikir apa durung? Perkian Sintono kinaja nganti kapiran. Apa butuhe dicepai?
0: Inggih. Saya mboten wonten ing ngujiwani. Sampun kula pikir kados kadang kula piyambak.
1: Lan maneh kowe ora kena srengeng atimu. Kowe kudune ngerti. Sebab apa ing ngatasi aku wis duwe bojo mboten iki kok cek. Wayuh. Kepengin arep ngrabeni Sinto maneh. Nadyan selir kowe sakeh. Kowe kudu iso duwe petung. Lamun donya iki tinimbang wong lanang akeh wong wadon. Mula nek nganti aku mung ngrabeni siji kowe mesake liyane sing ora keduman napa-apa. Monggo kabeh wong wedok mesti pengin. Ngrasake marang kenikmatan ing donya. Coba apa ora longgar atiku? Apa ora bel budi atiku? Ora ana ratu sing dono rasa kaya aku. Mula yen nganti kowe penemu yen aku iki dira ratu kang malak. Milik barang kang melok, kesusu muluk kuwi luput kowe.
0: Inggih. Kula mboten kathah pangraos menapa-menapa. Wontenipun namung remen karana malah enteng jejibahan kula. Mboten nerkaos sanget tanggen kula ngadosi paduka wonten rencangipun ingkang ngladosi.
1: Lah, rak ngono. Kudu tok wet-wet pikirmu sing ngono kuwi. Kowe ora melu ngrekoso banget-banget. Ana sing wangi ngladeni. Monggo kowe ngerti dhewe. Wong lanang iki watake sarwa kurang. Mulo nek nganti kowe ora ngerti marang lakon iki. Dudu midodari kowe.
0: Inggih. Kaluhuran dawuh paduka.
1: Kowe jalak tresnani kowe. Jaluk apa tak turuti? Kowe ana kayangan ora dipikir wong tuamu, ora tak pikir. Kowe tampuk-mpukake liyemu. Tak enak-enake manganmu. Nek nganti kowe nyentulani karepku. Aku ora dibojoke ora apa-apa.
0: Mboten. Kula lair batas tresna kaliyan paduka.
1: Lah rak ngono. Golek wong lanang liyane aku, ora ana kaya aku. Ayo. Aku sing nganggo komo-komo tak kandhani. Nek kowe nonton wong lanang-lanang liyane kuwi ulatno selagane. Moko kowe blonjo mesti. Aku nek tecak kok ngendi-endi wae, kondur mesti mrene.
0: Inggih. Kalih luran.
1: Kadene nganti kowe ora mikir karo aku kok biangeten.
0: Inggih. Kula lair batos manah dumateng paduka.
1: Kowe ngerti? Korban pirang-pirang padha gugur no palagan. Usabab nglabuhi aku. Ngerti lan niteni marang labu aku.
2: Maedi, mrene to? Aku ape takon iki.
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
6: Iya iya Bu.
7: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi, ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Kebuci aku, layan kue bojo. Orang nanti kebuci aku, bojo apa kue?
3: Inggi, kaluhuran.
2: Man,
3: melawan dan jauh.
2: Aku kue seneng wong sergap. Yang nganti kue ras sergap nggak mau karti, meminggat oke hijoli. Hari,
3: melawan dan jauh.
2: Boten kulo kue, macan.
3: Saya mengoe kesengkan.
2: Ingsun bakal dahar.
3: Inggi. Sewanji-wanji dahar mboten ngujiwani sampun lumados.
2: Wis mbak.
3: Sampun.
2: Ayo dahar. Abdi dalam niaga wis kumlet.
3: Sampun.
2: Ayo ingsun bakal dahar diringake ular kabang. Ayo, di rumah ke, kayak apa ular kabangnya?

menapa gawe kaget marak mring arsaku. Nuwun parang matur Gusti Patih. Kula ningali barisan segelar sepapan kanthi umbul-umbul simbol candrasa. Boten pangling menika saking Alengka ngedali Senopati. Eh, la salah. Yen pancen wis ana Senopati saka Alengka, ora wadi ora usah datak matur Kanjeng Sunan. Ayo dipethokake tekaning musuh. Soale kula dirakin. Monggo, monggo, monggo, monggo, monggo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.

0: Waduh, waduh. Wangune wis krasa, barisan para munyuk ngerti lamun pelaku teko madyan ing palagan. Iki ana wanara, ulune nyawa mateng semua bang sithik sapa jenengmu?
1: Tambuh marang aku. Senopati ing Swela Giri haranku Raden Jayawanggada.
0: Waduh. Munyuk wis ditole Raden Parat.
1: Madyan kuwi sapa?
0: Atma Jendra Ngalengka, putraning Kangjeng Rama Prabu Dasamuka, haranku Raden Narantaka.
1: Endi sing jenenge Prabu Rama? Aja kesuwen nggone ngrusak wewangunan Praja Ngalengka. Mingat sang tlatah Ngalengka. Lamun Prabu Dasamuka ora mbalekake Gusti Kurkian Sinta, tak lebur sanegarane.
0: Weh, latal. Umuk keparat kuwi ngatonake marang kaprayuranmu.
1: Apa abamu?
0: Wani karo Narantaka.
1: Apa kang tak wedeni?
0: Kapara ngayun, candhak sampeyan perhatangku murtuk balungmu.
1: Ora gelem ingat abur mestaka kamu tandhing karo Jayawanggada.

0: 그것도 아저씨를 한번 봐라. 순방 가만 묵여.
1: 이거야?
0: 여!

0: tenemos a sembolan si gelpak puluh lew wilu nyamber lilin ya aku sama we
1: lana
0: pangling karo aku aku mati sayurani lo mati sayurani lo udah nasar kaponyo we sopo. Ambu marang aku Raden Dewantaka Atmajendra ing Alengka. Aja kowe sing maju, ora kurup aku menang.

shop, but

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 432.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis, serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

当兵令，哈哈。

Jajah limpung berada dalam sesuatu.

0: Ramener la paix.
1: Yo.

0: Oh, ouais, un clic con.
1: Atikuti, atiku kue makut anding ini parang tidak mahal sendiri si ikaku kue ayi. Tiban toko mati musio tu gegulumu sempal sempal awak mudi itu mandangin poropaku so tanpa kamanungsan. Sak durung aku maju, wadiyo ngalang kau dikorocok mimis kedai ini.

0: Toh, wah, toh. Ketiban mimis. Malah kaya dirasaki kaya ketiban banyutan. Keporakeh sing podo kecekel mimisi. Waduh, duh, terampil semun. Ayo wong ketek tangan karo sikile podo cukate. Hei, wadiyo ngalengko podo semigiro. Para tentrini troh kang bakal nyirna ake wanoro iki.
1: Bumi gonjang kancing.

ana kaelokan. Jaya Engkojo, nuwun kula Kyai Wati. Iki salah sawijining putra Ngalengka. Dewi Karama ngetokake dahana nanging kok geni metu saka bathuk. Maune mung sak telik bareng kobar dening angin ngombro-ombro ngobong barisan wanara. Lajeng kados pundi? Dina iki aja mundur nanging ya aja maju. Ngupaya pandhelikan sawetara. Aku bakal sowan marang Gustiku Raden Laksmana ngaturake lakon iki. Kula rantos wonten mriki Kyai Patih.

Praminggihnya manggun Bondo Walopati. Para prajurit wanur lumawan tanding kelawan wadya saking negari Ngalengka. Nalika samana wonten Senopati kekalih ingkang sampun gugur wonten ing aran nanggono. Nenggih Raden Dewantaka lan Raden Narantaka. Pecah dening kridaning Sang Jayawanila dalah Raden Jayanggada. Murina Raden Trinetra. Sigra magut ing palagan medalaken pengabaran arupi dahana medal saking netra ingkang wonten ing pelarapan. Bubar dateng barisan Pragusa. Sakala bubar maut kaya tambak marang trajang banjir bandang. Segera sanganila marintahaken dateng Raden Jayanggada. Pinrih mandhegani dateng para wadyawanara wonten Sang Jayawanila. Mintras saking pabarisan ing Ciptarasa Suwan Ngabiyantara wonten ngarasaning Raden Lesmana. Sirigek ingkang lumawat nengno kang kinucap ing mangke datan kaji ingkang wonten madyaning kasatriyan Ngiri Kestuba. Nenggih Sang Lesmana widakda pinaralenggah kadhep Sang Yorepat Panakawan. Anyarengi malam hari Sukra. Amitang kelinging penggalih Sang Lesmana dumateng lelampahanipun ing neraka. Mila datan mukala mentos Sang Lesmana dhateng lara-lara jroning penggalih.

0: panenggih kasatriyan inggil kestupo.
1: Punika kasatriyan palangganing Sang Bagus kadang noto ing panca wati kekasih Raden Lesmana Widagda.
0: Ya Sang Murdaka,
1: ya Raden Sumitratmaja. Wewangunan kang sarai prasaja mapan dumunung wonten ing imbanging gunung Mangliawan.
0: Katinga manglung samudra Hindi.
1: Dasar papane dom kinayoman kekayone jem katinga hang rembuyung.
0: Lamun pinuju mangsa mareng
1: kepyor penang riris kataman cahyaning haruna naratas roning sawomanila
0: remu-remu hang lam-lami.
1: Luwung malengkung mangrenggoing langit sinelodate telungit atan wingit malah katinga sigit swasana ing kasatriyan giri kastubo. Saking kasatriyan ngungak mangandhap katinga lomba ing jaladriya lembak-lembak gulung gumulung kumrubyuk manempo sila karang Datendah Edi Wimbuh Asri Madyaning Kasatriyan. Gumarenggeng para wiku ingkang samya tetuguran angidung puja mantra memuji ungguling jurit Sirama Wijaya. Lamun kapiyarsa sabawane kadisat padha manungsung marang sarining kembang. Nalika samono manci gagat bangun enjang Sang Bagus Raden Lesmana dereng kepareng nendra dasari amaringi dinten malam sukra kasih. Saisining kasatriyan wungon sedalu naratas ing batos samya nyuwun sing Hyang Maha Agung. Mugi paparangan menika sirama kasembadan ungguling yuda. Raden Lesmana Satriya Agung kang anyalira wadhat ing mangke parang pinarak lenggah madyaning puri. Lenggah wonten ing dampar sesemek sutra wilis. Katinga wadana tumungkul dasar angoririk mata ndo lamun tandha wegentur ing pamuja. Ing ngarsane Sang Bagus kumendeng kukusing dupa menyang ratus garura samala. Tuwentan kantun sekar staman mungguing bokor kencana pinangka sesuci. Amici ponang astola muntahing mangki sampun purno genyo semedi. Menggeheng mangki sinten to ingkang marak mangarsa patrap susilo hanoraga. Tanah sanes namun kajari poro pono kawan catur nenggih kilurah Semar. Lolo garing Petruk Semawana Bagong. Nadyan tumung ponokawan parandene katinga samya sabyan tumring bendara ngenyo amangsah broto. Mlotan muka lamun tur pat ponokawan sedalu ugi mboten kelebetan menapa-menapa. Sampun ta ingkang ambuga nginum kemawon mboten ing mriki ketingal setyaning ponokawan dumateng bendaraniro. Amung ses ngalecis ingkang tanpa kendelku mendengungku limarang kukusing dupo. Sawetawis menyesang apekik mesu puja broto. Labet sawetawis Sang Binagus gaya lenggah ing mangke nganti datan nyumurupi lamun ta ing alengka sampun ngedali senopati. Sawetawis lenggahing Sang Apekik katungko sawaning kapi Jayawanila ingkang abiyantara mirengasaning Sang Lesmana repepeh repepeh yayah soto minggah kromo. Lir sotoh metarangan sewaning sang Jayawani lo katingal lumakson wadadap lengkeh-lengkeh hangi kopodo Dimilis wan mangar semangsa sumembah lenggah tumungkul hamari kelukoyokon jembo pertolong muka ane kadodo inggali.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
3: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
2: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
4: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih.
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel sesek, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit, telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki mon telas 8 niki sampun sekecok.
1: Nggih, alhamdulillah. Nek ngoten, Pak, mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih, Pak.
2: Nggih, amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa apa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat

0: dereng dangu rawuhipun Gusti Raden Patih kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya ya nala garing wis tak tampa. Awakmu kok saya kuru saya.
2: Bah, sampean kuwi lho, Bah. Wis sepuh tapi panggah awas maca tulisan ning HP. Aku nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru.
3: Aku
2: opo maneh nyawang cewek ayu.
3: Aku
2: sik rahasiane opo to, Mbah?
3: Aku saben dina aku minum LHapsi madu mata cling.
2: LHapsi madu mata cling.
3: Ayo, makane aku awas nyawang cewek, awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, LHapsi madu mata cling iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata berair, mata belen, bengkak, terus rabun, minus atau plus, mata katarak, glukoma, silinder, terus mata berdarah, dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
2: Lah, kuwi tok kasih ATL HapSi madu mata celing kuwi, Mbah. LHapsi madu mata celing. Ya, LHapsi madu mata celing hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. LHapsi madu mata celing bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. LHapsi madu mata celing juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. LHapsi madu mata celing mempertajam penglihatan mata. Ayo konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan.
4: Dapatkan LHapsi madu mata celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo konsumsi rutin setiap hari LHapsi madu mata celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
0: Dereng dangu rawuhipun Gusti Raden Patih kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya ya nala garing wis tak tampa. Awakmu kok saya kuru saya kuru.
0: Inggih. Nembe nglampahi penemban.
1: Wela dalah.
0: Iya iya ya, syukur mangani bagya dene kowe melu nglakoni. Aku melu seneng. Kowe nyebut aku penemban ngelingake marang batinku krana aku pancen wis jiwa marang Brahmana. Ning wektu iki aku lagi netepi kewajiban dadi satriya ning praja. Mula pengepang banging atiku besok lamun aku wis rampung nggonku dadi satriya, kepengin dadi pendhita. Kajawi ngaten kula nyimboten kula nyepat penemban kalian dika krana kula sampun atin nampi piwulangipun Sang Jayawanila.
1: Oh, iya iya iya iya.
0: Nala gareng, mula kuwi pomo dadi yoga pinter. Amarga kowe titi lan kowe elingan nala garing.
1: Wah nggih.
0: Entuk pengalembono garing. Wah, pancen gedhe tapamu. Mula jenenge Winala garing, nala ati garing-garing. Tetepe kulino garingake ati.
1: Wah nggih.
0: Garinge nyet teles wis seneng garing gak? Kae duduh malah gedhek. Seneng sing bangsa seret-seretan. Ayo wong pancen pekaremane iki dhewe-dhewe kok. Nek kaya aku kuwi ora kelombaran ora seneng. Mbak Gekke. Ning isih ana swasana pelok. Sinom Parijata. Tak pasrahke karo sing handumble dhewe. Coba adikku Tantinah iki. Selani yo nek poso-poso selae diselani iseni rekaman. Ngeto, Pat. Wong iki nek bejo kok sak nyang ndi kok disenengi wong. Monggo, Dik.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: gong iki parikan ngono iki malah nggarapi awakmu dhewe ngono kok.
1: Piye ya?
0: Lambi abang suwe nguntang-nguntung diajak ora gelem ditinggal gulung koming. Lah mongko bojomu dijak ora tau gelem. Ditinggal malah gulung koming. Ya isep ben mulo nek panjen dijak ora gelem ya ngajak sing gelem lho kok. Jo, iki jenengamu nglalekke ngomah. Nek krungu bojomu ora ngrungokke. Kok rame meneh. Ndak gak ndak nggahke gareng. Mongko cipta gareng iki saiki wis. Wis mulai, mulai. Yo mulai. Tak gigit pedhot kupingmu kok. Adik kaya ngungkuli rewanda. Yo malah ngungkuli salahku kae. Yo.

0: Petro.
1: Nun.
0: Kowe mau suarane sapa?
1: Kanca istri.
0: Lho,
1: kowe
0: dadi kowe saiki wis omah-omah entuk waranggana.
1: Lho mengki kriyen ta?
0: Kanca istri menika nggih kula werdekaken, menika kanca kula istri namung rencang nyambut damel sanes bojo kula.
1: Oh, dadi dudu bojo.
0: Oh, napa kula kuwat rabi pesinden. Sing kuwat iki adhi kula niki lho niki. Adhi kula Bagong niki panjen.
1: Iya.
0: Tak kira kowe. Nggih sire kula ning gandeng kula pun ngangge kupluk putih. Ha. Niku pun sawetara nyingkiri hawa, Maden. Mboten ajeng golek hawa, Maden.
1: Oh, iya.
0: Kalau meneh ora kurang tutuk, oh, nggih pun mboten kirang kala semanten.
1: Iya.
0: Wilujeng Raden Patih.
1: Ya wis tak tampa mbake kenyang aku.
0: Ora ngono kok. Suarane bisa gawe trenyuwing atiku, kesoku ilang kabeh. Ya nggih mboten aneh wong ndika niku nadyan wanara nggih pun jiwa ten seni.
1: Iya.
0: Heh, wis kesaken nggih.
1: Iya, ora kurang prayoga.
2: Ngono, Kang. Anggareng mau mijil Petruk Sinom, saiki Malik Slendra aku.
0: Ning aturke apa, Kang?
2: Nostalgia, Kang. Lagon gagrak anyar ning sawetara ra ditokke.
0: Apa to?
2: Caping ae lho, Kang.
0: Weh, caping.
2: Iya. Ning tak tak tung tung gongen kae. Iya, kae jan wis suwe ra metu lho, kok ndak malah lali lho.
0: Ya cepo, ayo.
2: Diaturake, caping ya perlu lho mung wong sing lelungan. Kepanasan iso kudung caping, kedanan iso kudung caping, yang sawah nganggo caping.
0: Iya. Jebo ayo diaturke, Gong.

0: Bagong,
1: iya.
0: Bareng aku kurungu tembung caping, aku banjur kelingan nalika jaman dari akhir Raden Anoman. Nalika dinuto mampir Gowa Windu ketemu kelawan si Sayemprabu. Biyen lelagone ya iki lagune anyar ning wis suwe ora diwetokake. Kok kepenak?
1: Pancen jane malah penak le dhisik-dhisik niku. Laras.
0: Saniki greget sing akeh niku greget. Ayo. Wah, banjur pulih otot dayuku bareng aku kurung lelagon caping iki. Lah nggih.
1: Kangge wilujeng Raden.
0: Yo, antuk pamujimu slamet tekaku. Raden Patih Anila, nuwun wonten pangandika ingkang dawuh. Sawise satata anggonira ngabiyantara paran pawartani Raden Patih anggonira kadhawuhan rumeksa katentremaning pasanggrahan Suwelogiri. Yat langening kalang yawan lagelar pandamun sareng.

Bos Lumaksana Raden Lesmana Widakta. Miyos saking madyaning kasatriyan. Tan kantun kadhayaken terpat puno kawan satu mengki Semarna lo garing Petrusma ulah bagong sambung sang Jayawani lo. Kedadak ana madyaning gendha catur maju tengah gendha dalan catur papat. Ana tengahing prapataning marga. Kacel kutak lampahing raksasa barisan saking karing alengka. Ing mangke dupi wuninga dhateng kumlih pating sang Lesmana. Sigal hangalae wadya raksasa. Pating paling kerah pating katebuk saleng para raksasa karya dirise kang samya umyat.

0: sampun warayang. Konco bayu wisian magulingan limo. Mata. Macam ni beres kelak nak potong gunjikan orang titi jelang kau lutur mani orang so tiba kuahnya hanya. Baca balik sana matian yang marah gono satri yang lumak sana jengtan purwang biu bagusi kaya tiwan darat emang gue semendek minta takon di soro satri ya tejo tejo suluk sana tijani wong kang anyar katun ngarep kang sejom buri kang binong koti kaska orian bugus ngaku ngaku ngaku
1: buto buto idun pating cari pratulah muka ya manuk beranjangan menawa siro tambuh marah ngaku balik ngendidang kamu sopo prajek kamu
0: waduh sosor pasane ditakoni durung bloko junjung dongko nek yen aku buta ora mledak saka kayu watu aku buta kang isi kalung samir pangkatku mantri ordenas kaset ingkang sinuwun para buta samo karengku tetiyo kala banyak saloro aku
1: kala banyak saloro
0: ya nadyan kowe sapa
1: satria inggiri kestubo kekasihku Raden Lesmana Widagdaya Raden Murdoko ya Sumitrat Mojo
0: wah kowe katang prapuromo
1: iya dasar keporo nyoto iki ketemu mungsu
0: bangga penutut kowe mertaka bangga sempatan nutut tikas pancing untuk manggamu
1: moro jajalan kowe bakal gendak sikoro marang aku
0: wani karo aku
1: opo kang tau deni
0: kacik itu dur
1: kurang gede moro inggal kemulumiko kurang duran ci ohal doko
0: kacik juga japa mantra
1: orang mono jama ing satria meguri marang batangi ngerksoso
0: harta walipo
1: dasar yakso kaporo songko tomando wototo katiwi soyo

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aduh, lir sikat tanya berwalang teracangi satu ya iki.
1: Moro maji wolekani nyati.
0: Ya, aja sumbar kemanet. Apa kang katon?
1: Ini pagi kambang di pak lopa menyaming dekku.
0: Lenau panggina mulang kau curi kamrat kalusus mekwe kos.

kia naraswam baduk baduk. Selawasi dati konco durung tawur ketis tetes daging istampel waruh-waruh wis ngelita. Raja Satria belak nopati ni kanjaku. Iki sopo tetio kuala pedut segoro. Raden Lesmono belak nopati ni kanjaku. Jaluk mati moro maju. Pomotaket. Upama ki wong ketok-ketok pring wong. Anek sing lempeng lebeng kong diterajang. Moro maju. Orang ngerti keridan yang buto. Aduh, balang kedomo cerak saut sampir ya pun tak nggo ngriyok meduk wandamu.

0: kering. Langit gelap-gelap katon, gergintang ingsang maweh candu.
1: Sirno Margalayu sang yoporo raksasa sampun sami pecah, bangir bahan yang lemah belasah. Pateng paling kerah kasulayah kaya gelagah kapita ing gajah. Sak pecah yang ngurutu jenawa katingal Raden Gunawan kudu bisa ning kang merpegi dhateng Raden Lesmana.

0: Kula nuwun namit pasang Kalimantan bis nabeto nyelodone kalpato ing Tulasari. Duh Raden, kula ingkang merpeki dhateng ngandika Raden.
1: Yayi Gunawan kudu bisa mewinandura harjo.
0: Kula nuwun mriningi dhateng kapundi paring penbagenipun Raden.
1: Paran wigatine Yayi Gunawan marpeki marang pun kakang.
0: Kula nuwun inggih Raden. Mak kula semanten kula mireng pawartos bilih saking Alengka sampun ngedali Senopati ingkang pinangka Senopati Atma Jendreng Alengka nenggih Pontri Sirah Trikaya Trimurdra Tinetra datang kantun Dewantaka Narantara.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Lirir, lirir, tandur revoso mirir.
5: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken hasil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak Ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
7: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: El-Habsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El-Habsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El-Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El-Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El-Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El-Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El-Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El-Habsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El-Habsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El-Habsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El-Habsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El-Habsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El-Habsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El-Habsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El-Habsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

yen pancen mengkono yayi pun kakang amung handut sakarasaning siadi kang ngerti marang wawadin ingat mo jindre ngalengko nulinggi selawi kakang mas tumulik lo dari akan sama ngantos mindo damelangin paduka badi anjir akan dateng atmo jay ngalengko kalau wawah.

0: Manure. Latala. Ora pangelingkang magut oneng palak dan hiki katangan om soko si romo. Kue lesmono widak tu.
1: Iya dasar mengkunu. Kue soko hatmo cendro ingalengko.
0: Para tentri koyo aku.
1: Para tentri koyo dasar kapur nyoto.
0: Ayo, kakang muka nyembah gelamaanku. Tak kisah si janggani.
1: Para susah ngilani dodo ngepel mestakaning koko prabu. Ayo nono lesmo mau widak tu.
0: Tadi sekarang jinggol kari ngatiku.
1: Nggak latin nisa gendingmu, wira tentri koyo.

0: Adikku di adikku janggamu katelune pisan ratas saka jembaring Lesmana.
1: Lesmana. Atas ora trimo patine adikku. Iki Trinetrahayana.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

Tadiku dia diku katangi pun kakang banget ngen melabuh marang diwaji katangku podo prateng lalis gugur no matianing palakan soko kiri daning lesmono widagde nanging aku ora pangling tuminta yang lesmono sabat den bani dining paman Gunawan. Waduh waduh paman Gunawan, paman Gunawan banget gunung mentolo kelawan keponaanmu dewi. Lamun aku magut nyang palakan, mongko aku durung yun pengestu Kangjeng Rama kaya ora bakal antuk gawe. Patine ngadiku kabeh bakal tak aturake Kangjeng Rama. Enten ana piwales sing ngalengkuh marang.

0: Kang Mas Lesmono.
1: Yayi Gunawan nopo?
0: Katingalipun Indrajit mintar saking Palagan. Nunjuk dumateng Kakang Prabu Dasamuka.
1: Aku ora bakal ngirim tak enten tekaning Prabu Dasamuka.
0: Kula kinten Koko Prabu dereng magut ing Palagan hawitasi wonten Senopati negari ngangka. Mustanipun menika mangke saya dangu. Saya warat sesanggenipun Kakang Mas.
1: Iya mulo gawuh nglawan para prajurit ya aja nganti ninggal marang kaprayitnan dinteni sak tekaning parangku.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan. Eta Plus.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: 어때 오로초 대왈구 마시고 몰로 인든구 요 반다구 요 두냐구 요 아마 아마구 대위 쯧
1: kula luwen-luwen wonten pangandika dawuh Kangjeng Rama.
0: Wis bali kowe.
1: Inggih. Kula sampun ngabiyan tur ngrasa paduka diweji.
0: Iye, pawartane adi-adi mung ngene magut nyang palagan. Apa ana guyuning ruang tangi sing mungsu, Cit?
1: Luwen paring kula munjo atur sedaya lepat nyuwun pangapunten.
0: Yo, gedhe pangapuraku.
1: Nalika semanten kula sampun ngawat-awati lampahipun kadang kula. Yayi Trisirah, Trikaya, Trimurda, Trinetra, Narantaka, Dewantaka. Maji wonten madyan ing palagan. Namung kauninganmu. Kadang kula Yayi Dewantaka Narantaka sampun pecah saking kridaning kethek ingkang nami Jayawanila kaliyan Punanggada. Wontene adhi kula ketemben kula sampun dumugi seda Rama. Adi kula Trisirah Trikaya Trinetra Trimurda pecah dening tanganing Lesmana Widakda ingkang dipun mbani Paman Gunawan.
0: Iblis lanang. Jagat dewa Pathara Cit, kepiye saya nipes saya nipes Senopati Ngalengka Cit. Orangnya anak-anak ku pada gugur mati alih balakan merani marang wong tuan lecet kepiye mongkok wibo capeng pengan kape kok nanti bisa mati bicara lebih bisa lebih tutup karpe dewi tutup kaya ngelaki cek
1: nyadong duka yang gak kata Kanjeng Rama Kanjeng Rama tutup karpe dewi
0: saya peteng jagat ku cek sopo sinta arep-arep butuh aku dengan mati yang palagan.
1: Aduh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Menawi paduka ingkang badhe nyalirani lajeng sinten ingkang badhe ngayomi para wadya negari Ngalengka.

0: menungso apa-apa pamanamu Gunawan. Mung tansah ngupaya marang wewatining negara Ngalengka. Upamane ora ana Gunawan pangarasaku anakku bakal menang ngadimu bakal unggul ing jurit ning bareng ana si keparat iblis lanet si Gunawan. Anakku padha gugur ana baljaning palagan.
1: Inggih Kanjeng Rama lakar mekaten. Kula kathah patembaya menawi dereng saged maca uta mangganipun paman Gunawan dereng lega manah kula.
0: Anakku lanang tenan. Tugelen gulune tak golek keset jase pamanmu Gunawan.
1: Kawula nono ningi.
0: Inggih aku bakal lakon yang palagan.
2: Sinuwun.
0: Kula ngandani

Katones to pukul.

0: tak manggung.
1: Ana apa teh?
0: Walah, teh hitam Besti ki sakis kondi yang tenan yo, Kong. Yo parno konsumsi teh Besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbe Besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah, benisuk kok yo konsumsine dong mbe Besti, Kong. Kok ramen kasate teh Besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh Besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam Besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh Besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
1: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe iki sengaja genom ya konsumsi yang Besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ki lho.
0: Terus
1: ras-ras ae gek ndang ngono apudek dhewe kok.
0: Lah aku gajeke sampean njente turan kong.
1: Canom ki arep golek galukan. Tegasmu gelem.
2: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam Besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung njuk teh hitam Besti. Bukan mawon.
2: Teh hitam Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
7: Mak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667

Wes itu meleset nggonku ngontho. Wis tangen-angen nggonku mungu paman parandene malah sida ora dadi. Lol punang ngriwis sak jagung, jagung metu saka selos-laning mulewa dene paman ora kersa wungu. Iki Pak Gawe kasan. Sandake godho pupuh godho ora tangi kebangetan oleh turun.

Ratrimungu, Paman.

nyembah podo kaping sepisan sang Meganonto Sigoreng mangke pun ngasto angawe. Kumlawe dimalah ana ing jempoling sangku Mbokarna. Pinuput poneng mulupuhun. Kagoto sangku Mbokarna gregah. Inukah lantan ngamuk punggung mulasara marang kang nembe mungu.

0: Setu karepe dhewe sapa kendhak sikara karo aku. Angganggu gawe nggon Kulendra ora mati arep meguru pasangmu.
1: Aduh mati aku bibi menika kados pundi bibi? Kula dipun kakai gigir kula mencakat ibah bibi.
2: Kakang Mas keparang ngelenget Kakang Mas maringantos kalat singa kenangin paduka melosoro paduka badhe kecalan piyambak.
0: Kiswani kisopo
2: mugi keparang Mas paosaken menika Kang Putra Pulunan Kunindrajit Kakang Mas. Weee!

0: Anakku, ngger anakku. Meka nanda sepira lebute kang pamanaku mundhut pangapura ya ngger. Kula nuwun inggih paman mboten dados menapa namung kula sampun kelajeng sakit paman. Keswani golek obobok kanggo nambani larane ponakmu. Inggih sampun cekap mekaten kemawon paman. Singgu kahago mau kowe ngger. Kalau nak nonton ini nyiwan pangapunten paripakso kula tindakaken. Karena dereng yang manah kula ingkang dipun utus Kanjeng Rama. Kowe kok ngerti wadiku mesti sing ngandani Keswani. Nyiwan pangapunten kakang Mas paripakso kula paring dawuh dhateng anak kula Ndrajit. Karena piyambakipun kogel yang manah labet mboten sakit mungu paduka kakang Mas. Onopo mikonondo darang-darang kowe semusul keng paman nggugah anggon kunendra gulup inggih keparenga matur ngersanipun paman sawanipun ingkang putra ngaturipun ingkang kunjuk padika paman bilih ing mangke peperangan ing antawisipun Pancawati kaliyan Ngalengka sampun dados Sido kelakon peperangan kalonok non nuninggi namung kauningan no paman sampun kata bebanten-bebanten saking Ngalengka antawisipun bibi sarpo kenoko kisampun gugur loh adikku sarpo kenoko gugur kalonok non nuninggi mboten namung meniko kemawon bupati wolu ingkang dados lelengening negari kisampun dumugi pecah sinusul paman menika yang prasto kisampun dumugi ning sedo malah ingkang wekasan kadang kula yayi Trisirah Trinetra Trikaya Trimurda Dewantaka Narantaka ugi sampun gugur wonten madyaning palagan menika dereng yaksa ingkang alit-alit meh langkung saking sepalih pejaing porwadya saking negari Ngalengka awit saking kridaning Prabu Rama sakwadya balanipun. Mega nanda. Kaya mengkono kuwi undu-unduaning kakang Dasamuka. Wong tuamu kang demen ngelar marang kamurkan lali Purwadaksina sing seneng mung wong siji sing dadi korban wong sak negara. Upamane biyen-biyen wong tuamu mituhu kang dadi aturku ora bakal ana lakon banjir ludira sarah kuwondo. Mega nanda. Watake wong tuamu kang puguh kaya tugu waja ora kena dielukake. Tundhone hambabar kerusakaning praja Ngalengka. Ya mung kowe ngger mega nanda, kowe tak gudang-gudang. Kedutangane keng paman marang sira kang dadi satriyaning praja sira tansah netepana marang darmaning satriya yaiku tansah rumeksa kararjaning bumi kalahiranmu kanthi ngetok marang kekuatan wingkeng ana nganti titik ludira kang wekasan lan tansah ngayomana para pandhita wiku resi kang padha lahudya brata wondene saranane hayang aja nganti salah gawe marang kamardikaning bebrayan kang padha manembah marang Gusti kang metu marang margane agama kang rinasuk dewi-dewi lan maneh ngger kudu tansah neksa wutuh lan nara kuning kang padha manembah marang Gusti lan kowe tak kekutan singkirna saka sajroning praja manungsa-manungsa ingkang hambung demen ngedukumba marang sesamaning bebrayan ingkang
1: duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Nih, Pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
7: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Wah, iya,
7: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Mm-mm. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
7: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
8: Bakso, bakso Arema.
9: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
10: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing. Harga

0: konsumsi rutin setiap hari. L-Hapsi Madu Mata Cling, supaya mata jadi lebih bening. Cling setiap hari.
1: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: 哈吱咕哈吱咕，哇住哇住，
1: nanti kau yang nyicam sembalo, gue ngarpar tekan yang si Adi.
2: Mbok Karno, bodoh becik sata kamu di.
3: Iya iya kakang Prabu, wis ndak tompo banget panarimaku paring berbagi soko paduko kakang Prabu. Bektiku katuro marang paduko kakang Prabu.
2: Wis ndak tompo banget penerimaku gue ngaturake bekti marang pun kakang. Di. Tahun pun kakang pisah karo si Adi rumangsa kangen rasane ngatiku.
1: Saking kangenku yen aku awan nganti ora doyan mangan. Yen bengi angel turu mau sabab gagas kowe, Di.
3: Iya ya syukur mangayi bagya dene kakang Prabu isih katon tresna marang aku.
1: Lho kepiye to? Kuwi adiku kok ana tresnane iki kepiye?
3: Iya, pancen kudune mengkono kakang Prabu.
1: Iya. Tongkonan derajat Marco Soko selak ora kena diampah kangenku. Kowe digugah karo ponakmu?
3: Iya pancen aku digugah kelawan putraku Meganondo.
1: Waduh.
3: Nganti ora keringan pirang taun nggonku turu sabab anggonku tangi iki mau kesengkan.
1: Waduh. Nitik sangko awakmu kang ijo sajak isih tumemplek lumut-lumut gunung. Nanti tahunan si Adi ngonin Indro param dene kok awakmu isi popok isi pupuk isi sentoso mongko padatan wong sing doyan turu ki mesti awake glembyor awake glembus cahyane pucet ewa dirian si Adi kok malah semunar cahyane.
3: Iya pengestune kakang Prabu,
1: srene sare kuwi babar wis ora dahar.
3: Ora mangan lan ora ngombe.
1: Waduh. Ya ngono krasa luwe, Ji.
3: Malah ora tak rasake marga saka bungah kunggonku tinimbalan kakang Prabu.
1: Diku de ya diku. Bungah rasane ngatiku. Mung sekelimah tembungmu bisa madiangake pepetengipun kakang. Cet.
3: Kula wonten dawuh
1: pamanamu luwe. Marga pirang-pirang sasi. Munggahe tetaunan ora dar ora ngunjuk. Cet. Tumuli manjinga sasana Ndrawina. Enggal suguhan kang paman karepe dahar.
3: Mbok yo wis kakang. Perkara mbuka ketemu mburi kang wigati aku mung arep takon. Apa wigatine dene kakang nimbali karo aku?
1: Ora, kudu dahar dhisik. Kudu dahar nek mung perkara daharan kene akeh, Di. Aja kuwatir. Kowe adiku sing wis pirang-pirang sasi ora dahar. Derajat tinggal manjinga. Kawonokno nuring iki. Ora mung adiku Kumbakarna wae. Sopo wae para radya para sing padha luwe? Padha dawuh ana.
3: Nuring iki ngestoaken dawuh.
1: Kumbakarna, karmamu apa, Di?
3: Semangga keparenge kakang Prabu.
1: Wungkusan apa jebuk dhewe?
3: Ya wis sak keparenge kakang Prabu aku mung derma mbuka.
1: Sip,
3: kula wonten dawuh.
1: Sepaono sego parine wulu utawa raja lele gawenen tumpeng cacahe 1000
3: meniki ngestakaken dawuh
1: lan cawis nelawuhe golekno gudal kang gemaron golekno gudal 10 digawe ingkung
3: alonokno meniki
1: tuku ambayem gawe bayem
3: mboten saged damel.
1: Lho sing tak arepake gawe jangan saka bayem kuwi pengaremane pamanamu Kumbakarna.
3: Kawula nok-nok dipun olah menapa?
1: Bobor.
3: Inggih.
1: Karo Jepan.
3: Inggih.
1: Karo otak sapi. Ndas sapi 1000 supen otake. Digoreng. Wi pekaremane pawanamu Kumbakarna.
3: Kula nok men.
1: Sambele aja lali. Satu selayah. Lombae jembret kabeh. Campur ana kemangi.
3: Kalau nok men ningi.
1: Apa meneh, Ji?
3: Wis kakang kuwi wae.
1: Ora, ragine aja lali. Mundhuwa krambil, satu suwit diparut kabeh digawe ragi.
3: Inggih. Menapa malih?
1: Aja lali buwae. Gedhang. Golekno gedhang 1000 tundun. Sing mateng wit.
3: Nun inggih. Menika mangke badhe dipun dahar sinten?
1: Pamanamu.
3: Menapa boten kekatan?
1: Lho, aku ngerti. Tadhae pamanamu. Kuwi adiku. Iya cilik aku kulino.
3: Oh nggih, ngestaken dawuh.
1: Ngombene aja lali. Golekno badhek. Golekno badhek 100 jun. Arepen diombe pamanamu Kumbakarna.
3: Kalau lokno ning nggih.
1: Wis mangkat dina iki.
3: Nyuwun pamit kanjeng.

0: bubilah selikur dino jagat jagat. Aku iki ngimpi apa weruh kahanan nyoto iki mau wander ana dhuwuring meja jaharan-jaharan akeh kabeh wedine kok mosak kebiarin katik entek tapis tanpa tilas gedang mwari bonggoli waduh waduh makbet rampung orang nanti semenit
1: kakang ojo dirasani mengko mundak ora dadi dadi
0: ora wah aku seneng banget aku di ayo ora aneh wong tangi turu ki pancen hawane ngono kuwi tangi turu ki hawane luwe dadi apa ora ono sing dipangan ki mesti ngamuk ki mesti semepak mulo aku bungah si adis bisa ngentekake apa kang tak sawisake
1: Kakang Prabu ya.
0: Kajaba saka iku di. Pun Kakang bakal ngandani si Adi lan tutur marang si Adi.
1: Iya Kakang paring dawuh apa?
0: Sawise si Adi dahar lan lenggah Kang Prayoga. Pun Kakang ngarsa anjarwani munggo apa ta wigati lan darunane si Adi ing senti jiswan marang negara Ngalengka iki. Yai kebasan kecugurukan ukir madu bunga yang ngatiku ini si Adi terus keparang prapton matian yang keraton Ngalengka yai opo kang dadi pengajapin pun kakang kumuli bakal kasemadan Kumbo Karno sawise siro.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Hati-hati, jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaksi KFM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

apa sare? Ana madyaning Gunung Gohkarna. Aku ngerti lamun to Siadi. Ora kepengin weruh marang kahananing pun kakang lan munggahing kahanan negara Ngalengka Diraja. Kang saya kini kahanan Praja Ngalengka saksuwene perang lumawan tanding kelawan Bala Wanara munggahe Prabu Rama. Satemah nganti dina iki dudu guling yudha ingkang katurake juru pawarto marang resane ingsun. Nanging amung tasah kalindih kang dadi yudaning para senopati senopati Ngalengka. Wasan wadya Ngalengka larut mirut kesisan dening wadyaning Prabu Wijaya. Ora nono kedadian kang anjalari sungkawaning tiyas ingsun. Mung kajaba sedaning paman Prasto, sedaning adhimu Sarpa Kenaka, lan patine anak-anakmu kabeh kang padha magut ana madyaning ranang kono. Yayi Kumbakarna, adikku satriya kang mamek Wiratama, paman Prasto nemai prawayawet soko ingin tepan dening watu hitam kang wujud tugu pakar dening kethek kang mung sak jempolan sikil yaiku Sianila. Yayi, sepira kejoting pun kakang anguningani marang sedaning paman Prasto, basan kaya tinubruk mong tuna sinambering gelap lepat kemarakap panggali hingsun nampa marang pawartaning para senopati kang padha gugur madyaning palagan. Nanging yayi kebasan hamaringi tatal ora ana guna paedayang ngrembug marang bareng kang wis kepungkur. Pangrasaning pun kakang kabeh iki bakal kena tinebus lan tumuli bakal kebanjiran kebungan. Lamun to Siadi kepareng-pareng kewelasan marang pun kakang kanthi sarana Siadi sing pundhut magut dadi senopati madyaning palagan bebela marang sirnaning kabeh para senopati Ngalengka. Yayi, ya mung kowe kang tak gadang-gadang, ya mung Siadi sing tak arep-arep bisa nebus sakabeh kekalane pun kakang. Awit sapa kang bisa mayungi marang katentremaning Praja Ngalengka mung kajaba kadang pur Yayi Kumbakarna. Mula di dina iki patine Prabu Rama sawadya balane tak pasrahke Siadi. Mangsa padha patine Prabu Rama sawadya balane

0: Kenjeng kuning nalendreng ngalengko Prabu Dasamuka kaget nepak jajaniro sang Prabu arah wana raja emangke dupi miyarsaken kang dados sabdanipun ingkang rai muntap koro daniro dados surga nyemujar Prabu Dasamuka
1: yata larut sakeng dosa kang guru
0: Iblis lanet leking jagat Kumbakarna. Anggepmu apa kowe malah ngendakar ngedukur bubusmu mecang kaya kiai karo murid-muridmu. Banget tanpa ngapa tanpa welas marang aku kuat. Pikir marang temani wong kuamu. Muka nek mripat ora melek, muka nek goblok ora krungu. Aku iki kadangmu sing tuwa, Dek, pinangka ijole wong tuamu. Ing atase kowe tak jaluk itu lho tak dadi senopati malah ngombro-ombro bubosmu. Mejang karo tasamu apa pinter dapurmu tinimbang aku, ha? Parat. Buta bengong, buta bingung. Kowe ora ora yang becik ora ngerti lamun kowe ditresnani marang sedulur. Malah kowe banjur merayukake marang aku kon balekke marang Hyang Sita balekke balik dapurmu kuwi. Iblis. Ora pantes kowe urip ana kene. Eling-eling kowe buta buteng butangani kaya buta kudu murang tata. Ora-ora yang becek, ora-ora lamun kowe kudu sungga-sungga. Dikelemes ke lambe di blendok lewat penepa dari ampe balas menyang aku, hei kebukan no biangsa telek. Buto rat-toto patrapmu. Kowe sentai ke piro wae pirang-pirang ewu. Warakat kagum badoki kowe wajini kowe banjur mengkono cangkemmu dengan mumus. Orang paeta tak kelimis lam tak blendok ke wetengmu. Orang guna kita latin ni ngoyoyo malah kue menggak ngarepe wong tuwo. Orang patut kue ngadep ada ngarepku. Orang patut kue mbadok marang kesugihan yang ngalengko. Orang patut kue ngenyami marang kanek mata ini korong ngalengko. Orang-orang yang becik. Orang ngerti yang kue dibeci. Ora sudi aku nyawang japurmu njejebek ceramban nyepet meripat minggat kok ini.
1: Makan bodo orang den beti. Deso aman deno baris. Lacal. Kakang Prabu kelacut wuwusmu. Ingatasi pasugatan malah to unggat-unggat kuyungin. Ora prayuga aku ngadep ana ngareping Kakang Prabu yen pancen kuwi gelo perkara pangan kang wis to wenehake aku. Ora sisah kuwi ngundhat-undhat Kakang tak balekake sekabeh pangan sing tok paringake aku.

0: ingkang sowan wa, kula ingkang sowan wa Prabu.
1: Loh. Kumba-kumba asmani kumboi.
0: Inggih kula, inggih kula.
1: Padha napa iki?
0: Sowan kula wa Prabu, kula semusul Kanjeng Rama. Kula ugi semusul Kanjeng Rama wa Prabu.
1: Kowe padha nyusul yang wong tuamu.
0: Kawula non.
1: Slacak kepathak.
0: Loh kados pundi?
1: Mula ya mula kowe dadi bocah enom kulino sapa ben ngerti kahanan sapa?
0: Inggih.
1: Kaya pengong kaya wong tuamu. Kowe tetep ora ngerti. Digedhekke marang wong tua. Wong tua katriwandan kowe babar pisan tanpa rewang.
0: Loh. Katriwandan kados pundi?
1: Bapakmu maju yang Palagan. Kanjeng Rama magun dateng Palagan ngadoni kalian sinten karo Prabu Rama Sawadya balane. Lagi peteng jagadku sapa kehilangan sedulur.
0: Sinten?
1: Ya bapakmu wis gugur matian yang Palagan tanding karo para muyuk-muyuk. Wah, ada.
0: Langit kelap-kelap katon Kanjeng Rama paduka sedha ngrumiyini kula.
1: Mboten sedha piyambak kula ingkang badhe semusul paduka Rama Prabu nyuwun pamit kula badhe bela pecah tiyang sepuh kula ngamuk punggung dateng.

0: Romo. Kados pundi paduka mboten welas kalian kadang kula kumba-kumba aswani kumba. Ing atasipun menika lari dereng sepinten umuripun. Nanging paduka wentala ngapus krama dumateng adhi kula kekalih. Andhawaken menawi paman kumba karna magu dhateng palagan gugur wonten ing Rananggon. Aduh kados pundi Romo. Kula
1: iblis. Nerima wae bangsat.
0: Kowe duwe tembung aku ngapusi marang adimu.
1: Kuwi bocah kang durung ngerti apa-apa. Yen ora tak kandhani mengono, munda ora gumregah pikire. Ora cukul kewanene.
0: Waduh, inggih Rama.
1: Aja dadakaken gunem. Enggal awat-awatono. Maju ning sedulur mloro kuwi. Yang ingin nyalingi anak kumbo karno mesti unggul jurite.
0: Iya, nyuwun pangestu Kanjeng Rama.

awit saking juliking nalindro ngalengka Prabu Dasamuka. Datan tirda-tirda ngapus krama dhumateng raksasa ingkang dereng sepinten yuswane. Gergeting mudha ingkang semandang dhateng sang aswani kumbolan kumba-kumba. Amung pitados dhumateng sabanipun ingkang wau Prabu Dasamuka. Ya lumajar estininggalih asul mawat mring rananggana bebela marang sedane kang rama kang sejatine durung temoko mati. Para den mikun untu acaos pemut parandene malah kedawan tempolong mestakane sangking pakartining ratu kang angkara Prabu Dasamuka. Benjut samaja sirahe Drajit. Kanthi ngurung kepuasan waspa mangsas membah kanthi dileweran luwe. Nadyanto kiniat kiyataken parandene karaos sakit mestakaning sang Meganundha. Gemengser saking pandhaping Alengka katingal ngagem perban sang Indrajit. Semusul dumateng ingkang rayi sang asmani kumbolan kumba-kumba nyemagut wonten madyaning ing rananggana. Sine gekang lumawat gentya kang kinucap ing mangke datan kadi ingkang wonten pesanggrahan Swelogiri. Sang Nata Agung Prabu Rama Lega ingkang pinarak lenggah kadhep sangya para paranpara. Datan kantun gemelaran dhewe wadya wanara. Kinon saking mandra pesemene kaya nembe mijangetaken. Ocaing peksi kang munya mungguing gegantang.

pasanggrahan Suwelogiri. Lamun dalu kaya rahina. Labet kata Sesotya ingkang pinangkara renggan eling-eling nalika semana yasaning Prabu Dasamuka. Mila datan moka lamun to sarasalan berbatur panesdaya wake wilis. Lindes pito kekapit uwung ulire kuwung-kuwung hangawengi. Wangune kembang-kembang ingkang jenengan sami pinetra sapontra-pontra pepantane Sarawasari. Pertetane pinatut anut pinggir mangapit-apit pinintos papan-papan papane taruh tiris nusun pasang-pasang. Pasange gapura pucak jemurut sacengker gedene. Saking mandra wange kuwung kekuwung inawung wilis lirte jemem musudha mara nyep-nyep katingal asri madyan ing pasanggrahan Suwelogiri. Ingkang kepareng pinarak lenggah menika to sang nata ing pangsa wadya jejuluk Prabu Rama Wijaya. Ya sang Ragutama. Ya sang Legawa. Nalendra mahambek berbudi bawa leksana. Lirih berbukti anggan jaring mulawi sudo bawalaksana apa ingkang kadhawake faktan kengingun tetep lampahan. Gedhe danane adem parintahe mila datan muka lamun to sinyu dan sedaya para wadya. Nalika sanata pinarak lenggah kahadhep lawan. Narendraning para wanara nenggih. Sang Adipati Sugriwa wujud wanara sak gubuk penceng gedene. Datan kantun kang semiwi nenggih ingkang rayi Raden Lesmana Widakda. Sumawana Raden Gunawan Kuda Wibisana. Semambung pungkur nenggih senopati ning negari Pancawati Raden Hanoman Sumarambah para punggawa amblabar piswaning Purwadya Paragosa nganti temeka sanjab wining pasanggrahan. Tan pegat sang Nata Prabu Rama ngunjukaken syukur-syukur dumateng Gusti kang karya jagat. Wiwit angadoni pupuh ngantos enggo mangke. Tasih pinayungan kayewanan. Pinaringan kamimpangan. Sawetawis lenggahing sang Nata Prabu Rama parandene dereng kawiyos ingkang dadya pangandikane. Teko mangkono pangudhasaraning ngalih ingkang dereng kawiyos ing lesan.

0: kang hanjok marang kautamaning Siyadi.
1: Kawon-wonun inggih. Duh sinuwun.
0: Sak dereng sa sampunipun ripaduka nyuwun pangapunten. Cuman takaning manah anggen kula pari kedah. Medahaken dhumateng para kadang-kadang kula ajeng ingkang saking Pancawati tumuju dhateng margining kemenangan. Manggih kula kados mboten sepinten. Pangaosipun anggen kula hamertikelaken titisaken dhumateng kumandhangipun kadang kula werda kakang Mas Lesmana Widadi. Ingkang menika
2: pendengar keluarga sehat Al-Habsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: Al-Habsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Tak akan dematang, poro kadang-kadang keluar jengkang saking ponco mati, menuju datang marah gini kemenangan. Manggih kalau kata sebut nesepin tenuh, pangawasi pun nanggeng kulha mertikalaken, metitisaken dematang, tumandangipun kadang kulha werda kakang mas Lesmono Widagdo. Ingkang menika dosinipun panjenenganipun ingkang ngrayi mugi sampun ngantos tidha-tidha anggen paduka angaken dhumateng abdi paduka kula pun Gunawan. Yayi Gunawan Kodho Wibisana ngarca padha prating delahan yektipun kakang ora bakal lali marang darmaning siade kang wus njunjung marang wibawaning panjenengan ingsun. Kawula nuwun muni nggih. Saha kawuningan no sinuwun. Pejaing Sang Senopati ingkang saking Alengka kala wau. Pamanggih kula dereng sepinten. Awit tasih kathah agul-agul ingkang saking Alengka. Ingkang dereng ketingal magut wonten ing Palagan. Mila mantu-mantu penyuwun kula dumateng paduka ingkang sinuwun mugi tansah handhawuhaken dumateng para kadang kula wadyaing Pancawati dalah nggawekis kendha ingkang supados saya waspada anggenipun mrayit nami dhateng gelaring baris. Iya iya Yayi Gunawan, apa kang dadi pratikeling siap ditumuli bakal ndak dawuhake dumateng sengandika kakang Narpati Sugriwo. Kawula nulak nuwun wonten pangandika ing dawuh. Kados kakang Narpati sampun nekseni dumateng lelabetanipun kadang kula Yayi Gunawan. Kawula nulak nuwun inggih. Raden Gunawan, kula nuwun wonten dawuh Sang Narpati. Saya suwe saya kumandel rasaning atiku marang panjenenganing Raden Gunawan. Ingkang nyata-nyata sengaturake labuh bektine babar pisan tanpa nabet lamun to siadiku wong Alengka katitik sangka pratikeling siadi ingkang tasah babar kemenangan kang sinakup dening kabeh para adya wanara. Kawula nuwun muni nggih. Ingkang mangkono Raden, mawantu-wantu panjaluk kemarang sing ngandika Raden, aja nganti miyur tekating Raden Gunawan lan aja nganti singlar anggone Raden wis ngantepi labuh marang Gusti Kusnuwun ing Pancawati. Amarga lawan becik sira Raden kaya wis bisa metung dhewe. Tuna lan untunge nggone Raden swita mring resaning Sang Narpati Romos kaya wis bisa den gagapi marang panggalihe Raden dhewe. Kawula nuwun-nuwun kaluhuran menapa ing dados pangandikanipun Sang Narpati. Inggih namung penyuwun kula dumateng sinyandika kakang Narpati. Mugi kadhawuhna dumateng sedaya para wadya. Kinen tansah ngreksa dhateng manunggaling tekad anggenipun para wadya anguyung-uyung dhateng jejibahan luhur kala wau. Awit kula pitados menawi tanpa wonten manunggaling cipta rasa karasolan karya kula kinten mboten badhe saged ambabar jayaning para wanara. Nuli nggih sinuwun. Tetep badhe kula reksa kerukunaning sedaya para wanara lan tansah kula gigah sampun ngantos ngendelong sampun ngantos luntur ingin dados karkating sedaya para wadya bala wanara.

Sawata wis pangandikaning Malendring Pancawati Prabu Rama Legawa ingkang temanduk dhumateng paran para nagari Pancawati. Katungko geger jawining pasanggrahan.

Iki sopo ha metuake marang aku. Kue tambuh marang aku haranku kapi permujo kue sopo. Aku Raden Aswani Kumbo. Ndi sing jenenge Prabu Rama Kamagut ana palagan. Sakon dak jejiwing ku andane. Ya. Aja dadak nyembari Gustiku hayo aku ayo nono. Glundungi dadi gelebong kok.

0: Akeh riwanda kang prating lales iki ana kethek kang maju lesi abang sapa wae. Ambuh marang aku Raden Jaya Anggada. Kowe sapa? Aku Raden Kumba-Kumba. Minggatuh mumpung durung kelaran tanganku. Heh, untut mongso krasa bamki Anggada kowe.
1: Yeah!

Iki sapa kethek putih memplak kaya kapuk den wisoni? Aran Raden Anoman. Wis sapa Haswani Kumbo? Elok temen adimu mati mok langkai bisa urip apa abamu? Ayo kowe tandingmu karo aku ora minggat abernas.

Mai cimene, opo abamu? Wis kentekan napas, wis kilangan kekuatan arep tanding karo kumbo-kumbo. Pisani kita gawe pekasan. Ora bisa mateni kuwi meguru karo batang. Wah, gelundungi.

0: kakang mas cimat pepunden kulo patuko sesembahan kulo. Sakuntur patuko kulo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo.
1: Yai, Yai Dewi Keswani, wis tak tompo banget panarima kusiro Yai, ngatur lagi pangabekti marang pun kakang. Pengestuku tanpa nono Yai.
0: Sangat ing pamundi kulo saenggo cecimet. Doyo-doyo kulo nungsung pawartos kakang mas. Parane wigatosipun kakang mas tinimbalan sowan dhateng nagari Ngalengka.
1: Keswani, marmanipun kakang tinimbalan marang Puraya Ngalengka. Sajatine ora mleset marang pangrahitaning atiku. Satemenipun kakang kapundhut marang Koko Prabu Kinen Magut dadi senopati. Nalika semono pun kakang prapta banjur sinugata dedhaharan. Nanging bareng ujiping dhaharan iku mau mung kanggo hamilut marang pun kakang kang supaya aku gelem dadi senopati. Ing kono aku banjur balik lagi peparinging buku soko kakang Prabu Dasamuka. Akeh-akeh anggonku ngaturi keterangan marang kakang Prabu. Kang sak temen itu mintai kakang Prabu iku ora becik lan luput. Aku ngaturi pamrayoga supaya tentrem negara Ngalengka. Sang Dyahayu Rekyan Sinta dibalekake wae marang tanganing Prabu Rama. Ewadene puguh watahing kakang kaya tugu waja kang ora kenal dilukake. Malah kepara nguman-uman karo aku. Ing atase aku wis diwenehi pangan kok ora gelem nglabu. Kena kanggo piwulang Yai. Sakabeng sapa wae ingkang apa paring nanging mengku pengajap bakal golek lirune iku jenenge peparing kang mbawa pamrih. Lekas kang mengkono iku mau sak temene Gusti ora marang iki ana jroning tuntunan agama ora benerake. Awit watone wong kang menehi sakabeng apa wae kang diwenehake iku persasat nyelengi marang bandane dewi. Kesugihan kang den duweki ya sing diparingake ingkang kagem dana marang wong kang mbutuhake lan wong kang pancen keserakat uripe. Mulai iki kena kanggo pepeling marang sira Yai Suk. Kabeh wae saisining kasatriyan panglebur gongso. Lamun to manut marang tatananing panembah. Aja demen nguman-uman marang barang kang wis diparingake. Iku tundhone bakal diwelehake marang Gusti.
0: Kawula nuwun inggih kaluhuran dawuh pangandikanipun kakang mas.
1: Kajaba saka iku. Sasar tu mintake kakang Dasamuka ingkang kangge gendeng marang kawula kang ora ngerti apa-apa. Yen to panjirepe ora dumunung marang kakang Dasamuka dhewe, mbok menawa bakal saya gedhe kerusakaning Praja Ngalengka. Nanging bareng tak waspadakake watake kakang Dasamuka kang mengkono iku mau ora bakal bisa sirna yen ora bareng karo sing nyandang. Ubanyolane yen watuk kena ditambani ning yen watak iku bareng karo ilange nyawane, Yayi. Mula mengko kepiye lelakon ning Kakang Dasamuka? Undhun-undhuan apa kang bakal sumandang marang Kakang Dasamuka? Gandeng aku wis babar pisan ora nyarujuki marang lekasing Kakang Dasamuka. Mula aku trima ora melu lan ora campur karo Kakang Dasamuka. Lan ketun temen rasane atiku dene. Aku digugah ya mung kuwi wigatine kang aku arep didadiake Senopati, mongko wiwit yen mula aku wis ora sarujuk marang lekasing Kakang Prabu Dasamuka. Kawula nuwun nuringi. Mula besok yen ana utusan saka Ngalengka maneh, ora perlu mok temokake karo aku. Kang ora wurung ujupe ya mung padha pakan jejontrot rasane atiku. Sawetara nggonku ana madyaning kasatriyan, Yayi. Iki kok ora katon anak-anakmu padha menyang endi? Kawula nuwun inggih Kakang Mas. Sadereng sesak samunipun kula nyuwun pangapunten wonten warsa paduka Kakang Mas. Nalika paduka sengkar sowan dhateng Ngalengka, ingkang putra anak kula pun asmane Kumba dalah Kumba-Kumba. Nyuwun pitaken dhateng kula nanglethaken dhateng paduka Kakang Mas. Karono piyambakipun sampun kangen kalian paduka Kakang Mas tetaunan dipun tilar nendra. Kula sajarwa kalian ingkang putra menawi Kakang Mas tindak dhateng Ngalengka. Inggih wis saking dereng manah ingkang boten kenging sinayutan. Ingkang putra semusul dhateng paduka Kakang Mas dhateng negari Ngalengka.
2: Anak-anakmu padha semusul marang aku.
1: Kula nuwun inggih.
2: Kenapa kowe ora ngelikake?
1: Marambah makaping anggen kula ngetaken dhateng anak kula. Parambine piyambakipun puguh kepengin badhe ngabekti dhateng paduka Kakang Mas.
2: Lah. Ya ora jeneng aneh wong iku anak. Mesthi wae ora sa kangen kang ora kena sinayudan. Dheweke banjur semusul yang raja Ngalengka. Weh, layen ngono kesisipan ana ing dedalan. Muga-muga inggal bali wae anakmu siaswani Kumba kelawan Kumba-Kumba.
1: Kula nuwun inggih Kakang Mas, kula kinten menawi sampun dipun ngendikani bilih paduka sampun kundur. Ambek menawi inggih tumuli badhe wangsul dhateng ing kasatriyan.
2: Iya. Yayi. Jroning sawetara iki aja kendhat tansah cawisa sesajya ning pasemetan siji. Rene wong ya gumung tansah nyuwun marang Gusti kang karya jagat, muga Kakang Dasamuka enggal pinaringono enget. Aja nganti kesuwen lan aja nganti kakean bebanten kang romadyaning palagan hambung sabab sangka trekaing Kakang Dasamuka.
3: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi Banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
6: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
7: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
8: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
9: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
8: Wah, iya,
9: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
8: Wah, asik dong. Ya udah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
9: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
10: Bakso, bakso Arema.
11: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
12: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
6: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Yayi Keswani, telingo Yayi, mengko mundak malah nambahi di peting pikirku Yayi. Keswani, moringka ku mandelno kapercayaan memarang Gusti kang karya jagat wening no ciptamu nepno ponco indriyamu petungan singkan digenep Yayi. Aku ramai itu kaya ngopo gempaling hatimu ngelingi kuwi anakmu ora kanyono lamun anakmu gugur ana matian ing palagan. Keswani, menawa kowe welas karo pun kakang ora inggal eling, menawa kowe ora inggal eling saya ngrantes pikirku ngrantes yang pikir ora jeneng muka lamun to kisruh nggonku bakal mikir kepiye prayoganing lagu.
1: Kakang mas cimat punden kulo patuko sesembahan kulo boten nyono menawi yang mangke ingkang putra kekalih pun tolong rumiyini nilar dumateng kulo kalian patuko kakang mas anak kungger anak kuaswani kumbolan kumbo kowe ndak ngetake wae ora gelem mboten wonten ginanipun anggen kula gesang wonten ngarsa padha kakang mas kula aturi mecah iki wolo kang rayipun Keswani kakang mas
0: Marata pikiran kang wening matian anakmu kuwi mati nanging ora mati sia matine mati perwira sabab ujube dheweke mbela marang utah darai wis cetha menawa sekabeh piwulangku ditindakake marang anak-anakmu ya kaya mengkono kuwi ingaranan jiwaning pahlawan. Amarga

aku. Kudu mung tekano semene nggone urip ana ngarejo padolan kudu ingkang apian para ngersane ngayunan. Wong kuwi yen bakal tinimbalan marang Gusti werna-werna dalane. Ana sing kanggo srana lara, ana sing waras ora apa-apa weruh-weruh prateng pati sabab wis temeka janjine. Lan ana sing metu margane kacintrakan liya. Kuwi kabeh pancen wis ginaris dening Gusti kang akarya jagat. Wondene bejo kemayangan dene anakmu mati wae metu dalan kaprawiran kang dienggoni. Metu dalan ning pahlawan kang dirungkepi. Ingkang mangkun lho Yai, Gusti bakal paring papan kang selayak marang labuhaning anak-anakmu. Ingkang mengkono kiswani, lilakno putramu tinimbalan ana ngresaning Gusti awit yen mok tangisi. Yen ta rasa kandhas tekan batinmu ora urung malah ngrendhet marang lakuning sukmane anakmu. Lilakno lair terus sing batin karepen bisa lancar lan rancak lakuning anakmu suwan mring ayunan kiswani. Yahning yahning taloko kadi langit

0: Deswani syukur mangayi bagya kowe bisa nampa kang dadi tembungku ketitik wis eling Purwadesina. Percaya karupun kakang yai putramu sekarone padha ndisiki Iswan mring ayunan menyang endi parane tan wurung aku karo yai besok bakal sumusul bejo kemayangan dini bakal sowanku wis ana kang mapak yaiku anak-anakmu lan kamulyan kang langgeng wektu iki wis dirasakake marang anakmu. Kamulyan kang dumunung ana ing donya iku ora ana sak purwaning kamulyan kang wektu iki dirasakake anakmu. Besok lamun pun kakang karo Siadi mesti nekake ing janji tumuli bakal kumpul maneh marang anak-anakmu kang wis ndisi. Iya yai.
1: Kalau menunggu kaluhuran dawuh pangandikanipun kakang mas.
0: Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lirik kincanging sang maweh gandrung ing ora jeneng aku nundung karo kowe Indrajit. Wis tak tompo sekabeh ngaturmu lan aku banget maringake tarima kasih marang sira. Kang yektine kowe sudi menehi weruh marang pamanamu lan bibekamu. Kalonokno ninggi. Moring kowe bali marang praja ngalengka mundhak dadi pangarep-areping wong tuamu. Kula tasih remen wonten mriki paman, mengko aku mundhak nampa duka saka Kang Rama ya ngger mesakno kelawan aku. Kowe ngerti watake wong tuamu. Marga kowe pangeran pati kang ora kena pisah suwe karo wong atuamu. Nalika ngaten kepareng paman kula nyuwun pamit badhe wangsul dhateng Alengka. Iya ya ngger kowe tansah eling ngapura Purwadesina ya Ndrajit.

0: Mikondo wis bali marang negara ngarengku. Dina iki kaya kinugah rasane atiku. Bareng anakmu wis padha gugur ana palagan. Ing atase anakmu wae mbelani marang utah darai. Bocah kang durung sepira umure wae wis duwe kewanen semono. Kaya diusi akhir rasa ning atiku geswani dina iki pun kakang njaluk pamit. Aku daya-daya bakal manjing menyang paperangan ananging aja kleru penampa. Anggon kemaget nyang palagan ora sabab nggonku arep mbela marang watak angkara budi candala ambek cidra kang semandang marang sedulurku tuwa kakang Dasamuka babar pisan ora. Anggonku maju nyang paperangan tulus lahir batin aku netepi marang jejibahaning kasatrianku Geswani. Aku ngrumangsani aku lahir dilairake ana ing Alengka, aku iki bisa mangan tuwuk awit kekucah marang kasil wulu pametu ning bumi Alengka. Lan aku uga tarbi kapercayan wisuk lumpama aku mati aku bakal pinetak ana ing bumi Alengka. Wis sak lumrahe menawa aku kudu bebela marang utah darahku. Lan wis sak trepe aku kudu bebela marang negaraku kang wektu iki dicak-icak dening pakarti ning mungsuh. Awit dosa gedhe lamun tu aku ora magut ngadoni ana madyaning palagan sebab aku iki wong Alengka. Kaping pindhone aku bakal dadar sepira ketrimane uripku lan tekan ngendi nggone Gusti tansah mayungi marang aku.
1: Kakang Mas mbok inggih sampun mboten sisah paduka magut dhateng palagan kemawon Kakang Mas. Keparno mesaken kalian kula Kakang Mas menawi ngantos paduka jengkar lajeng sinten ingkang kula dulu. Lajeng sinten ingkang saged angar-marmi manah kula Kakang Mas. Menawi paduka badhe magut dhateng palagan keduwung keparenga kuwaturi mejahi rumiyin ingkang garwa pun Geswani Kakang Mas sampun ngantos paduka magut dhateng palagan.
0: Geswani, yen pancen kowe kuwi lair batin tresna karo aku ora mengkono kang tak ucapake. Aku kudu bisa milahake ngantarane kewajiban lan katresnan. Nadyan to katresnan kowe ora kena dibobot tumrap marang kowe nanging iki kewajiban kudu tak tindakake. Mintae seming akeh lamun to aku sipating satriya ora nuhoni marang kewajiban mung sabab kesengsem ngeboti marang katresnan.
1: Namung menapa kelampahan mangke kula kedah gesang piyambak wonten ing panglebur gongso.
0: Sing percaya atimu menang karo kalah. Aku budi daya supaya menang nanging Gusti kang bakal namtokake marang lakonku. Ingkang mangkono Yai lilakno lair terus ing batin. Yen ora duwe rasa welarasaning atimu mbok menawa aku tumuli bakal bisa bali kumpul marang Yai Dewi. Ananging lamun ton duwe rasa wel nggonku bakal magut nyang aranang kono. Oh Yai malah mbok menawa bakal bisa nyengkake tiwasipun kakang.

0: Menawi mengkaten lajeng parang paduka kados pundi?
1: Moro cawis nobusono kang sarwa putih. Aku bakal ukar busono kang dagem ngerasuk busono kang sarwa suci. Lan ngeruncio kembang sembojo bakal tangguh kalung pinongko mujo takilamon aku. Suci lelabu aku orang labi wong kang angkur neng aku ngelabi utah garahku.
0: Menuhun gimbal tulangkung dateng sendiku ngisto akan dawu suami kulo diri akan.
1: Lan aku jamasono karepen resik jiwa ragaku ya.

Bima jinama sandening Dewi Keselami Busana sigralu kareng mangke ngrasuk busana kang sarwa suci. Wis kinaringan sangsangan sekar sembojo kang wis rinonce. Sigra medha saking madyaning paperman Sang Kumbakarna pamit kelawan ingkang garwa. Medha saking paperman tan montor-montor raksasa prasasat kaya gunung kembul mega.

0: Ora pangling. Iki toko karo Sorowito.
1: Inggih kula Gusti. Kula ing marang rasa paduka.
2: Inggih kula Gusti.
0: Ana apa, Gok? Kowe methukake aku.
1: Sepisan kula kangen kaliyan paduka Gusti kaping kalih. Niat ing manah kula piyambak kepengin badhe nderek paduka tedhak dateng pundi kula mboten purun kantun.
0: Wangune wis krasa atimu. Iya, Gok, sak temene wektu iki wis gumolong tekadku aku bakal magut nyang paperangan. Aku kelingan lan aku ngrumangsani yen aku iki dadi satriya ning praja Ngalengka.
3: Kah, mau cari madu yang bagus? Madu apa ya, Kah?
4: Haya. Oe punya madu paling ciami.
3: Madu apa itu, Kah?
4: Haya. Nyonya katrok sekali. Madu yang ciami. El Hapsi madu hitam pahit, Om.
3: Oh alah, untuk jaga kesehatan dan mengobati penyakit bisa itu, Kak.
4: Haiya, so pasti bisa, Om. Nih, madunya. Nyonya, nyak banyak tanya sejak tadi. Dorma sambian.
3: Loh, kok jadi logat Madura, Kak?
4: Oe, memang engkau dari Madura. Sudah, jangan lupa El Hapsi madu hitam pahitnya cepat diminum ya.
3: Siap, Kak.
5: El Hapsi madu hitam pahit merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan, menjadikan El Hapsi madu hitam pahit penyempurna dari madu hitam yang saat ini sudah ada. El Hapsi madu hitam pahit sangat bermanfaat untuk penyembuhan berbagai penyakit, baik penyakit ringan maupun berat, seperti lambung, maag, asam urat, kolesterol. El Hapsi madu hitam pahit bermanfaat untuk rematik, stroke, diabetes, liver. El Hapsi madu hitam pahit bermanfaat untuk alergi, hipertensi, sakit ginjal, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi madu hitam pahit bermanfaat untuk kebas-kebas, kesemutan, alergi, insomnia, jantung. El Hapsi madu hitam pahit bermanfaat untuk mengatasi masalah pencernaan, menambah nafsu makan, menambah vitalitas pria, dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin setiap hari El Hapsi madu hitam pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali. Awas, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi madu hitam pahit. Dapatkan El Hapsi madu hitam pahit di seluruh stasiun radio yang Anda dengar ini. Bismillah, dengan mengkonsumsi El Hapsi madu hitam pahit, penyakit Anda sembuh.
6: El Hapsi madu hitam pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 438.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Suatimu, ya kok sak temani waktu ikis. Kumolong tekadku aku bakal magut nyang paperangan. Aku kelingan lan aku ngrumang sami yen aku iki dadi satriya ning Praja Ngalengka. Bumi Ngalengka wis peparing pirang-pirang peparing kang ndak rasakake nikmate. Lan aku ngrumang sami dilairake ning Bumi Ngalengka mulai aku wajib ngurungkepi marang utah garahku. Walah menika lho kaseng satriya ingkang utami Raden. Engga mengko ndoga kaya jendri pengrasa yen aku arep milani kakang dosa muka babar pisan ora. Nggih. Kula nuksani keparingipun Raden yen pancen wis gemolong kang dadi rasa muga marayu ingkang derekno aku manjing nyang paperangan. Suwawi kula derek.

0: tindak ing Sang Kumbha Karna kang wis mengagem sarwa petrak sang sangan sekali nonce atang kantun Kelurah Togok ingkang tubekti dateng Sang Kumbha Karna titik amung derek dumateng tindak ing Sang Kumbha Karna tumapaing padha ngorkaken bumi temahanggi kabatari pertiwi.
1: Jagat ya Dewa Bathara Kumbakarna, Kumbakarna, kowe aja mbajo tangkilanku Kumbakarna. Kowe bali ya Kumbakarna. Aja tak terusake lamun kowe maget menyang Palagan. Dewaning bumi ora marengake kang titik horek bumi kang mok tidak. Ing kemengkono Kumbakarna, lamun mok terusake mung bakal nemu penandang kang tok rasake Kumbakarna. Jemeling wonten karnaning Sang Kumbha Karna swantening widodari Patani Pertiwi. Ingkang ngetaken dhateng Sang Kumbha Karna nadyan ora kasat nitra mung suwara ingkang jemeling. Temah radi nggorehaken penggalih ing Sang Kumbha Karna temah ing mangkin timbul panrajuning penggalih. Abot netepi marang darmaning kasatriyan menapa awrat nampi dhateng pangingeting Patani Pertiwi. Hiling-hiling satri kang wis gembleng TKT batan luntur marang pitutur datan mendoeng pamilunto tinraja awrat nggih nyentepi marang kewajibane ning satriya prasasatan winewes bakal nggih nyengetaken katitik biyong ngajeng nglampah Sang Kumbha Karna
2: gok aja mandeg ayo ingkang

0: Raden Agakapa. Lugunipun sampun kathah sasmita-sasmita ingkang dumawah punten paduka Raden Wasemanten kok paduka ketingalipun boten ngrahita. Aja mok kirene aku ora ngrahita kok. Satemene kabeh pepeling mau wis ndak rasake nanging aku sawijining satriya moh nglincati marang janjiku kang wis kewedhar kok. Apa wae kang malang marang aku ora bakal mundur to kok. Nggih. Menawi mekaten iki nyemangaken paringipun Raden Kumbakarna bilih sampun kenceng tekadipun.
1: Togok iya. Gok,
0: kula leren sawetara gok. Aku nyawang gemlaring paperangan. Akeh men puntuk-puntuk ing lemah kang ana paperangan. Lan gandane kok amis karo bajin. Kae nggih mboten muka menawi gandanipun amis kalian bajin sebab menika kathah kuwanda-kuwanda ingkang mboten kepikir. Namung puntuk-puntuk ingkang paduka pirsane menika istanipun menika kuburanipun para senopati ingkang sampun gugur.
1: Kae gok ana puntuk lemah dhuwur. Kae kuburane sapa?
0: Menika kuburanipun sawargi ingkang paman Raden Patih Prahasta.
1: Paman, paman suwe ora nyumurupi waruh-waruh wis dadi puntukan lemah kaya mengkono. Semono darmane paman gone mbela marang negarane kokung. Lah sisi kidul kae kok ana puntuk.
0: Menika inggih puntukipun kang rayi swargi Dewi Sarpa Kenaka.
1: Adikku Sarpa Kenaka ya wis dadi lemah kok. Sampun. Lah kae kok ana puntuk jejer 8. Kae puntuke sapa?
0: Lah, puntuk jejer 8 menika menika kuburanipun Bupati 8 Ngalengka. Ingkang sampun kapagut ing pupuh.
1: Bupati 8 tetameng ing praja uga wis sirna.
0: Sampun.
1: Lah kae kok kae ana puntuk maneh. Pirang-pirang kae puntuke sapa? Ingkang mapan ana sisih wetan pojok kae kok.
0: Menika puntukipun keng putra keponakan Raden Trisirah, Raden Trinitra, Trikaya, Trimurda, Iwantaka, Narantaka. Mila dipun jejeraken nenem wonten ngriku.
1: Sing dinggo maejan kaya apa?
0: Menika tumbak gamanipun keng putra sedaya dipun tancepaken wonten ing inggilipun.
1: Kae sing ngubur wong Ngalengka sanes.
0: Lah sapa? Ing ngubur para Rewanda.
1: Malah Rewanda sing ngubur.
0: Nggih. Dados sampun dados pakulinanipun para Rewanda menawi bibar mejahi ingkang dipun pejahi dipun kubur piyambak. Menika para Rewanda. Trelokipun Rewanda menika menawi perang mboten ngawur. Menawi sekinten menika mawa bebayani mesti dipun pejahi. Ning menawi wadya-wadya ingkang mboten patos penting-penting niku mboten dipateni lho niku eloke teng mriku niku. Dadi sing dipateni niku sing gembong-gembong. Sing disirnakke niku sing kira-kira mbebayani-mbebayani niku. Nek sing mboten pati penting niku mung nggih mung dikalahke ngoten mawon ning mboten dipateni.
1: Lha ing ngatasi wanara kok semono pikirane. Lah nggih cobi to.
0: Turajine penggandan niku nggih ampuh kethek niku. Digondo sajak iki penting gruduk riyen pateni. Digondo sajak penting pateni. Lho niku. Cobi to sing ketheke men iso milih iki sing bebayane iki sing ora lho kok malah kala mangsane menungsane iki malah mboten iso milih. Angri gething terus sek gething sek tanpa dipetung lho niku napa kalah kalih munyuk.
1: Iya, wah, mugon kena kanggo pepeling kok. marang tumandanging Purwadya ngalengka aja nganti ngawur. Wong pancen niku sing digoleki mung deleke tok mawon kok. Sing rucah-rucah niku mung dielekke, dikalahke terus dielingke, ditandani. Menggunung. Waduh, kok lakae. Kono tendo, kono moto, kono tengahing paprangan. Niko pesanggranipun para wanara balanipun Prabu Ramawijaya. Lanjur kuburane anakku sing ndika. Wah, kula malah dereng ngertos. Anakku wis maget pupun nanging katriwandan kok. Ana sisih ngendika kuburane anakku. Wah, kertasipun padosi rumiyin. Layen aku golek ikon mangan Wadya Wanara malah aku dikrubut dhisik. Ingkang madosi mestenipun kula. Kowe ya semono uga ngeling nek kowe iki wong Alengka mesti kowe disujanake para rewanda. Lah, ngaturi wuni ngondelalah kopiah. Para rewanda niku nek kalih kula niku nggih apik mawon niku. Lho. Orang duwe rasa sujana mboten. Dados kula niki bebas ten pundi-pundi. Kala mangsa sok kula tuwi ten nggen pesanggraning Rewanda nggih disuguhi, nggih disukani rokok, nggih dilingke wedang. Dadi saged nitik para Rewanda kalih kula niku margi pun saged ngrasa, kowe iki togok iki ora wong apa-apa, ora mbebayane iki. Togok iki ya mung bau. Togok iki ya mung butuhe warek. Orang ngerti apa-apa mulo ya wis kudu dicedhaki lho niku pengriki niki bejo kula pancen kula nggih suwung kok kula niku suwung kula niku gawean kula mung golek nyekek kali nelek liyane niku pun mboten wonten kok gegambaran sing nika-nika napa kula menajeng pengin dadi ratu blas babar pisan mboten wah iki wanci panglonggok dasare kok iki udan riwis-riwis mung kilat tatit kang sesautan aku ra nyumurupi marang kunarepane anakku. Bisa ngeroyok marang sing jenenge Raden Dewantaka. Nek yo mati saka tanganmu ora. Aku dikempit mepedut guluku ngelalah Raden Jayanggada maget palagan aku disaut dilarak mungsuh dijejiak jebol dadane. Wah iya kumlating pedang kae tak kira nyamber kupingmu aku kaget. Oh, ora kok kakang rawun kumlating pedang sing digawa Raden Trimurda kae no tak saut saka mburi pedang taun calake Raden Trimurda magut pupuh aku ya ngetok kekuatan. Wah aja Gusti ku Raden Lesmana maju ngono wis aku sida pisah karo bojoku yen ngene iki bojoku lagi apa ya piye to Kakang Bali Winata kok dadak gak kasih omah. Lah iya wong nalika aku nyang paparangan biyen ki bojoku ki meteng nom. Wis ora perlu dipikir wong iki ning paparangan kok mikir omah malah ngenes malah ora rampung sak kabeh. Aku ki yo ngenteni pawarta saka omah kok urung ana pawarta apa-apa. Oh saiki kurang saancatan meneh wis ndang rampung marga wis oke senopati-senopati sing mati. Ah ya urung karuan marga jik oke anung-anung goro kang durung ditok nyang palagan. Eh kuwi kene saiki aku njaluk saiki kuwi. Wah cangkemku kok kecut ngudut ngene lho. Kowe iki kethek ya nglepis murah jamak mbok ora sah. Weh ya timbangane adem kaya ngene iki. Oh lah ya kene bakone iki nyonya. Lagi aku njaluk iki jeruk sapa iki jeruk sapa iki? Oh, lha aku jerukku mau kuwi. Aja sok
0: mangan jeruk panci bengi kok ndak senep wetengmu. Ora wong kethek iki kulone mangan wowan kok senep piye? Yen ngelingi marang kadigdayaning para dendrine trobien kaya njagakake menang aku. Nanging bareng Gusti ora deles mono maju. Dicomparing kena pelarapane. Kok njur mati. Wis babe apa? Oh, lha kuwi ngene kok. Anggodo. Anane dijemparing pelarapane sebab nggon bathuk ki metu mripate. Metu mripate, mula jenenge Trinetra. Weh, layak. Nggon bathuk kok metu genine. Ya kuwi kadigayaning Trinetra. Eh, kae, mangkoke goreng dhisik kae. Mangkoke kiriman kuwi lho. Wah, lagi pangan wis mambu ngono jitok simpen nggo apa iki? Lho, ya lho wong dienggo sarapan. Barang mambu nek dipangan malah ngerget-ngerget weteng. Marake masuk angin. Kowe iki bojo nyekukur wae kok kemul sarung iki neng apa? Prajurit yang palagan kok kemul sarung. Lha ora. Lho. Lho. Eh, Dik. Kowe kurung apa kowe? Kurung apa Kakang? Iki kok ana swara ngero iki. Iki swaraning kewan apa swaraning buta iki? Lho, kusik-kusik dirungokke sik. Iki swara apa iki ya kok? Lho. Saya cetok iki. Lho, mengko gek. Anake ku mbok ana durung mati. Lho, wis kok. Semati ku Gusti ku Anoman karo Gusti ku Jayanggada kok. Lho, kok sik kurung ngero iki swarane apa iki ya? Loh, saya cekol. Buat diri sepatah lagi. Diri sepatah lagi. Wah, lah orang wanci panglong ini terus. Awang ya ini kok ngetoni sindopati ini juga kepiye. Orang wanci ini. Eh, mbak menawa yang nakali ratu ngalengkok yang ngetok ke sindopati bengi. Coba mbak, coba kayak disoroti sepo. Kok kayak kewan kok. Coba. Coba. Wah. Loh, buta. Buta gede. Weh, lah mas

ngopo patihan nilo suwan meringan asaning sun un parang matur sinun menika wanci bangun parandini ngalangka ngedali senopati malih ngedeng para kanca sami jejagongan wonten ing lebeting motho swanten ngger saya cetha saya sareng kula tingali wonten raksasa ageng sak gunung inggilipun magut wonten balakan menika senopati saking ngalang aduh kok prabu kok prabu punden kula paduka sesembahan kula sinuwun boten pangling menika kadang kula sepuh kakang Mas Kumbakarna mengkengin menopo kakang Mas nalika semanten babar pisan boten simbuh kalian penggalipun kakang Dasamuka ya semanten yang mangkil lajeng manjing dateng palagan kirang dungkap manah kula menopo yang ngineres menika badhe ngaduni dados senopati duh koko prabu menajipun keparengaken kula badhe mapakaken dateng kadang kula badhe ngimutaken dateng kadang kula ya tolaruto saking kutho sang guru kula yen pancen mangkono yaying sun lilani mara enggal kanggo tombo kangen temenana kengoroko nuwun nggih nyuwun pangestu

Kakang Narpati Sugriwa luwun wonten dawuh. Sampun ketanggelan keparang ngo Kakang Narpati ngawat-awati dateng bidalipun Nyai Gunawan. Iki ngestuaken dawuh. Anoman kula wonten dawuh. Maring kasir Anoman nderek marang ingkang paman manjing yang palagan. Iki ngestuaken dawuh. Nyai Leksmana nuwun wonten dawuh. Maring ngangguk ngulatana marang Lekasing mungsuh kang ana palagan nyuwun pangestu.

0: Iki para wanara kang rusak negaraku. Para wanara kang nyirnake wadya bala ngalengku. Senopati ngalengku ayonono aku Raden Kumbakarna. Aja ndadak kowe padha mentang ora ya ngono ayo kroyok aku.
1: Eh para wadya wanara iki kroyok kroyok kroyok kroyok kroyok kroyok.

0: Aliyah, Aliyah,
1: Lampeng Sang Kumbakarna. Suku kanan ngijak kethek, suku kiri nyandung kethek. Atan mokal montok akeh para wanara kang katriwandan dadi banten pangurbanan saking Sang Kumbakarna.

0: Yai Gunawan,
1: Kakang Mas Pangabekti ku lho.
0: Iya wis ndak tompo banget panarimaku.
1: Kakang Mas Magu dateng palagan ateges Kakang Mas Ngulincati dateng dawuh paduka piyambak. Sawet Kakang Mas babar pisan boten kepareng dados Senopati Nyenopateni dateng Kakang Dasamuka. Namung kenging menapa wekdal menika paduka Kakang Mas lajeng magut ing panyidan. Makarya risak ing para bala wanara duh Kakang Mas paduka menika satriya. Samangatos paduka kecah kadilat malih ketitik paduka damel risak ing para wadya wanara. Kepareng wae ngebili menika sinuwun Prabu Rama didising Sang Hyang Suman dhewe ingkang ngandhem kabagyan. Kenging menapa Kakang Mas kumapurun bagi pepandhingan kalian sinuwun Prabu Rama.
0: Gunawan, aja landhep dengkul pamikirmu. Aku maju yang palagan babar pisan ora ndi pengrasa lamun aku bakal ngadoni pupuh tanding karo Prabu Rama. Kaping pindho babar pisan aku ora ndi pengrasa aku mbelani marang Kakang Dasamuka kang sasar bebuyutene. Anggonku dadi Senopati amung mligi. Jumeneng aku mbelani marang utah darahku. Aku jejering satriya. Aku kudu ndepani marang bumi kelahiranku nganti titik ludiro kang wekasan. Nista apa capakku ing ngatasi negaraku jelajah mungsuh mongko jenenge aku satriya kok ora magut nyang palagan. Dadi nggon kita di Senopati babar pisan ora arep nglabui wong kang angkara. Nanging aku nglabui marang utah darahku. Lan merenggal waspadakmu ingatake aku Senopati tanpa bolo penderek. Pancen ujube ngatiku aku ora bakal ngadoni pupuh tanding karo Prabu Rama. Aku maju nang palagan aja nganti mawa pangorbanan para wadya ngalengka. Mula aku moh diderekke wadya bolo. Lan merenggal waspadakmu sandangan kang tak agem. Aku ngagem sarwa putih, ngagem sangsangan kembang sembojo. Iki mujudake suci ning labu aku, nggonku temen-temen aku mutur ngepil tah darahku. Gajik yojok leuri penompo Gunawan, babar pisan aku ora bakal mungsuhi Prabu Rama. Lan aku ngakoni marang suci ning penggali Prabu Rama, aku ngakoni marang keluhuran ning kebudayaan ning Prabu Rama. Sing tak mungsuhi mung kajaba, mungsuh sing bakal jajah negaraku. Kudu ndak belo nganti titik lu diragukan ngokasan Gunawan. Lah, Gunawan tanpa mangsuli apa-apa marang aku. Malah lunga tanpa pamit nyembah padaku. Oh, wis krasa atiku Gunawan. Kowe wis tanggap sing tak karepake. Para wanara aja kesuwen kowe gawe rusak ana bumi ngalengka.

0: tapi sopo hati mati Sugriwa kowe sopo paraden Kumbakarna.
1: Aja kethek cilik-cilik mosenake hayo iki. Tetungguling Wanarayana mati dening aku kowe Sugriwa.

Maman ngelempak kenangin sak jagat pinor dining dayu. Dilintunaken dateng Sang Nerpati Sugriwa. Ing mangke Sang Sugriwa dupi kamarupan saking dayaning Sang Anoman. Ungun-bungun gregah ngetok kekiatan. Sakala gionjolo saking dadaning Sang Kumbakarna. Tanganing Sugriwa kanan keren nyepeng kupinge Raden Kumbakarna. Tutuing Sugriwa sigra hanyatrek dateng grananing Sang Kumbakarna. Sinarengan sukuning Sugriwa mancat dodho. Rasaning pamancat barengi marang rasaning panyepeng kuping. Dadak sakala irung gruwung kacokot Sang Sugriwa kuping sigra pisah saking mestaka. Dodho jejak sigra njala saking papan wa saking cengkeraman Sang Sugriwa.

0: Nyuwun Raden. Kula saged uwal saking cengkermanipun Kumbakarna. Sampun kula damel sasrawirang Kumbakarna. Irung sampun kula gruwung, kuping sampun kula patha. Kakang Narapati menika sanes tumandanging prajurit. Sanes tumandanging senopati. Teka senyandika Kakang Narapati damel wirang kalian mengsah. Kados mengaten kula mboten pantes katulat lekasipun Kakang Narapati Sugriya. Menawi pancen andika Kakang satunggiling senopati ingkang setin Mandraguna mboten mekaten menika lekasipun Sang Narapati.
1: Aduh Kakang Mas, sampun nampi panjang wirangipun kadang kula sepuh Kakang Mas. Mugi keparenga paduka enggal tumuli nyampurnaken dhateng kadang kula werda ingkang maha suci kula wau.
0: Yayi Gunawan bakal ndak tindakake Yayi.

mulat sang lesmono katingal saya ngamuk punggung Raden Kumbakarna ya mentang langkap malih sinandangan rocoba lepas poneng waras terus mawah marang estaning kanggering sempal sanalika.

Saya pangkang tak mari kamu nyok pengamuk tak tahu.

ngomong kantun suku sajuga parandene pengamuke kaya gajah kelangan serat. Mae wae bolwanara pecah sangking saliraning Sang Kumbakarna. Mulat Raden Lesmana sigar mentang langkap malih sinandangan Warastra Debya. Lepasing Warastra jemawah marang suku ingkang kanan pedhot sekoh.

ora pinjolo mai uji ke upi sa aro kembungku oi kan to wirang aro ai lang gelung dungin tak wat yo ana

0: Mas, kakang mas kepundhen kula. Nyuwun dhateng paduka kakang mas sampun ngantos kedangen mugi nggal kasirnakmu. Kauntapmu kadang kula dhateng ngersani ngayunan.
1: Iya, Yayi. Bakal ndak tindakake ora kesuwen kengoroko nandang katriwan dan ndak sengkake suan mring ayunan.
0: Bumi tunjang kanjeng langit kelap-kelap toto lirikin sanging sang maweh kandrung kantun wekasan sang Lesmono mentang langkap sinandangan warastro dibyo kiai Suro Wijaya lepasing warastro jemawah aneng jadaning sang Kumbakarna dadilan sedaning sang Kumbakarna gugur nomadianing palakan.

kang sedaning sang kumbo karno kedadak prapaning dawi kesenuan ingang semusul kang roko manjing palagan dupibu nongong ngeroko ingang sampun gugurun ting palagan segera dawah kamto kang ngurung kebi dateng kepadani pun ingin ngeroko dawi kesenuani saking sangat nyemuan nganti tangan dalakin was pone terani yang batas muhung nalong semarang jawoto ini ngeroko ingkang sampun gugurun temadian yang palagan cipan yang galih semua dewi tangkarso kantun muntun yang madia podo ingkang dinonton muhung arsa semusul dumateng kang ngeroko yang ngus ngajeng kasih dan jati kamarutan saliraning sang dewi sigro pungun-pungun nengat purwodok sino angalih sangking pepadani pun ingkang ngeroko dia lumampah minggah hangarasi dateng pelarapani pun ingkang ngeroko puneng waspo galeweran aneng pipineng sang dewi soko banget nyemul ngantyok di ngapendul netrani sinawang sawetawis pasuryane puneng ngeroko mesem ing wardaya nyemenapi demateng ngeroko orang montor-montor sedo

0: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
2: 93,6 Gurun Sahara bisa mengeringkan manusia dalam hitungan jam. Panasnya ekstrim, hujannya hampir tidak ada, dan penguapannya jauh melebihi air yang pernah jatuh ke tanahnya. Tapi, ada satu sungai yang mengalir tepat di tengahnya, ribuan kilometer tanpa berhenti dan sudah berlangsung jutaan tahun. Sementara sungai-sungai lain di Afrika mati satu persatu saat kemarau datang, sungai ini tidak pernah surut. Kenapa? Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa menjawabnya. Ekspedisi demi ekspedisi dikirim, semuanya pulang dengan tangan kosong, sampai akhirnya jawabannya ditemukan. Dan jawaban itulah yang sekarang membuat sungai ini berada di titik paling berbahaya dalam sejarahnya. Perjalanan sungai Nil dimulai dari tempat yang jauh dan berlapis. Dari sanalah cerita ini dimulai, sebelum sungai menyentuh satu butir pasir gurun Sahara. Secara logika, Sungai Nil tidak seharusnya sampai ke Mesir. Sahara bukan sekedar gersang. Tingkat penguapannya ekstrim. Di wilayah tertentu, panas matahari mampu menguapkan air jauh lebih cepat dari kecepatan aliran sungai manapun. Kondisi semacam ini secara teori cukup untuk menguras habis sungai sebelum mencapai ujungnya. Karena itulah, selama ribuan tahun, sumber Sungai Nil menjadi salah satu misteri geografi terbesar yang pernah ada. Saking lamanya sumber Nil menjadi teka-teki, Herodotus pernah mencatat bahwa hampir tidak ada orang Mesir, Tibia, atau Yunani yang benar-benar tahu dari mana sungai ini berasal. Berabad-abad kemudian, dalam Fontana dei Quattro Flumi di Roma, figur Nil bahkan digambarkan dengan kepala tertutup sebagai lambang sumber sungai yang masih misterius. Rasa penasaran itu juga pernah masuk ke istana. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Firaun Ptolemaeus II Philadelphus memerintahkan ekspedisi khusus untuk melacak sumber Nil Biru hingga ke pegunungan Ethiopia. Namun ekspedisi itu tidak berhasil mencapai tujuannya. Misterinya bertahan lama bukan karena manusia tidak bersuara. Sungai ini memang menyembunyikan jawabannya jauh dari Mesir, di wilayah yang tidak tampak dari gurun utara. Dari sanalah kekuatan Nil sebenarnya dimulai. Nil bisa bertahan di tengah Sahara karena sungai ini tidak mengandalkan air dari gurun. Kekuatan utamanya datang dari wilayah yang jauh lebih basah, jauh di selatan dan tenggara Afrika. Dari sana, air terus masuk ke jalur utama Nil, lalu mendorong alirannya sampai menembus Mesir. Sumber besar pertama adalah Nil Putih. Aliran ini datang dari kawasan danau-danau besar Afrika, dekat wilayah Katolistiwa. Di sana, hujan jauh lebih sering turun dibanding Afrika Utara. Air dari kawasan ini mengalir pelan, panjang, dan stabil. Nil Putih seperti aliran dasar yang menjaga Nil tetap hidup sepanjang tahun, bahkan ketika wilayah utara sedang kering. Tapi dorongan paling kuat datang dari Nil Biru. Sungai ini lahir dari dataran tinggi Ethiopia, wilayah pegunungan yang setiap tahun menerima hujan muson dalam jumlah besar. Saat musim hujan tiba, air turun deras dari dataran tinggi, masuk ke sungai, lalu membawa volume air yang sangat besar ke arah Sudan dan Mesir. Inilah alasan Nil tidak mudah habis di tengah gurun. Air yang melewati Sahara sebenarnya terus didorong dari wilayah yang masih menerima hujan besar. Sahara memang panas, penguapan tetap terjadi. Tapi suplai dari hulu terus mengisi aliran itu, terutama ketika Nil Biru membawa lonjakan air dari Ethiopia. Dari sini, keanehan Nil mulai masuk akal. Sungai ini terlihat seperti hidup di gurun, padahal tenaganya datang dari tempat yang jauh lebih hijau. Mesir menikmati airnya di hilir, tetapi napas sungai itu justru dibentuk oleh hujan, danau, serta pegunungan yang berada ribuan kilometer dari Mesir. Sebelum dua aliran besar itu benar-benar menjadi kekuatan yang utuh, salah satunya harus melewati tempat yang jauh lebih aneh. Di Sudan Selatan, Nil Putih masuk ke rawa raksasa bernama Sud, tempat sungai seperti kehilangan bentuknya sendiri. Sebelum Nil Putih dan Nil Biru bertemu di Khartoum, Nil Putih harus melewati rintangan yang selama berabad-abad berhasil menghentikan siapapun yang mencoba menyusurinya. Di Sudan Selatan, Nil Putih memasuki Rawa Sud. Namanya berasal dari kata Arab yang berarti penghalang, dan nama itu sangat tepat. Rawa Sud bukan rawa biasa, luasnya berubah mengikuti musim. Bentang basahnya bisa melebar sampai sekitar 90.000 km persegi saat musim hujan. Dalam estimasi maksimum, wilayah banjirnya bahkan disebut bisa mendekati 130.000 km persegi, hampir seukuran Pulau Jawa. Dipenuhi papirus, eceng gondok, dan pulau-pulau tumbuhan mengambang yang bergerak mengikuti arus, rawa ini nyaris tidak bisa ditembus melalui darat maupun perahu. Disinilah ekspedisi-ekspedisi kuno terhenti. Kapal-kapal yang mencoba menyusuri Nil Putih ke selatan terperangkap di labirin vegetasi yang berubah-ubah setiap musim. Dampaknya terhadap aliran sungai sangat besar. Sekitar separuh air Nil Putih hilang menguap saat melewati Rawa Sud. Tapi Sud bukan hanya pengisap air. Saat hujan besar, rawa ini bekerja sebagai penyimpan alami yang menahan limpahan. Saat musim kering datang, rawa melepas air itu perlahan kembali ke aliran sungai. Sut adalah katup alami yang sudah bekerja jauh sebelum manusia membangun satupun bendungan di sungai ini. Dan setelah melewati labirin hijau Sut, cerita Nil bergerak ke jejak yang lebih tua. Masa ketika Sahara belum menjadi gurun seperti sekarang. Sahara hari ini sering dibayangkan sebagai lautan pasir yang hampir tidak memberi ruang untuk air. Tapi jejak lama di bawah pasir menunjukkan cerita yang berbeda. Radar satelit milik Japan Earth Observation pernah menangkap gambar yang mengejutkan. Jejak aliran sungai purba yang tersembunyi di bawah pasir Sahara membentang sepanjang 500 km. Jalur air yang terkubur itu kemungkinan besar adalah bagian dari sungai Taman Raset yang diperkirakan mengalir selama 245 ribu tahun sebelum akhirnya mengering sekitar 5000 tahun lalu. Jika sungai itu masih mengalir hari ini, para peneliti memperkirakan debitnya akan masuk dalam daftar 12 sungai terbesar di bumi. Hal ini membuktikan, pada masa tertentu, dalam sejarah iklim bumi, Afrika Utara tidak selalu menjadi gurun seperti hari ini. Hujan turun lebih sering, danau terbentuk. Sungai-sungai mengalir melewati wilayah yang sekarang hanya dipenuhi pasir dan batu. Hewan hidup di sana, tumbuhan tumbuh lebih luas, dan manusia purba pernah bergerak mengikuti sumber air. Lalu, saat iklim berubah, perlahan hujan pun berkurang. Danau menyusut, sungai-sungai kecil mulai putus, kemudian hilang. Wilayah yang dulu hijau berubah menjadi kawasan kering yang makin sulit menahan kehidupan. Banyak aliran purba akhirnya terkubur di bawah pasir, tapi Nil bertahan. Salah satu alasan ada pada jalur dan kekuatan alirannya. Selama waktu yang sangat panjang, air Nil mengikis batuan dan membentuk jalur yang lebih dalam. Aliran yang berada di jalur seperti ini lebih terlindungi dari angin kering gunung dibanding air yang melebar di dataran terbuka. Ditambah dorongan air dari wilayah hulu, Nil punya cukup tenaga untuk terus bergerak ke utara. Tapi kemampuan bertahan itu tidak berarti sungai ini kebal. Setelah alam membentuk Nil selama ribuan tahun, manusia kemudian datang dengan proyek yang jauh lebih cepat mengubah cara sungai ini bekerja. Selama ribuan tahun, Nil datang ke Mesir dengan pola yang sulit dikendalikan. Pada musim tertentu, airnya naik dan meluap ke lahan-lahan di sekitarnya. Banjir itu bisa merusak desa, menenggelamkan rumah, dan membuat hidup warga tidak pernah benar-benar tenang. Tapi dari banjir yang sama, Mesir juga mendapat berkah besar, lumpur hitam yang menyuburkan tanah. Lumpur itulah yang membuat pertanian Mesir bertahan di tengah gurun. Lalu pada abad ke-20, Mesir mengambil keputusan besar. Sungai Nil tidak dibiarkan mengikuti iramanya sendiri. Alirannya dipotong oleh proyek raksasa, yakni Bendungan Aswan. Tujuannya jelas, Mesir ingin mengendalikan banjir, menyimpan air, dan mendapatkan listrik untuk membangun negara modern. Secara pembangunan, proyek ini terlihat seperti kemenangan besar. Di belakang bendungan, terbentuk waduk raksasa yang panjangnya hampir 500 km. Mesir mendapat pasokan listrik, air lebih mudah diatur, dan ancaman banjir besar bisa ditekan. Negara yang sejak dulu bergantung pada kemurahan Nil, akhirnya punya alat untuk mengatur sungainya sendiri. Namun, di saat yang sama, tanpa disadari, Mesir sebenarnya sedang memutus salah satu proses alam yang selama ribuan tahun menjaga tanahnya tetap hidup. Persoalan Nil tidak selesai di Bendungan Aswan. Setelah Mesir mengatur sungai itu dari hilir, giliran wilayah hulu yang mengubah aliran besar Nil Biru. Di Ethiopia, sebuah bendungan raksasa dibangun di jalur air yang selama ini menjadi salah satu sumber terpenting bagi Mesir, Bendungan Renaissance Agung Ethiopia. Dari sisi Ethiopia, proyek ini punya arti besar. Bendungan ini bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan membantu pembangunan negara yang selama ini membutuhkan energi murah. Tapi bagi Mesir, proyek ini langsung menimbulkan kecemasan. Air yang mengalir ke Mesir tidak lahir dari Mesir. Sebagian kekuatannya datang dari hujan di dataran tinggi Ethiopia, lalu masuk ke Nil Biru, sebelum akhirnya mengalir ke Sudan dan Mesir. Disinilah Nil berubah dari keajaiban geografi menjadi urusan politik antar negara. Masalah utamanya adalah bagaimana waduk raksasa itu diisi dan dikelola. Untuk membuat turbin bekerja, Ethiopia harus menahan air dalam jumlah besar. Selama proses itu berlangsung, sebagian air yang biasanya turun ke hilir akan tertahan lebih lama di hulu. Dalam tahun-tahun basah, dampaknya mungkin bisa dikelola. Tapi saat musim kering panjang datang, perbedaan kecil dalam aliran air bisa terasa besar untuk negara yang menggantungkan hidup pada sungai ini. Masih khawatir karena Nil adalah sumber air utama untuk penduduk, pertanian, dan kehidupan sehari-hari. Ethiopia juga punya alasan kuat karena jutaan warganya membutuhkan listrik dan pembangunan. Dua negara ini melihat sungai yang sama dari posisi yang berbeda. Sementara perdebatan itu berlangsung di hulu, ancaman lain muncul di ujung perjalanannya. Di Delta Nil, masalahnya terlihat lebih pelan, tapi sangat nyata. Tanah yang dulu subur mulai menghadapi serangan garam. Air sumur di beberapa tempat menjadi asin. Lahan pertanian memutih. Tanaman makin sulit tumbuh. Ini terjadi karena Delta kehilangan pasokan lumpur alami dari sungai. Sementara Laut Tengah terus mendorong air asin masuk ke daratan. Dulu, Nil membawa lumpur dari hulu dan menambah material baru ke wilayah delta. Material itu membantu daratan bertahan dari ombak dan menjaga tanah tetap subur. Setelah aliran lumpur banyak tertahan bendungan, delta tidak mendapat pasokan seperti dulu. Di saat yang sama, permukaan laut naik dan pesisir makin mudah terkikis. Ini berarti ancaman Nil datang dari dua arah sekaligus. Dari hulu, airnya makin banyak diatur oleh kepentingan negara lain. Dari hilir, laut mulai masuk ke tanah yang selama ribuan tahun dibangun oleh sungai itu sendiri. Sungai Nil masih mengalir, Mesir masih hidup dari airnya. Tapi sistem yang dulu membuat sungai ini mampu menembus Sahara sekarang makin berat untuk dijaga. Sungai yang dulu tampak mustahil kalah oleh gurun, hari ini justru menghadapi perubahan yang datang dari keputusan manusia. Sampai kapan sungai ini masih bisa memberi, sebelum tidak ada lagi yang bisa diberikan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga

0: minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
0: yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat saya mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat saya mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
6: Din, kenapa?
5: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
6: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
5: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
6: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
7: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

Beberapa tahun terakhir, dunia dikejutkan oleh sebuah karpet Persia yang terjual hingga 430 miliar rupiah. Nilai fantastis yang bukan hanya mencerminkan umur dan kelangkaannya, tetapi juga tradisi panjang di balik pembuatannya. Menariknya, hingga kini karpet-karpet seperti ini masih dibuat dengan cara tradisional. Simpul demi simpul sepenuhnya dibuat dengan tangan tanpa bantuan mesin modern.